0: Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jamaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama

0: tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamidah, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Apa? Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Duh, makin bingung deh aku mau kuliah di mana. Aku tuh pengen banget kuliah di kampus yang bagus, biaya terjangkau, terus aku tetap bisa sambil kerja.
2: Nah, cocok nih Del. Kalau gitu coba deh ke Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang aja. Di sana itu ada program studi unggulan S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, dan juga ada S1 Sosiologi.
1: Tapi kalau aku sambil kerja gimana? Aku takut gak kebagi waktunya.
2: Udah, tenang aja Del. Di Sisipol Raja Haji itu ada pilihan kelas reguler pagi dan kelas karyawan malam. Itu cocok banget buat yang mau kuliah sambil kerja. Ada juga jalur beasiswa. Dan yang paling keren, ada jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau buat yang udah punya pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja atau pelatihan kamu bisa diakui jadi SKS. Terus benefitnya, kuliah kamu bisa lebih cepat dan hemat. Kamu tinggal daftar aja melalui website https://portal.stisipolrajahaji.ac.id.
1: Kalau kamu mau daftar offline, tinggal datang aja ke kampus yang beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah, kilometer 8 atas Tanjung Pinang.
2: Datangnya di hari kerja ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat di Sekretariat Pendaftaran.
1: Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin kontak person di nomor 0813-7858-2264.
2: Yuk gabung!
1: Jadi mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang!

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita kembali berjumpa dalam siaran informasi, maksud kami dalam siaran opini publik ya, dengan topik pagi ini mengenai tentang cash wakaf lengket ya, deposit ya, atau disingkat dengan CVLD sebagai ekonomi umat ya. Ini berkenaan tentang wakaf ya, wakaf di era digital atau di masa kini ya. Baik, kita lanjutkan untuk tersambung bersama Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino.
2: Halo.
1: Ya, halo
2: pagi,
1: juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita topiknya agak sedikit berbahasa asing ya, berbahasa Inggris ya. Tapi paham ya maksud dari
2: topiknya apa? CWLD ya.
1: Iya, CWLD.
2: Cash wakaf
1: lengket deposit ya. Ini mengenai tentang wakaf deposito
2: ya. Okay. Sebagai ekonomi umat ya.
1: Iya.
2: Ya, tadi kalau ini topiknya agak sedikit memakai bahasa asing ya.
1: Iya, mungkin sulit dimengerti barangkali untuk masyarakat awam ya, khususnya. Ya, nanti dijelaskan nanti di dialog tajuk.
2: Iya, pengajian ya. Kalau ekonomi umat menurut Islam itu kan ya, adalah sistem ekonomi muamalah ya, ya, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis.
1: Iya.
2: Jadi prinsip dasarnya adalah harta adalah titipan, dan manusia sebagai pengelola untuk keadilan dan kesejahteraan umat, yaitu termasuk seperti zakat, infak dan sedekah ya. Tapi kalau ya ini termasuk apa? Jika kita perhatikan banyaknya aset diam, baik lahan dan bangunan atau apapun yang bentuknya tidak terlawat di darah kita adalah potensi untuk optimalisasi wakaf. Namun ini kebanyakan milik orang kaya atau PT yang non muslim ya, sebagai lahan tidur. Pertanyaannya, bisakah aset atau lahan itu dikelola oleh badan wakaf? Ternyata tidak mudah, walaupun ada juga lahan atau aset milik BUMN karena mereka punya peraturan sendiri, dan hukum wakaf berbeda dengan hukum umum. Misalnya hukum wakaf itu aspeknya kan syariah atau ibadah, dan hukum umum itu keuntungan pribadi, dan kemudian hukum wakaf itu untuk kemaslahan umat, sedangkan hukum umum itu kesejahteraan atau investasi pribadi. Ini diantaranya salah satu kendala atau kurangnya bagaimana mengoptimalisasi wakaf. Karena bagaimanapun kita optimalisasikan, tapi ternyata kendalanya masih ada di lapangan. Itu aja Bang Nadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Pak Rasino di Kijang tadi ya. Baik, kita juga buka line telepon di 0771-27100 ya, dan juga di line WhatsApp ya di 0811-778-9830. Ini berkenaan dengan wakaf ya, di mana memang wakaf ini merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki tujuan tidak hanya ibadah tetapi juga membangun kesejahteraan sosial. Baik, kita lanjutkan ya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini masalah wakaf
1: ya. Iya, masalah wakaf ya. Ada inovasi terbaru lah ya, tentang wakaf ini.
3: Kalau masalah wakaf ini Bang, kadang-kadang banyak wakaf ini wakaf-wakaf saja.
1: Iya.
3: Tapi pernah kejadian itu ya, berwakaf surau sekian lama, surau itu berjalan. Setelah itu surau itu dibongkar. Alasnya apa? Bapak saya kan berwakaf tak ada suratnya. Nah, jadi kita ini kalau mau berwakaf itu harus lengkap dokumennya Bang, kita wakaf. Jadi setelah diwakaf itu dokumennya lengkap. Jadi kalau anak-anaknya menuntut tak bisa lagi.
1: Gitu ya.
3: Okay. Tapi kalau kalau wakaf mulut-mulut ya ini wakaf saya wakafkan.
1: Yeah.
3: Tapi kalau tidak ada dokumen yang jelas, jangan. Itu pernah kejadian bang.
1: Yeah.
3: Surau yang begitu lama ditunggu, akhirnya didirikan ruko. Nah, kita tidak mau seperti itu kan?
1: Yeah.
3: Alasannya apa? Bapak saya berwakaf mana suratnya?
1: Itu terjadi di boleh dikasih tahu terjadi di mana?
3: Ya kita nggak perlu bilang lah.
1: Oke okay, baik. Di Tanjung Pinang ya berarti ya?
3: Kita nggak boleh sebut lah di mana kejadiannya itu, tapi sekitar sini lah.
1: Oke okay, baik. Oke okay, kita harus tahu titik lokasinya Tanjung Pinang berarti ya? Oke okay, baik.
3: Nah jadi ya mau dan tidak mau karena buktinya tidak ada, penyerahan dari bapaknya nggak ada, hanya di mulut-mulut saja. Jadi bisa terjadi anak itu menjualnya kan? Terjadinya ruko. Jadi kalau bisa ada yang ada rezeki lebih, ada tanah yang lebih,
1: yeah.
3: Baik pun tanah untuk wakaf tanah perkuburan itu harus jelas dokumen-dokumennya.
1: Yeah.
3: Tepatnya kenapa nanti terjadi di kemudian hari, nah ini kita ngeri bang. Kalau sempat tanah wakaf kuburan dibongkar kuburan kan tak mungkin kan?
1: Yeah.
3: Kadang-kadang anak-anak ini ada yang terpengaruh dengan duit, ditawari iming-iming duit, ya terjadi. Pak bapaknya sudah bilang tanah ini saya wakaf, tapi surat dokumennya tak ada, bisa terjadi bang. Hanya saya takutkan itu.
1: Ya.
3: Misalnya di Batu sekarang ada di kalau di Batu 16 itu kan itu sudah jelas. Separuh Cina, separuh Islam,
1: ya.
3: Separuh Kristen. Nah, itu jelas surat dokumennya. Yang saya takutnya itu wakaf itu aja
1: gitu, ya.
3: Kan? Nah, jadi janganlah yang terlalu sudah ya sudahlah ya. Tapi kalau yang akan datang kalau bisa ya harus itu surat menyuratnya harus lengkap. Dari pihak ahli waris sampai ke anak cucunya gitu.
1: Iya.
3: Itu aja lah bang ya.
1: Baik Pak Umar, terima kasih opininya pagi ini ya.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Topik kita di opini publik ya dengan topik cash ya, wakaf lengket deposit CWLD ya sebagai ekonomi umat ya. Nah, dalam sejarah Islam pendengar, wakaf telah berperan besar dalam mendukung pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun seiring berkembangnya zaman tentu membutuhkan inovasi agar wakaf dapat lebih mudah diakses dan memberikan dampak yang lebih luas. Salah satu inovasi terbaru tersebut ya dalam hal pengembangan wakaf ya, wakaf uang ini wakaf uang ya adalah cash wakaf lengket deposit ya atau CWLD. Instrumen ini menggabungkan konsep wakaf uang temporer dengan produk deposito syariah sehingga masyarakat dapat berwakaf sekaligus mendukung aktivitas ekonomi produktif ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti dapat Anda ikuti dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ini ya, nanti dengan narasumber Dr. Andes Huzaifah Dadang, ketua perwakilan BWI Provinsi Kepri, kemudian Umul Aiman, pengurus MES Team Leader Pembiayaan BRK Syariah Tanjung Pinang, dan juga Ustadz Dr. Andes Muktafin Trenggono, MPD, selaku Direktur Lembaga Wakaf Sakinah ya. Penelpon berikutnya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi ya Dian.
1: Selamat pagi Pak, dengan siapa di mana Pak?
2: Lodi, bukan Bapak.
1: Oh, dengan Ato rupanya. Ah, oke okay, Tok, mohon maaf nih Tok. Kemarin kita ada sudah diterima.
2: Ada sampai lah ke rumah.
1: Sudah sampai. Oh. Alhamdulillah. Soalnya kami bercari-cari nih nomor-nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungin, ya.
2: Nomor iPhone saya tak boleh dilacak. Karena orang ganteng itu tak bisa dilacak.
1: Oh, itulah susahnya kan. Tapi alhamdulillah sudah sampai ya.
2: Sudah sampai.
1: Alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, okay. Ada ucapan terima kasih nggak terlebih dahulu nih yang telah?
2: Sudah masuk ke radio kemarin.
1: Oh, kemarin sudah ya. Waktu itu sudah bukan saya yang bertugas berarti. Baik. Iya, baik. Lanjut.
3: Bukan saya masuk radio, suara aja.
1: Iyalah, kalau Atoy masuk radio, tak cukup lah radio dia.
3: Pagi hari ini, bang, sesuai itu seharusnya pemerintah daerah dalam agama Islam itu dapat meneliti kembali wakaf-wakaf yang ada. Jangan sampai seperti Pak apa tadi itu yang ngomong surau dibikin ruko. Ini dah banyak terjadi dan wakaf sekolah pun sudah ada juga diambil lagi ahli warisnya. Untuk itu saya berharap dengan tim-tim wakaf di Kota Tanjung Pinang ini meneliti kembali wakaf yang ada. Sebab di kampung kami ini banyak wakaf kuburan keluarga. Dan ini memang berbunyi wakaf, tetapi masih bersuara harus menemui keluarga itu sendiri. Seharusnya namanya wakaf, istilahnya orang bersedekah, sebelah kanan memberi, sebelah kiri jangan tahu. Jadi kita takut akhirnya, seperti kejadian yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, wakaf-wakaf itu masing-masing tidak berbunyi yang kita ketahui. Sebab ya wakaf kalau sudah memang itu diserahkan, tidak ada lagi ahli warisnya mengatakan itu hak beliau. Tetapi dengan hukum Islam, pahalanya mengalir untuk keluarga-keluarga yang telah berwakaf. Itu nanti mohon kepada penitia wakaf di Kota Tanjung Pinang ini, semua wakaf itu diulang kembali dan diberi satu pernyataan bahwa wakaf itu tidak bisa diganggu-gugat lagi sebab ini sudah berbunyi wakaf itu sendiri. Bagi ini ada tanah-tanah wakaf itu banyak, tetapi kita takut nanti mengkhawatirkan ahli waris yang tidak mengetahui masalah-masalah ibah daripada keturunan beliau itu. Bisa aja beliau tuh mengambil kembali. Karena akte-akte tanah itu kadang-kadang masih dimiliki dia. Jadi sayang sekali kalau wakaf itu sudah ada di daerah kita ini, masa-masa, bukan masa saya lihat, masa cucu sisi saya nanti takutnya terjadi seperti itu. Untuk itu harapan saya supaya semua wakaf yang ada di Kota Tanjung Pinang ini harus
1: dicek ulang. Dicek, dikaji ulang, diteliti begitu ya.
3: Iya betul. Terima kasih.
1: Baik, tolong deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tok Londe tadi ya. Menyikapi dan juga menyarankan ya kepada pemerintah, khususnya yang terkait tentang wakaf ini ya, untuk mengecek kembali wakaf-wakaf yang ada di Tanjung Pinang khususnya, karena masih ada wakaf yang tidak bersurat ya, atau yang tidak bersertifikat dan sebagainya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agen Huta Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
4: salam
1: juga
4: sehat, Pak Dekat. Salam sehat selalu Bang Agen yang kedua kali pagi hari ini bersilaturahmi lewat udara. Tetap semangat Bang Agen.
1: Tetap semangat pastinya.
4: Menjalankan luar biasa. Tugas negara. Tugas mulia ya Bang Agen. Tidak semua orang bisa menjalankan tugas negara.
1: Betul sekali.
4: Ya, topik pagi hari ini linked deposit ya Bang Agen. Artinya produk investasi perbankan yang disampaikan Bung Adi tadi, terstruktur yang menggabungkan deposito uang untuk kemaslahatan umat ya. Tapi seperti kita ketahui impak wakaf itu bukan hanya tanah dan uang juga bisa diwakafkan Bung Adi untuk pembangunan. Yang ingin saya pertanyakan gini aja Bung Adi, wakaf tanah yang tadi yang disampaikan teman-teman tadi yang bermasalah, tentunya tanah yang diwakafkan itu sudah punya sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh siapa tuh? Apakah itu Kemenang? Apakah Badan Pertanahan? Karena kan masing-masing wakaf itu kan ada sertifikatnya yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Contoh umpama kalau katakanlah macam masjid di bawah rumah saya ini, itu ada plangnya tuh.
1: Ada plang
4: tanah, tanah wakaf luas sekian meter kali sekian meter atas siapa yang mewakafkan. Itu kan tersetujui. Jadi supaya jangan di kemudian hari ada rancu dan tuntutan dari ahli waris kan. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin yang tadi disampaikan oleh Datuk kita Londi, Tok Londi ya. Abak Londi, Tok Londi, dikenal saya itu. Memang beberapa waktu lalu dari Departemen Kementerian Agama akan mendata ulang tanah-tanah wakaf yang ada di Kepulauan Riau ini. Untuk supaya jangan nanti ada tuntutan di kemudian hari bagi ahli warisnya Bung Adian, supaya yang diwakafkan untuk masjid, apakah diwakafkan untuk makam, apakah diwakafkan untuk rumah ibadah lainnya, itu tidak akan menjadi tuntutan di kemudian hari. Seperti macam uang itu, memang kita ketahui wakaf itu bisa bermanfaat banyak hal yang kita bisa manfaatkan wakaf uang Bung Adian. Jadi wakaf itu bukan hanya uang saja, tapi wakaf tanah, wakaf tidak bergerak Bung Adian. Itu mungkin saya informasi saya pagi hari ini.
1: Baik, Pak Mukadir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih opini dari Pak Abdul Kadir ya. Ini mengenai tentang cash wakaf lengket deposit ya, atau disingkat dengan CWLD, sebagai ekonomi umat ya. Dan ini merupakan produk syariah, produk keuangan syariah yang menghubungkan dana wakaf uang dengan deposito pada lembaga keuangan syariah ya, di mana di dalam skema ini ya, wakif atau pemberi wakaf menempatkan dana melalui deposito syariah, kemudian hasil pengelolaannya disalurkan kepada penerima manfaat wakaf ya, atau mauqut alaih melalui nazir pengelola wakaf. Sementara itu, dana pokok dalam skema wakaf temporer dapat dikembalikan sesuai ketentuan dan jangka waktu yang disepakati ya. Baik, untuk penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
5: Bu Erna, Mas Adia.
1: Baik, dengan Bu Erna. Silakan, Bu Erna. Ya.
5: Ya. Kasus ini kan ada beberapa jenis perhatian.
1: Yeah.
5: Ada kita yang mewakafkan tanah, ada yang berupa uang, dan ada juga misalnya kalau Bu Erna ya belum mungkin dengan binatang ternak misalnya seperti itu. Hanya ini kalau untuk mewakaf terlihat di mata saya. Ada buktinya, ingin juga berwakaf seperti itu. Tapi kalau hanya omongan saja, suatu program aja, tapi tidak ada buktinya, apalagi di YouTube-YouTube itu mengenai wakaf Al-Qur'an, untuk anak-anak yang pesantren misal gitu kan. Saya nggak jelas itu, saya takut Mas Ardian, karena disalahgunakan uang itu. Jadi kalau kita berwakaf itu sebaiknya ada kenyataannya, ada programnya, memang terdaftar tertentu letaknya itu. Saya ini walaupun sedikit banyaknya ikut dalam berwakaf itu sekalian. Tapi kalau kiranya tidak jelas, saya abaikan saja. Misalnya di masjid kita ini ada misalnya kami biasanya ini tikar di masjid sudah usang, sudah kurang bisa dipakai lagi misalnya. Kami itu berusaha itu Mas Adian ramai-ramai untuk satu masjid itu ada berapa juta rupiah untuk beli ini, beli tikar itu kan. Jadi dengan adanya kita bekerja sama itu, terjadilah suatu pembuktian bahwa kita ini ada buktinya. Orang yang berwakaf itu misalnya 3 lembar tikar sholat misal tikar satu stap itu atau dua stap, tiga stap untuk berapa satu orang gitu, ada gitu Mas Aryan. Saya berani, tapi kalau memang nggak jelas saya tak berani Mas Aryan, takut disalahgunakan dan kita juga berdosa kalau menuduh yang bukan-bukan kan. Hanya itu aja Mas Aryan.
1: Baik.
5: Mudah-mudahan nanti narasumber kita ini dapat menjelaskan apa itu. Saya ini belum jelas, Mas Ardian, mengenai workshop yang ini ya.
1: Iya.
5: Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Memang berbahasa Inggris ya. Khususnya untuk pendengar Pulau Satu ya, mungkin masih ada masyarakat yang belum mengerti betul ya tentang maksud dari cash wakaf Lengket Deposit ini ya, CWLD sebagai ekonomi umat ya. Tapi ini mengenai tentang inovasi wakaf ya, keuangan syariah digital ya. Karena memang kita sudah di masa teknologi canggih, teknologi modern, tentu sudah saatnya nih wakaf ya atau program wakaf ini memiliki inovasi yang lebih baik. Kita menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Ardian Huta Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan nih Pak Sony.
6: Ya,
1: opininya
6: menarik atau tanggapannya yang disampaikan teman-teman tadi ya. Jadi wakaf ini tahu saya setelah saya membaca sekelumit gitu ya.
1: Oke. Okay.
6: Tujuannya ini ada dua, profit oriented dan social oriented.
1: Iya.
6: Kan gitu. Profit oriented itu artinya saya membaca definisinya kan, kalau kita mewakafkan uang kita 1 juta gitu kan. Itu katanya uang kita bakal kembali lagi Bang Ardian.
1: Baik.
6: Artinya selain kita wakafkan nanti ada bagi hasilnya gitu dari hasil pengelolaan itu. Baik. Nah ini seperti apa?
1: Oke.
6: Okay. Gitu. Harus jelas.
1: Iya. Nanti dijelaskan
6: namanya
1: ya.
6: Namanya profit oriented.
1: Iya.
6: Tapi kalau social oriented itu tadi, jadi kalau kita sudah wakaf tuh kita tidak bisa lagi tangan kiri kita wakaf, tangan kanan tak boleh tahu.
1: Yeah.
6: Jadi kita tak bisa mengharapkan lagi itu social oriented.
1: Iya.
6: Nah karena ini menyangkut masalah uang, jadi itu kata Bu Erna tadi takut disalahgunakan.
1: Iya.
6: Nah, untuk agar tidak disalahgunakan maka perlu pengawasan. Jadi orang duduk di situ tuh betul-betul orang yang kredibel, jujur dan ikhlas. Karena masalah uang ini sangat riskan sekali Bang Ardian ya. Kadang-kadang kita mau cakap aja ini kita kaji buruk berkedokkan agama tapi di dalamnya di situ penuh dusta gitu Bang Ardian. Ini maaf cakap aja Bang Ardian ya. Itulah makanya Bu Erna bilang takut disalahgunakan. Itulah maknanya daripada kalimat itu tadi. Jadi ini semacam abu-abu gitu, abstrak. Jadi untuk mengkonkretkan itu tadi maka perlu dibuat aturan yang jelas dan perlu diawasi dan distribusinya harus jelas.
1: Iya, barangkali
6: apalah
1: mungkin.
6: Apalah artinya wakaf-wakaf, tapi sementara di sekitar itu banyak surau-surau dan lembaga sosial yang tidak terbantu. Ini kan semacam paradok gitu banget.
1: Iya, barangkali nanti ada transparansi ya.
6: Ya.
1: Oke. Barangkali nanti ada transparansi dan umat juga bisa mengecek secara langsung melalui aplikasi misalnya begitu ya.
6: Ya, itu Bang Ardian. Jadi betul-betul manfaatnya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat di sekitar.
1: Baik.
6: Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Sony tadi merupakan penelpon terakhir kita ya di opini publik untuk hari ini. Dan perlu kami sampaikan untuk narasumber kita pagi ini nanti bersama Dr. Andes Huzaifa Dadang, Ketua Perwakilan BWI Provinsi Kepri. Kemudian Umul Aiman ST, Pengurus MES, Tim Leader Pembiayaan BRK Syariah Tanjung Pinang, dan juga Ustadz Dr. Andes Muktafin Trenggono, MPD, Direktur Lembaga Wakaf Sakinah. Nanti Anda akan dapat bertanya langsung ya atau berinteraksi dengan beberapa narasumber di Dialog Interaktif Tanjung Pinang pagi. Demikian jumpa kita di Opini Publik untuk pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
8: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Nama saya Tony. Harapan saya program wakaf seperti CWLD ini bisa lebih dikenal masyarakat luas ya. Karena selain menjadi amal ibadah, lalu juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi umat. Ya, semoga pengelolaannya transparan, mudah diakses, dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung kemajuan ekonomi Kepri.
1: Nama saya Cinta. Saya berharap program CWLD ini bisa terus berkembang dan bersosialisasi agar masyarakat lebih memahami manfaatnya. Mudah-mudahan wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah saja, tetapi juga menjadi salah satu solusi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Kepri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ruang diskusi yang menghadirkan isu-isu penting, strategis, dan dekat dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Pendengar, wakaf selama ini identik dengan tanah, masjid, atau bangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep wakaf juga mengalami inovasi yang memungkinkan masyarakat berwakaf dalam bentuk uang dan dikelola secara produktif untuk mendorong kesejahteraan umat. Lalu, sejauh mana efektivitasnya, bagaimana regulasi dan pengawasannya di Kepulauan Riau, dan bagaimana lembaga wakaf lokal menyalurkan manfaat agar tepat sasaran. Selama satu jam ke depan, kita akan membahas dalam topik Cash Wakaf Link Deposit atau Wakaf Uang Tautan Deposito sebagai Solusi Ekonomi Umat. Telah hadir bersama kita di studio tiga orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Umul Aiman ST, pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah MES Kepulauan Riau, dan juga tim leader pembiayaan Bank Riau Kepri Syariah Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Umul Aiman.
3: Waalaikumsalam, telah kuatuh.
2: Baik, kemudian ada juga Bapak Dr. Andes Uzaifa Dadang, Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, BWI Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dadang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam wakaf Indonesia.
2: Salam wakaf Indonesia, baik. Setia sama Pak Dadang selalu ada salam tersendiri ya Pak ya. Iya. Baik, kemudian juga ada Ustadz Dr. Andes Muktafin Trenggono, MPD, Direktur Lembaga Wakaf Sakinah. Assalamualaikum dan selamat pagi Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
2: Dan bahagia, Masya Allah. Dan pastinya sesaat lagi kita akan membahas bersama sejauh mana CWLD atau Cash Wakaf Link Deposit mampu menjadi solusi nyata. Apa saja tantangan implementasinya dan bagaimana sinergi antara perbankan syariah, lembaga wakaf, dan masyarakat dapat terwujud secara optimal. Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya, Aisyah Jalidri, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, membicarakan pertumbuhan ekonomi umat hari ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan instrumen konvensional atau instrumen sosial yang bersifat konsumtif semata. Perlu ada inovasi progresif yang mampu menyatukan antara sektor keuangan syariah dengan optimalisasi dana abadi umat atau wakaf. Salah satu instrumen baru yang sedang hangat dan digadang-gadangkan menjadi game changer adalah cash wakaf link deposit atau wakaf uang tautan deposito. Nanti pendengar juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Untuk segmen pertama ini kami akan ke Bapak Umul Aiman, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah MESKEPRI, Tim Leader Pembiayaan BRK Syariah Tanjung Pinang. Sebenarnya apa itu Pak CWLD dan bagaimana cara sederhananya menjelaskan CWLD ini kepada masyarakat?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI yang berbahagia, mungkin ini baru Bu ya. CWLD, Cash Wakaf Link Deposit. Ini merupakan salah satu inovasi dari wakaf. Mungkin selama ini kita berwakaf mungkin tanah, bangunan, mungkin yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi gitu. Sekarang dengan inovasi yang terbaru, ada namanya Cash Wakaf Link Deposit. Ini merupakan produk wakaf uang temporer. Jadi ini bersifat sementara, deposito. Yang menggunakan instrumen deposito yang memiliki oleh wakif sebagai objek wakaf uang. Jadi yang kita wakafkan tadi itu uang dengan bentuk deposito. Dengan waktu, jangka waktu 1 tahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh. Jadi temporer namanya. Jadi nanti kalau masyarakat Tanjung Pinang mau berdeposito, berwakaf, jadi mereka datang ke bank, deposito dengan jangka waktu tertentu, 1 tahun. Dari hasil deposito tadi itu adalah bagi hasil. Bagi hasilnya lah yang digunakan untuk manfaat ke masyarakat. Misalnya tadi untuk membangun sumur bor atau membangun masjid atau yang lainnya. Jadi deposito tadi ini bersifat sementara. Nanti setelah terkumpul uang untuk pembangunan masjid tadi, deposito itu akan balik lagi ke pemiliknya. Mungkin itu sementara, Bu.
0: Oke, baik. Artinya secara sederhana, Pak, saya punya uang 50 juta, anggaplah begitu ya. Saya masukkan ke deposito wakaf, kemudian nanti selama 1 tahun bagi hasil uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan sumur bor, begitu
1: betul,
0: ya?
1: Betul, Bu. Jadi deposito yang tadi yang Ibu gunakan tadi, yang Ibu depositokan ke bank, itu balik lagi ke Ibu. Tidak kita bukan uang deposito yang di deposit yang diwakafkan. Maksudnya itu, Bu.
0: Oke, baik. Artinya dalam jangka 1 tahun itu paling singkat atau memang batas maksimal, Pak?
1: Sementara kita 1 tahun, Bu.
0: Ada batasan nominal?
1: Minimalnya 1 juta.
0: Oke.
1: Depositonya.
0: Baik. Apa yang membedakan antara wakaf uang biasa dengan CWLD ini, Pak Umul?
1: Kalau jadi wakaf ini ada 2, Bu. Ada wakaf melalui uang, satu lagi wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang ini, misal membangun masjid, kita bukan banyak di masjid-masjid nih, kita akan membangun masjid. Siapa yang berwakaf, langsung kita transfer uangnya ke masjid. Jadi uang itu langsung berbentuk barang nantinya, masjid tadi. Kalau yang satu lagi, wakaf uang, ini deposito tadi yang kita wakafkan. Jadi bagi hasil tadi, itu yang untuk manfaatnya untuk pembangunan masjid tadi. Ada perbedaan 2, Bu.
0: Oke, wakaf uang dan wakaf melalui uang ya. Dan mengapa deposito syariah dipilih sebagai instrumen ini, Pak?
1: Karena itu tadi, Bu, kita kan wakaf ini bagian dari syariah kita. Kita berini kehidupan syariah kita.
0: Baik.
1: Jadi inilah menjadi harus ke bank syariah, tidak bisa ke bank konvensional, Bu.
0: Dan ini juga sebagai langkah mudah sebetulnya ya. Betul, untuk masyarakat, Bu, yang ingin berwakaf. Bapak boleh dijelaskan lagi bagaimana alur dana CWLD ini sampai manfaatnya diterima ke masyarakat?
1: Alurnya seperti ini, Bu. Pertama, bank akan meluncing nih, Bu, meluncing CWLD tadi. Misalnya ada CWLD untuk yang tahun kemarin kita coba ke Asakinah juga untuk
2: depot air.
1: Mm-hmm. Depot air di Asakinah kita membutuhkan kemarin itu manfaatnya untuk membangun depot air ada 55 juta ya Ustaz ya. Jadi kita hitung berapa deposito yang bagi hasil deposito sebanyak 55 juta tadi. Terkumpullah deposito sebanyak 1,7 miliar Bu.
0: Mm-hmm.
1: Inilah kita depositokan, depositokan dan bagi hasilnya untuk manfaat tadi Bu.
0: Oke, baik-baik. Kemudian kita beralih ke Pak Dadang nih. Kalau tadi kita bicara urgensi wakaf, saya juga ingin mengetahui sejauh mana sebenarnya potensi wakaf yang kita miliki. Seberapa besar Pak potensi wakaf uang di Indonesia Pak Dadang?
3: Terima kasih Aisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pendengar RRI Tanjung Pinang yang berbahagia ya, bertemu kita pagi ini dalam cerita wakaf.
0: Mm-mm.
3: Ya, sebelum saya menyampaikan potensi ya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa yang mengurus wakaf ini di Republik kita ini itu sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ya, 2004, 22 tahun yang lalu itu sudah diatur sebenarnya.
0: Okay.
3: Pengurusan wakaf itu dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia BWI. Nah, di provinsi disebut perwakilan BWI provinsi dan kami baru saja diamanahkan kemarin pada tahun 2026 ini.
0: Mm-hmm.
3: Di bulan Januari kita terima SK dari BWI pusat dan di bulan Maret kemarin dikukuhkan oleh Bapak Gubernur. Nah, kita tentunya tugas pokok dari BWI itu perlu saya sampaikan adalah yang pertama sekali memberikan edukasi kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Umul tadi bahwa rupanya wakaf itu luas sekali maknanya. Mm-hmm. Ya, kalau selama ini tadi juga Mbak Aisyah di awal pembukaan mengatakan tiga item saja yang dikenal selama ini tentang wakaf. Ya, itulah dia selama ini pemahaman kita bahwa wakaf itu 3M.
0: Bukan
3: 3 miliar.
0: Oh.
3: Tapi 3M itu makam, masjid, madrasah.
0: Oke, okay. Nah, 3M
3: jadi
0: ya.
3: Kalau cerita wakaf, wah 3M inilah ya. Rupanya wakaf itu luas sekali. Wakaf itu kalau dikelola dengan baik potensi yang ada seperti yang disampaikan Mbak Aisyah tadi, ya seperti dia sampaikan tadi ada deposito dan sebagainya, itu adalah salah satu potensi untuk meningkatkan ekonomi umat. Itu namanya wakaf produktif. Nah, itu kita sebut dengan wakaf produktif. Wakaf produktif ini bisa berupa benda bergerak, bisa berupa benda tidak bergerak.
0: Hmm.
3: Benda bergerak ya seperti uang ya, logam mulia, emas. Kalau Mbak Aisyah banyak emasnya di, jangan disimpan, bagusnya diwakafkan saja. Kan seperti itu. Nah, intinya begini, intinya bahwa selama ini kita mengenal wakaf itu hanya 3M tadi, sebenarnya ke depan ya kita ingin bahwa potensi-potensi wakaf yang ada di masyarakat itu kita kelola dengan baik. Tentu, nah ini harapan masyarakat, saya juga mendengar aspirasi masyarakat bahwa ya kita harapkan pengelolaan wakaf itu transparan, benar. Ya, kalau Badan Wakaf Indonesia diamanahkan untuk mengelola wakaf ini, dia akan transparan karena tidak sembarangan, ya, tidak serta-merta orang atau lembaga bisa mengelola wakaf ini. Harus ada sertifikasi dulu, ya, sertifikasi. Sertifikasinya itu melalui Badan Sertifikasi Resmi. Hmm. Bagaimana mengelola wakaf? Ya, pengelola wakaf itu kita sebut nazir.
0: Nah, nazir,
3: ini perlu ya. kita sebut nazir. Kalau pengelola zakat amil kan,
0: mm-hmm.
3: Nah, kalau wakaf itu nazir pengelolanya. Nah, lalu bagaimana wakaf itu supaya tercatat dengan baik ya, bermanfaat, karena prinsip dasar dari wakaf itu adalah asetnya tetap, manfaatnya terus mengalir untuk kepentingan umat. Nah, seperti tadi disampaikan, kalau depositonya tidak diganggu, ya uang dasar depositonya tidak diganggu kan gitu kan,
1: betul,
3: bisa
1: Pak.
3: Kembali nanti. Nah, manfaat dari deposito itu yang terus kita untuk pengembangan ekonomi umat, itu contoh salah satu. Lalu untuk ini sebenarnya wakaf itu supaya ke depan ya dia tata dengan baik. Karena pengalaman juga tadi saya juga mendengar aspirasi masyarakat, ya kita masih menemukan bahwa wakaf yang sudah sekian lama tahu-tahu diklaim oleh ahli warisnya itu tidak lagi menjadi wakaf. Nah ini kan kasihan kita, kasihan kepada wakifnya yang berwakaf itu. Ya yang berwakaf sudah berharap dia sudah tidak ada lagi, misalnya ini Ustadz nanti akan menjelaskan bahwa manfaat itu akan mengalir terus, pahalanya akan mengalir terus, tapi begitu dikomplain udah nggak jadi lagi. Nah kenapa ini terjadi? Karena memang administrasinya harus memang kita kelola dengan baik. Wakaf itu harus diawali dengan AIW namanya, akta ya, ikrar wakaf. Nah, kalau sudah ada akta ikrar wakaf itu kita lanjutkan lagi administrasi-administrasi berikutnya, sertifikasi, dan semua surat-suratnya harus dalam bentuk wakaf. Nah, itu. Lalu potensi yang ada pada kita, seperti tanya Pak Bu Aisyah tadi, Pak Aisyah, ya, potensi wakaf kita ini luar biasa sebenarnya. Ya, luar biasa kalau kita kelola dengan baik. Kalau saja lahan-lahan terlantar, lahan-lahan katakanlah lahan tidur atau ruko-ruko yang menganggur di Kota Tanjung Pinang ini diwakafkan lalu dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi umat dengan sertifikasi itu dengan jelas dan transparan, ya itu akan membangkitkan ekonomi umat tentunya. Karena prinsip wakaf sekali lagi, ya asetnya tetap, manfaatnya terus akan mengalir. Okay. Itu jadi
0: berpotensi
3: untuk,
0: ya.
3: Ya kalau deposito tadi mungkin minimal 1 juta, kalau wakaf uang atau wakaf melalui uang tuh mau berapa saja enggak ada masalah. Mau 50 ribu pun enggak. Ya. Misalnya saya wakaf ini mampu 50 ribu satu minggu 50 ribu ya salurkan. Tapi itu tadi pengelola wakaf itu memang harus sertifikasi, nazirnya itu harus sertifikasi. Ini okay. yang akan dikejar, yang akan dilaksanakan oleh BWI Provinsi Kepri ke depan, ya agar masyarakat tidak ragu-ragu, ya tidak ragu-ragu saya mau berwakaf ini, tapi saya khawatir lah kalau tak jelas katanya tadi kan, ada kalau tak jelas saya tak mau lah. Ya memang harus jelas, harus okay. jelas.
0: Kalau kita lihat di posisi Kepri sendiri Pak, dalam pengembangan wakaf produktif bagaimana Pak?
3: Ya, dalam potensi Kepri ya kita melihat ada beberapa sektor yang berkemungkinan untuk bisa digarap, ya. Kalau di Pulau Bintan itu kemarin sudah kita jajaki ada beberapa lahan, dan juga kita sudah mendapat informasi-informasi dari masyarakat yang ingin menyalurkan wakafnya, ya di sana bisa berpotensi untuk lahan pertanian, peternakan, ya dan juga pengelolaan air, ya ini sumber air juga ada di Bintan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan MES, ya Masyarakat Ekonomi Syariah melalui BRK Bang Umul, ya melalui deposito itu. Kalau kita sudah punya modal dasar untuk mengelola ini, insya Allah akan kita maksimalkan potensi-potensi yang ada itu. Okay. Kalau di Kota Tanjung Pinang ya mungkin kita lahan tidak banyak ya, tapi kita melihat ruko-ruko banyak. Ruko-ruko masih banyak yang belum dimanfaatkan di Kota Tanjung Pinang.
0: Iya, yang kosong.
3: Ya kita akan dekati pemiliknya.

0: Jadi wakaf ini kurang populer. Nah, maka inilah waktunya kita populerkan.
1: Okay. Ya.
0: Apa sih keistimewaan wakaf?
1: Ya. Apa keistimewaannya, Pak Ustaz? Ya.
0: Orang yang wakaf itu menunjukkan orang yang visioner. Nah, visioner. Visioner itu apa ya? Mereka punya apa? Pikiran yang jauh, bukan hanya dibatasi dunia tapi akhirat. Dan akhirat ini lebih panjang nanti. Iya kan? Orang yang wakaf menunjukkan orang yang cerdas. Kenapa cerdas? Ya, kata Rasul, al-kaisu man dana nafsahu wa amila bihi ma ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang betul-betul lebih mempersiapkan nanti di akhirat, bukan di dunia lagi. Ya. Yeah. Dan dia selalu beramal, melakukan kebaikan-kebaikan untuk akhiratnya. Dan ini sebetulnya sangat apa? Berhubungan dengan CBLD ini. Orang yang deposito uang sekian gitu kan. Artinya beliau kan punya uang di bank. Artinya untuk kebutuhan hari-harian ini sudah enggak masalah. Dia sudah punya simpanan di bank. Kemudian bagi hasilnya di bank ini jangan kemudian diperuntukkan dunia lagi, tapi untuk di akhirat. Karena apa? Persiapan dunia sudah ada. Ya, tinggal bagaimana akhiratnya. Maka saya sebut sebagai orang yang visioner dan cerdas. Gitu. Maka dengan wakaf ini ya, tentunya bisa dilakukan semua orang. Hanya banyak orang yang memahami bahwa wakaf ini wakaf itu hanya bisa dilakukan orang yang kaya raya, banyak tanah, banyak apa bangunan banyak ini. Enggak. Ya. Tapi wakaf ini bisa dilakukan setiap orang. Ya, bahkan dari anak-anak kecil yang setiap hari punya uang saku. Itu bisa dijadikan harta wakaf. Dengan cara apa? Nah, memang harus ada yang mengkoordinir, ada yang tadi nadhir. Ada nadhir wakafnya. Nah, ini yang kami contohkan di Asakina, ya. Itu kami wakaf dari anak-anak setiap Jumat mereka wakaf dengan 1.000 rupiah. Gitu. Itu ya, 1.000 kemudian diambil, ya, terus dikumpulkan. Ya, sekarang alhamdulillah sudah menjadi apa? Ada pabrik roti kecil, kemudian juga depot air. Ini kan bagian dari hasil, kelihatannya kecil. Ini baru sekup anak murid yang hanya 1.000 rupiah. Apalagi kalau wakaf ini dikelola lebih besar, seperti satu kota Tanjung Pinang, satu provinsi, ya, Kepri, atau ya, satu negara. Ini luar biasa. Dan terbukti negara-negara sebelah muslimnya tidak seberapa, tapi karena dikelola dengan serius, Singapura, Malaysia ini sudah mempunyai bank wakaf yang sangat luar biasa. Itu. Maka ide dengan CWLD, dengan konsep-konsep yang baru, yang modern ini, bahkan nanti ya bisa ada namanya wakaf, ya, ada wakaf corporate. Oh, itu nanti luar biasa lagi. Ya. Jadi wakaf saham, wakaf usaha yang berjalan, itu luar lagi. Jadi intinya mari kita betul-betul memperhatikan atau kita memperkuat literasi wakaf ini, kemudian menimbulkan kesadaran secara kolektif, dan akhirnya wakaf ini betul-betul bisa dimanfaatkan, ya. Ya, manfaatkan oleh wakifnya, kemudian juga masyarakat yang sangat membutuhkan.
1: Gitu. Baik, tadi di awal Pak Ustadz mengatakan bahwa wakaf ini memang kurang populer ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Apakah memang karena kesadaran berwakaf di masyarakat masih relatif rendah Pak Ustadz?
0: Iya, yeah, karena memang literasi wakaf ini masih sangat terbatas. Ya, yeah, tadi hampir kalau disebut wakaf itu rata-rata hanya untuk kalangan orang yang hampir tidak butuh lagi dunia gitu. Maksudnya ketika sudah menjelang meninggal atau sudah tua, sudah enggak perlu ada yang diongkosin lagi gitu. Dan orang-orang yang punya tanah, punya ini, punya harta berlebih gitu. Nah, maka dengan pemahaman ini ya, yang wakaf terbatas. Kemudian juga pemahaman tadi yang 3M tadi hanya

0: batas masjid,
1: makam
0: madrasah gitu kan. Akhirnya apa? Setiap wakaf selalu hanya untuk sosial. Sementara wakaf bisa dikembangkan ya untuk ya konsumtif,
2: produktif.
0: Ya produktif ya, dan untuk dikembangkan bagaimana memaksimalkan ya dana-dana wakaf ini. Ya kita melihat saja ya contoh-contoh besarnya ya, seperti di Mesir itu. Ya, Al-Azhar itu dikelola dengan wakaf. Maka Al-Azhar itu menjadi institusi atau yang lebih kaya dibanding negaranya sendiri. Ya kan? Ribuan anak yang kuliah ya, bil khusus dari Indonesia nih, puluhan ribu yang kuliah di Mesir tidak membayar. Ya kan? Nah, ini kan luar biasa nih. Mesir sendiri seperti apa? Termasuk negara berkembang termasuk negara yang asing. Tapi mereka mampu memberikan ya efek sosial ya, pembiayaan pendidikan yang sangat luar biasa. Gitu. Begitu juga yang dekat-dekat dengan Malaysia, dengan Singapura gitu. Kemudian di Arab Saudi sana luar biasa. Nah, ini perlu dipopulerkan. Nah, dan hampir jarang ya orang seorang khatib, seorang penceramah itu membahas tentang wakaf. Kalau masalah zakat, sedekah mungkin banyak. Tapi masalah wakaf secara spesifik jarang. Gitu. Nah, kemudian ya untuk masalah zakat wakaf ya ini masih sedikit. Wabil khusus wakaf sendiri lebih sedikit lagi. Gitu. Maka literasi ini harus kita kembangkan, kita kenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, kemudian masyarakat sadar dan ya setiap kita bisa berwakaf berapapun yang kita miliki lewat nadhir resmi yang sudah ada.
1: Baik. Pak Ustadz, dari perspektif pemberdayaan umat, sektor mana nih yang paling memerlukan dukungan wakaf produktif saat ini?
0: Ya, sebetulnya wakaf produktif ini ya untuk UMKM jelas sangat membutuhkan. Karena apa? Ya, lebih banyak yang diambil alih oleh rentenir ya. Itu zakat bagaimana? Zakat masih terbatas juga ya, maka perlu ya. Kemudian juga pengembangan-pengembangan yang lain, masalah pendidikan, orang ngeluh-ngeluh pendidikan mahal ya. Bagaimana ke depan? Nah, perlu ya. Masalah kesehatan ya, alhamdulillah sudah ada klinik Basnas gitu ya. Nah, kalau wakaf ini dikembangkan, bahkan seperti di Malaysia itu sudah punya Larkin, itu adalah dana wakaf. Larkin Malaysia
1: stasiun
0: ya, itu masuk wakaf dan luar biasa kan gitu. Makanya bisa berkembang kepada ya nanti ya UMKM, kemudian bisa model pasar, model pelabuhan, model apalah yang lebih besar. Artinya ini bisa jadi alternatif ya, jangan sampai ya jangan terlalu ya mengandalkan dari APBD kalau boleh. Sampai begitu insya Allah dengan berpartner dengan ya dengan pemerintah kita insya Allah bisa. Kenapa? Dana wakaf ini begitu dimulai, 1 rupiah begitu dimulai ini tidak akan pernah berakhir, tapi tambah terus. Kalau tadi apa bedanya zakat infak ini? Kalau zakat infak itu dananya begitu dikumpulkan terus disalurkan habis, tapi kalau dana wakaf begitu dikumpulkan itu akan terus bertambah. Kenapa? Dana pokoknya ini nggak boleh berkurang. Nggak boleh berkurang, maka harus betul-betul dijaga. Nah, termasuk yang CWLD, dana yang dipositokan nggak berkurang, tapi manfaatnya yang menyebar kemana-mana.
1: Oke, baik. Kami ke Pak Dadang. Potensi ya. Wakaf nasional ini kan disebut mencapai ratusan triliun rupiah ya Pak. Ya. Namun dampaknya belum terlalu terasa. Apa yang sebenarnya masih menjadi hambatan?
3: Ya itu tadi, pertama kita masih belum maksimal ya pengelolaannya, kemudian pengumpulannya mulai dari pengumpulan dan potensi. Kalau menghitung potensi itu kan yang masih belum kita kelola kan gitu kan, masih belum kelola. Ya potensinya memang besar, tetapi karena belum dikelola secara maksimal, ya manfaatnya juga tentunya belum maksimal. Lalu kenapa belum dikelola secara maksimal? Itu tadi kita mulai dari pengetahuan kita ya, literasi kita tentang ya, wakaf itu masih terbatas. Ya, itu tadi. Ya, oleh karena itu memang ke depan ya kami dari BWI khususnya ini terus akan bekerja sama dengan masyarakat ekonomi syariah ini, dengan perbankan yang sudah ditunjuk sebagai pengelola CWLD ya, karena ini kan tidak semua bank yang ya, yang ditunjuk ya, oleh nah, di kita ada BRK ya, BRK Syariah, BRK Syariah.
1: Hanya nah, BRK ini, Syariah saja ya. Sejauh ini. Sementara
0: BSI
1: ini ya.
0: Juga,
3: BSI, oh, ya, okay. BSI ya, BSI sama BRK Syariah. Ya, ini yang kan akan kita maksimalkan ke depan, karena memang potensinya ya, kalau kita cerita potensi itu tadi ya luar biasa sebetulnya. Kita contoh saja kalau Ustaz tadi contohkan keluar, kita di dalam negeri saja sudah ada contoh pengelolaan wakaf yang benar-benar dikelola dengan baik, itu sudah bermanfaat besar bagi masyarakat. Contohnya Aceh itu. Nah, Aceh itu kan sampai hari ini ya sudah punya aset wakaf di Mekah. Ya, di Mekah itu dia sudah punya hotel berbintang di Mekah, lalu hasil dari wakaf itu sudah bisa mensubsidi, sudah bisa membantu jemaah haji Aceh ya setiap tahun. Jadi setiap tahun kalau masyarakat Aceh naik haji itu sudah dapat subsidi dari hasil wakaf itu. Itu contoh nyata. Tapi memang sebelum mereka besar seperti itu, memang dari awal kecil juga.
1: Betul. Memang tidak ada sesuatu yang besar ya, di awal dengan yang kecil.
3: Kita harus mulai nih, kita harus mulai. Makanya tadi saya menangkap aspirasi dari masyarakat itu, memang kita harus mulai. Kita mulai dari kecil. Memang penjelasan itu harus dimulai dari awal, itu harus jelas AIW-nya itu, ya. Akta ikrar wakaf itu harus jelas. Selama ini mungkin ya saya wakafkan ini sudah, oke, selesai ya, lisan saja misalnya. Nah, lalu di kemudian hari jadi masalah itu. Ya. Nah, ini yang memang tugas dari BWI ya, untuk menertibkan administrasi wakaf ini mulai dari awal, mulai dari AIW itu sampai seterusnya. Saya
1: baik,
3: kira itu,
1: baik. Ya. Terima kasih untuk tiga narasumber. Kita akan mengundang pendengarin berinteraksi bersama dengan kami di line telepon dan juga di line WhatsApp. Kami kembali sesaat lagi.
2: Ini baru enak.
4: Mas ke tengah, masuk. Luar biasa.
5: Aku baru aja diinterview di
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Tanjung Pinang pagi ini, Senin 15 Juni 2026, Cash Wakaf Link Deposit atau CWLD sebagai solusi ekonomi umat, itu tema kita pada hari ini. Kami akan mengundang Anda yang ingin bergabung di line telepon dan juga di line WhatsApp. Halo, selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
8: Dengan Mbah Mus di Kampung Jawa.
1: Baik, Mbah Muslimin. Silakan Mbah Mus.
8: Assalamualaikum bapak-bapak narasumber.
3: Waalaikumsalam.
8: Yang kami hormati, ada Pak Ajed Dadang, ada Pak Muftafin Trenggono ya Pak.
1: Betul. Dan Bapak Umul Aiman nih.
8: Saya masih ingat zaman dulu, kalau hitung-hitung mbah-mbah saya lah gitu, wakaf untuk surau, untuk masjid sebidang tanah, yang dulu zaman dulu itu kan tidak dipakai sertifikat gitu, anu Pak ya. Kalau zaman dulu tidak pakai sertifikat, tapi tidak di apa, tidak di, istilahnya tidak di obak-obak sama anak cucunya gitulah, tetap menjadi wakaf sampai sekarang. Yang begitu itu tetap mendapat pahala apa tidak itu.

0: dulu itu, nah gitu. Demikian aja yang bisa saya tanyakan, mohon dijelaskan Pak Ustadz. Sama Pak Dadang. Ya. Terima kasih Mbak Aisyah.
1: Terima kasih Mbak Mus.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada juga Bapak Umul Aiman ya, pengurus masyarakat ekonomi syariah Kepri atau tim leader pembiayaan BRK Syariah Tanjung Pinang. Kami masih nantikan lagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Syah.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
2: Tok Londi.
1: Tok Londi. Silakan Tok Londi.
2: Ya. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
3: Waalaikumsalam.
2: Bapak-bapak Ustaz, Pak Ustaz. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala segala hal demi kebaikan umat. Saya mohon penjelasan dari Bapak-bapak narasumber, karena sampai sekarang ada sebahagian masyarakat itu tidak mengerti permasalahan perbankan. Bahkan ada bunyinya tidak mau memakan bunga bank. Kalau kita sudah mengerti juga bank itu bukan penyimpanan, tetapi uang itu beredar jasa. Nah, kalau orang yang tidak mengerti itu harus dijelaskan permasalahan bunga bank itu sendiri untuk pagi hari ini. Satu. Yang kedua, kepada bapak-bapak khususnya untuk menyelesaikan permasalahan wakaf-wakaf yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, mohon diteliti lagi ke kampung-kampung supaya wakaf-wakaf yang ada seperti wakaf masjid sekarang sudah menjadi surau, surau menjadi masjid, dan tanah kuburan. Nah, mungkin di sana-sini kita masih banyak kelemahan, kekurangan, sehingga kita lalai. Akibat kelalaian kita itu, terjadi di sana-sini masjid menjadi toko, rumah sekolah dipalang dari ahli waris yang ada. Mungkin penyelesaian wakaf itu sendiri tidak bisa dipertanggungjawab, karena mungkin sertifikatnya belum dipotong. Jadi perlu sekali didata kembali, seperti daerah kami ini ada wakaf kuburan, sudah dikeluar dana dari APBD untuk membuat pagar-pagar kuburan itu sendiri. Juga ada juga wakaf untuk masjid, sudah dibantu oleh pemerintah waktu pemekaran jalan kena surau menjadi masjid. Itu juga belum disertifikatkan wakaf itu sendiri. Dan kami waktu itu jadi RT telah membuat satu ibah dari yang punya tanah itu sendiri, sehingga dapatlah alasan atas nama pengurus masjid itu. Sampai sekarang sertifikat masjid itu belum tercatat di dalam mungkin diri Kemenak ataupun di Kuah Kota Tanjung Pinang. Jadi ini perlu sekali masjid dan kuburan itu didata kembali. Apakah sudah selesai diurus? Buat sementara ini, saya ini kan orang yang tidak berdaya. Tapi dulu saya jadi kemendan di kampung ini. Mungkin Pak Tasgoro kan kenal sama saya. Saya ini hanya duduk di kursi roda demi untuk kepentingan umat kita untuk selanjutnya. Mohon kiranya nantinya di data semua yang ada wakaf-wakaf. Terima kasih.
1: Terima kasih Tok Londi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nelfon berikutnya masih kami nantikan. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang. Silakan Pak Rasino.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber dari topik kita wakaf ya. Pertanyaan saya, apakah wakaf itu terbatas hanya kepada 3M, yaitu makam, masjid, dan madrasah? Apakah tidak bisa untuk wakaf untuk kemaslahatan umat ya, seperti mungkin membuat usaha untuk istilahnya membuat usaha untuk umat muslim ya. Yang kedua, kan banyak lahan-lahan yang di sekitar kita yang punya non muslim, kalau kita bisa menjembatani

0: apakah boleh umatnya non-Muslim memberikan wakaf untuk kepentingan wakaf Muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Non-Muslim ya Pak ya? Oke, sudah di dari non-Muslim ya. Terima kasih. Berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Saya Pak Watu.
1: Pak Watu, Watu 10 ya.
3: Assalamualaikum Bapak Warasumber.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ada suatu, bukan peristiwa lah ya, suatu, bukan kasus juga.
1: Apa Pak?
3: Ini satu keluarga nih punya tanah lebih dari 1 hektar. Jadi peti dari tanah mereka ini diambil 3 meter sepanjang 100 meter. Keluarga itu mewakafkan untuk jalan tembus masyarakat. Sekarang sudah jadi jalan 3 kali 100 meter, sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kita sarankan sama beliau supaya tanah itu dikeluarkan dari sertifikat, kemudian disetujui oleh anak-anak mereka. Jadi beliau kata, apa usahlah, ini kan tanah sedikit aja, seperti itu. Apakah hal seperti ini perlu didaftar ke mas-mas atau kemana, sehingga
1: BWI
3: status tanah itu memang betul-betul sudah sah gitu, sebagai wakaf keluarga. Disarankan kalau salah ada sedikit aja kok. Jadi bagaimana soal itu?
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami akan bacakan dulu untuk di line WhatsApp ya, dari Bang, dari Pak Nazarudin. Ustadz, apa strategi dan progres BWI Kepri? Lalu wakaf produktif itu keuntungannya bagaimana dan untuk siapa? Kemudian dari Ibu Ida di Batu 10. Assalamualaikum, saya Ibu Ida di Batu 10. Perumahan saya belum ada surau. Insya Allah mau buat. Yang saya tanyakan, bolehkah kita mengajukan bantuan untuk surau tersebut? Syaratnya apa saja? Semoga berkah untuk kita semuanya. Terima kasih banyak.
2: Bantuan kemana?
1: Batu 10-nya boleh dijelaskan dulu Bu, di mana lokasi persisnya? Jadi nanti bisa secara rinci juga nih kita dapat informasinya ya. Ada lagi line telepon? Satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Aisyah Jali Idris.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar Soekarno Hatta.
1: Ya, silakan Pak Umar.
5: Selamat pagi, Pak Serbin Renggono.
2: Waalaikumsalam.
5: Bapak Dadang Kesage, Pak ya. Iman ya.
6: Selamat pagi, Pak
5: Umar. Jadi, kalau saya punya pertanyaan begini, Pak. Memang pernah terjadi surau dijadikan ruko, itu memang betul. Rumah sekolah dipagar, itu memang betul. Dari Pak Tolonya tadi. Kenapa dulu bapaknya berwakaf, ya? Setelah bapaknya meninggal, tanah itu diambil balik, ditanya oleh anaknya, mana surat wakaf bapak saya? Mm-hmm. Jadi pembuktian-pembuktian itu sekarang tidak, waktu itu tidak ada. Hanya wakaf-wakaf di mulut saja. Jadi kalau pendapat saya, harus ditinjau ulang itu balik, Pak. Yang lama-lama itu, baik pun surau masjid, ya, baik pun rumah sekolah, yang tanah yang diwakafkan itu, harus ditinjau ulang balik. Jangan terjadi kemudian hari. Ini pun sudah terjadi kan?
2: Ya, ya.
5: Terjadi rukunnya 4 pintu di situ. Pak, surau itu surau paling lama.
1: Baik.
5: Terjadi seperti itu. Dan tanah perkuburan juga kita pun harus tahu. Wakafnya siapa, siapa ahli warisnya. Jangan nanti orang terisi dalam kubur disuruh bongkar kan kacau, Pak. Jadi kalau bisa tolonglah diulang kembali, didata balik. Yang lama-lama itu, Pak. Jadi jangan terjadi yang tidak-tidak yang diingini untuk akan masa akan datang ya. Sebabnya penduduk pemangin ramai ini, Pak.
1: Baik.
5: Ya, ya. Maka bertambah. Itu aja Aisyah Jali Idris.
1: Terima kasih.
5: tolong ditinjau balik ya.
1: Baik, Bapak.
5: Bapak, Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ida di perumahan klaster Hang Lekir Residen, Jalan Hang Lekir Residen.
6: Dekat rumah saya nih.
1: Oke, baik. Dan rumah Pak Ketua ya. Kami akan ke Pak Umul Aiman dulu, silakan Pak untuk dapat menanggapi.
4: Boleh. Baiklah, tadi dari stok londe ya terkait bunga bank tadi. Baiklah, kalau untuk perbankan syariah itu kita segala operasional kita itu harus mengacu pada DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Alhamdulillah kita Bank Rekepri Syariah merupakan salah satu dari bank syariah di Indonesia ini yang telah memenuhi karakter untuk melaksanakan sesuai dengan yang telah tetap oleh DSN MUI itu tadi. Terkait wakaf uang tadi, CWLD tadi juga, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 02 tahun 2002 tentang wakaf uang telah kami laksanakan juga. Mungkin secara operasional banknya telah sesuai dengan DSN MUI. Mungkin itu, Bu.
1: Oke, baik. Untuk pertanyaan yang lain ada yang mau ditanggapi, Pak Aiman? Dari penanya kita tadi? Atau cukup?
4: Mungkin cukup.
1: Oke, okay. Kami ke Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Ya,
6: terima kasih para pendengar RRI Tanjung Pinang, luar biasa. Antusiasnya memang inilah perlunya kita bersosialisasi seperti ini, bahwa apa yang menjadi keraguan di masyarakat itu perlu kita berikan penjelasan. Ini nanti soal pahala mungkin Pak Ustadz lebih lebih paham ini, apakah memang walaupun dia tidak belum bersertifikat wakaf ya, apakah pahalanya masih mengalir nih Ustadz?
1: Masih mengalir ya, baik.
6: Nah, terus bagaimana ya, saya kalau Pak Rasindo tadi sudah kita jelaskan di awal ya sebenarnya Pak, bahwa ya saat ini kita akan bergerak ya, untuk memaksimalkan potensi-potensi wakaf yang ada di masyarakat, tidak hanya terbatas kepada 3M tadi. Jadi boleh saja. Nah, lalu bagaimana non-muslim tadi, untuk mungkin Ustadz juga yang menjawab apakah boleh non-muslim menyerahkan asetnya ke kita, kita manfaatkan untuk ekonomi umat ya, dikatakan wakaf juga misalnya seperti apa. Kemudian ini Pak Batu, nah, inilah salah satu kasus ya, atau salah satu hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, bahwa aset-aset wakaf yang sudah diwakafkan ya, itu masih ada yang belum mengantongi sertifikat wakaf. Nah, seperti itu tadi, seperti jalan tadi kata Pak Watu, dia sudah jadi jalan ya, walaupun 5 kali 100 meter ya, itu ya sebaiknya ini ya perlu kita data ulang ya, nanti mungkin ahli warisnya bisa berkoordinasi dengan BWI ya, itu nanti BWI ini kan ada juga di mana-mana, ada di kami di provinsi, di kota Tanjung Pinang juga ada BWI-nya ya, yang paling dekat dengan masyarakat ya, kalau mau berkonsultasi tentang ini di KUA ya, KUA antar usaha, karena akta ikrar wakaf itu pertama sekali diproses di KUA. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan administrasi selanjutnya. Jadi perlu ya Pak Batu ya, supaya tertib administrasinya, bahwa memang itu adalah aset wakaf ya, supaya nanti ya kalau di belakang hari anak cucunya mengklaim jalan itu milik dia, nanti dipagar pula jalan, tak bisa pula orang lewat misalnya kan begitu. Nah, menghindari hal-hal seperti itu. Nah, dari Pak Nazarudin, strategi BWI apa sih strateginya? Strategi kita akan terus mengembangkan potensi wakaf ini ya, tidak hanya 3M tadi, kita akan bergerak memaksimalkan potensi wakaf yang ada pada kita untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan umat. Jadi siapa saja yang akan menerima manfaat itu, semua orang boleh menerima manfaat. Nah, inilah kelebihan wakaf ya Pak Ustadz ya. Kalau zakat ya mohon maaf ya, sudah dibatasi ya, zakat ini harus saya serahkan kepada siapa? Kepada siapa? Hanya 8 saja misalnya ya, kan 8. Tapi kalau wakaf tidak dibatasi, kepada siapa saja yang membutuhkan ya, itu kita akan salurkan, misalnya kita akan berikan bantuan itu ini. Nah, misalnya tadi secara luas seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, UMKM misalnya, ada UMKM kita memerlukan bantuan modal misalnya. Nah, kalau kita punya aset wakaf kita sudah banyak, misalnya dari BRK Syariah tadi sudah banyak deposito di situ, ya salah satunya bisa saja untuk kita bantu ke UMKM ya Pak Mul ya, seperti itu. Jadi tidak ada batasan Pak Nazaruddin untuk siapa saja ya bisa memanfaatkan potensi wakaf ini. Yang jelas kita akan mengelola wakaf ini secara transparan ya, profesional seperti tadi harapan masyarakat juga, karena memang sudah ada panduannya ya, tidak bisa sembarangan orang bisa mengelola wakaf itu bisa jadi nazir. Jadi kalau Mbak Esa mau menawarkan diri jadi nazir, boleh saya terima, tapi harus ikut sertifikasi dulu. Lulus sertifikasi nazir baru bisa mengelola wakaf. Nah okay, itu supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah saya kira itu kalau Pak Umar mungkin sama dengan yang lain tadi ya. Insya Allah Pak, nanti Badan Wakaf Indonesia BWI akan berkoordinasi dengan KUA ya untuk menertibkan administrasi wakaf ini. Insya Allah kita akan upayakan itu, mana yang belum bersertifikat ya kita akan data ulang ya, seperti harapan masyarakat. Kalau Bu Ida ini bantuan ya, saya kira ini bantuan ini mengarahnya ke bank lah ini. Apakah boleh? Apakah boleh kalau kita hari ini bicara CWLD, cash wakaf link deposit? Ya saya kira bisa saja Bu Ida mengajukan permohonan untuk bantuan masjid atau surau dia. Saya kira demikian ya. Mungkin tapi secara jelas mungkin Pak Umul bisa menjawab itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Dadang. Kami ke Pak Ustadz terlebih dahulu. Silakan Pak Ustadz Mukhtarafin.
7: Ya, memang wakaf ini ya karena tadi ya literasi wakaf ini memang belum begitu banyak dan merata. Orang memahami bahwa ini adalah antara personal dengan Allah saja. Nah, sehingga kadang-kadang wakaf ini ya sudah hanya terbatas niat dan diketahui oleh warga gitu, kemudian dianggap aman-aman saja. Ya, sebetulnya hubungannya dengan Allah begitu sudah diikrarkan wakaf, ya sudah diniatkan wakaf, insya Allah selagi itu dimanfaatkan untuk kebaikan, insya Allah pahalanya mengalir. Mm-hmm. Ya, pahalanya mengalir
4: walaupun
7: tanpa walaupun sertifikat. Tidak pakai sertifikat. Ya,
6: nah, jadi mengalir terus.
7: Mengalir ya? Terus. Siap. Tapi ya ada tapinya. Nah, khawatir di kemudian hari ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Umar ini kan ya. Kadang-kadang memang ketika belum seksi ya, belum menarik, belum mahal tanah itu, orang nggak begitu berpikir. Tapi begitu mahal, nah ini pikiran-pikiran yang kurang baik akan masuk. Nah, ini yang bahaya. Maka perlu kita amankan dengan sertifikat. Kita daftarkan. Nah, maka termasuk jalan tadi ya, sebaiknya tetap khawatir. Karena apa? Dengan sertifikat itu lebih aman semuanya. Aman wakifnya. Pahala tetap mengalir. Kemudian aman dari keinginan-keinginan ahli waris yang ingin merubah. Ini kadang-kadang ya. Iya. Ya, karena tertarik dengan harganya saat ini. Kalau harganya baru 5.000, 10.000, orang nggak begitu tertarik. Begitu
1: ratusan ribu
7: berubah menjadi jutaan gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya perlu segera didaftarkan ya, supaya aman. Kemudian bagaimana orang non muslim? Nah, ya sebetulnya sesuatu yang diperuntukkan untuk masyarakat ya, keutamaan orang yang memberikan sesuatu kepada yang lain yang membutuhkan, ini ternyata luar biasa. Bukan hanya Islam saja, tapi ya non muslim juga boleh gitu. Tapi kita ya tidak boleh memaksa-maksa dari muslim memaksa ya, asasnya ya nggak boleh. Tapi kalau dengan sukarela orang non muslim itu memberikan, menyumbang masjid, menyumbang atau memberikan sebidang tanah, silahkan, boleh saja. Nah, terus bagaimana? Ya itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya gitu. Tapi yang jelas mereka ya meyakini bahwa itu membawa hoki, ya, membawa
6: kebaikan,
7: keberuntukan, membawa kebaikan. Makanya ya boleh nggak kita terima? Boleh. Ya, terus sifatnya gimana? Ya sifatnya dia diterima. Kalau memang harus disertifikat, sertifikatkan. Ya, sertifikat wakaf boleh. Sertifikat wakaf. Ya masalah hubungan antara non muslim dengan ya Allah dengan ini tuh ya wallahu a'lam gitu. Kemudian ya untuk apa ya, memang ketika wakaf ini masih terbatas dari 3M tadi ya, memang orang belum terbayang bagaimana dana-dana wakaf ini sebetulnya sangat luar biasa gitu. Tapi kalau sudah dikembangkan ya, nanti ada hasil dari wakaf, baik itu wakaf melalui uang maupun wakaf uang, kemudian wakaf korporat, ini sangat luar biasa, bisa dimanfaatkan untuk semuanya, termasuk ya UMKM, itu ya kesehatan, untuk pendidikan, dan apa saja. Gitu. Dan sebetulnya wakaf afal ini kalau secara ini kan sudah berjalan ya, ya masing-masing yayasan yang mengelola pendidikan, yang mulanya itu kan memang dari benda kebanyakan dari wakaf. Gitu. Memang ini sebaiknya dicatat, dibaik, ya, kemudian ditunjukkan siapa wakifnya, siapa nazirnya, dan peruntukannya untuk apa. Ini perlu diperjelas supaya wakaf ini berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan yang banyak. Gitu.
1: Baik, karena waktu juga terbatas di kebersamaan kita pagi ini, kami ke Pak Iman dulu untuk bisa menanggapi tadi berkaitan dengan boleh nggak masyarakat mengajukan jika memang ada pembangunan-pembangunan yang berasal dari dana wakaf.
4: Oke, mungkin di awal tadi kan saya sudah jelaskan juga. Wakaf itu ada dua tadi, wakaf uang sama wakaf melalui uang. Ya. Mungkin kalau misalnya tadi Ibu Ida ya di musolanya ada rekening, tinggal buka aja rekeningnya Bu. Nanti orang bisa berwakaf langsung ke masjid surau tadi itu. Itu wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang, karena ada beda tadi Bu ya, wakaf uang tadi itu harus ada nazirnya Bu. Nazirnya harus tersertifikasi tadi. Jadi mungkin agak repot juga kalau misalnya ya, harus nazir yang sertifikasinya. Karena untuk di wilayah kota Tanjung Pinang ini, nazir yang yayasan yang bernazir itu hanya baru satu, Asakinah nih Bu. Yang lainnya belum. Mungkin kita dalam forum ini juga ngajak nih sama yayasan-yayasan pendidikan, yayasan-yayasan masjid, untuk segeralah kita coba mensosialisasikan juga mengurus sertifikasi nazir wakaf tadi. Jadi nanti ke depan kita bisa meningkatkan ekonomi dari wakaf tadi. Mungkin itu Bu.
1: Oke, baik. Kemudian juga closing statement-nya, bagaimana kita meyakinkan masyarakat nih Pak, mengapa mereka harus mulai berwakaf hari ini?
4: Mungkin inilah momen kita awal untuk kita mau mulai wakaf, karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Nah, kita waktu pun juga telah berjalan, kita pun akhirat pasti untuk semua orang akan pasti menuju ke sana. Mungkin salah satu wakaf inilah untuk supaya amal jariahnya mengalir terus bagi yang berwakaf.
1: Oke. Kami ke Pak Dadang, sama juga kalau memang ingin meyakinkan masyarakat Kepri, mengapa kita harus mulai berwakaf hari ini Pak?
6: Ya, terima kasih. Yang pertama saya mengutip kesepakatan ulama bahwa wakaf itu adalah sedekah jariah. Ya, sedekah jariah itu kan mengalir terus barangnya. Itu satu. Yang kedua, mengapa kita harus berwakaf hari ini, yaitu tadi untuk bekal kita ya ke depan, ya seperti yang disampaikan Ustadz tadi bahwa visioner, ya visioner ke depan. Lalu saya ingin menyampaikan satu kalimat, berwakaflah, jangan menunggu kaya baru berwakaf. Ya, yang penting ikhlas berapa saja, berwakaflah mulai hari ini. Saya kira.
1: Terima kasih Pak Dadang. Kami ke Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
7: Iya, satu penyesalan yang diabadikan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ya, yaitu wa angfiku mimma razaqnakum min qabli ayati akhadakumul mautu fa yakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Ya, jadi ini sebuah penyesalan para mayit ketika nanti ya dihadapkan dengan amal yang dilakukan di dunia, pasti mereka akan menyesal. Ya, bisa jadi memang tidak bersedekah, tidak berwakaf, ya, sehingga dia tidak mendapatkan yang, atau hanya sedikit yang diwakafkan atau yang disedekahkan. Sehingga apa yang diminta, ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bangkit lagi. Berikan kesempatan kami sedikit waktu lagi, ya Allah. Maka kalau Engkau berikan kesempatan, maka aku akan perbaiki sedekahku. Akan aku perbaiki wakaf. Amal-amalku, wakafku. Gitu. Ya, berarti apa? Ini mumpung kita belum meninggal. Mumpung masih ada kesempatan. Nah, jadi wakaf tidak menunggu nanti setelah tua. Kapan saja, ya. Apalagi sekarang bergaji, boleh langsung, ya, auto debit, ya, lewat bank, tolong dipotong setiap apa pekan mungkin 100.000 atau
4: setiap bulan,
7: ya, setiap bulan boleh, ya, dengan cara itu, insya Allah nanti betul-betul kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari.
1: Baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Pak Umul Aiman. Terima kasih Bapak Dr. Andes Uzaifa Dadang. Dan ya, juga terima kasih untuk Ustadz Dr. Andes Muktafin Trenggono waktunya pagi ini. Pendengar, dari dialog pagi ini kita belajar bahwa cash wakaf link deposit atau CWLD bukan sekedar instrumen keuangan, tetapi sebuah ikhtiar kolektif untuk menguatkan ekonomi umat melalui prinsip syariah, amanah, dan keberkahan. Semoga gagasan dan solusi yang lahir dari para narasumber dapat menjadi pijakan nyata bagi masyarakat Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau dalam membangun ekonomi berbasis wakaf yang berkelanjutan. Saya Isa Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri, atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan hari ulang tahun ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah.

0: Selanjutnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan throat scan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi, dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dalam siaran Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Ardian Hutabarat. Dan untuk pendengar yang ingin menyampaikan aduan, keluhan terkait tentang pelayanan publik ya dan sebagainya, tentunya memang terkait tentang beragam hal yang sifatnya adalah bagaimana kita bisa memberikan aduan atau keluhan pastinya, bagaimana kita selaku masyarakat menggunakan fasilitas pelayanan publik ya. Tentu dari pelayanannya, perhatian dan juga hal-hal yang sifatnya adalah bagaimana untuk memberikan kenyamanan ya bagi kita selaku misalnya kalau di rumah sakit selaku pasien ya atau kerabat dari pasien, dan juga bagaimana pengurusan administrasi dalam hal publik ya, tentu banyak hal. Kami berikan waktu dan kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan aduan dan keluhannya di Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Ardian.
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana pula dengan mamas kita nih? Sehat ya?
0: Ya, alhamdulillah. Tadi bakar batu, jalan bakar batu tadi sempat hujan. Kayaknya merata ya.
1: Iya, berarti kalau bakar batu sempat hujan, sudah padam dong bakarnya.
0: Iya, udah padam.
1: Udah jadi padam ya.
0: Makanya bisa gabung kan.
1: Bisa gabung kembali ya.
0: Iya. Nah, jadi Mas Prabu mau menyoroti Ardian, okay. Apa di mudah-mudahan didengar dan
1: iya, semoga ya.
0: Direalisasikan ya. Iya, tak bosan-bosan untuk itu angkutan umum.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sama kayak dulu di Jakarta pun katanya impossible bisa yeah. masuk ke gang-gang gitu kan.
1: Yeah.
0: Rupanya wali kota Jakarta dia smart juga tuh kemarin dia bikin Jack Linggo gitu, semacam yeah. kayak angkot yang di Tanjung Pinang juga yeah. gitu. Nah jadi ya Mas Prabu berharap Dinas Perhubungan lah.
1: Iya yeah. Mas Prabu ya. Sejauh ini bagaimana nih angkutan umum apakah sudah ada nih transportasi untuk penumpang bagi pekerja yang pulang malam hari dan sebagainya?
0: Nah itu dia belum. Jadi memang harus ya. Maaf ya pemerintah Indonesia ataupun pemerintah plus warga plus 62 ini memang harus setiap hari diituin Ardian. Karena ya. no justice no viral no justice gitu kan. Jadi ya berharap sangat lah untuk yeah. kendaraan umum gitu karena kan untuk mengurangi kepadatan juga yeah. mengurangi kecelakaan juga bukan berarti orang nggak boleh punya kendaraan pribadi bukan
1: yeah.
0: gitu karena kan itu dia tadi kalau satu orang satu mobil ini nggak akan muat Tanjung Pinang ini jangankan Tanjung Pinang Jakarta yang seluas itu aja macet padat kan?
1: Iya.
0: Jadi Mas Prabu berharap lah untuk Dinas Perhubungan ataupun dinas yang terkait ya terutama perhubungan lah untuk kendaraan umum gitu. Jadi nggak kayak di Batam dulu kan itu juga katanya nggak mungkin ada kendaraan busway bus tran kan?
1: Iya.
0: Rupanya ada gitu. Jadi ya kalau bisa di inilah di apa kalau bahasa kitanya Ardian gercep gitu, gerak cepat gitu. Jangan sampai nanti kalau giliran udah terjadi apa-apa baru gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi ya berharap bisa lah untuk pokoknya kalau nggak bisa yang besar, yang kecil gitu. Kayak macam memang di Jakarta, di Solo, di daerah lain yang Mas Prabu udah pernah naik, itu pasti bisa. Nggak ada kata nggak bisa ya. Jadi dari sini kan kita bisa lihat, oh begini tuh kerjanya Dinas Perhubungan gitu. Karena kan sekarang udah masyarakat Indonesia ini udah cerdas, sudah smart.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi ya berharap banget lah untuk kendaraan umum, fasilitas umum. Karena memang Mas Prabu lihat di Bakar Batu ini banyak turis-turis juga.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu. Jadi turis pun kan dia nggak mungkin dia mau naik mobil pribadi gitu. Ya, jadi kedepannya bisalah Dinas Perhubungan ya untuk angkutan umum, ya yang jurusan ke bandara juga ataupun ke Kijang, terutama malam lah Ardian. Tapi malam juga bukan berarti tengah malam bukan, ya adalah sekitar mungkin sampai jam 11 atau sampai jam 10 gitu. Mungkin itu aja Ardian.
1: Baik.
0: Semoga Mas Prabu ini pencetus pertama orang yang memikirkan kendaraan umum di Tanjung Pinang.
1: Iya.
0: Karena memang memprihatinkan banget Ardian.
1: Iya.
0: Gitu, itu aja. Lebih kurang mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Prabu atas penyampaiannya ya di Halo RRI mengenai tentang bagaimana pelayanan angkutan umum ya atau kalau di Tanjung Pinang ini istilahnya angkot ya, terutama bagi penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum di malam hari ya, ketika jam-jam kerja malam dan semisalnya. Ya kita berharap ya semoga saja angkutan umum di kota Tanjung Pinang tetap bergeliat ya, kembali bersemangat ya, ya terutama ada pembaruan lah ya, apakah itu pembaruan warna dari angkot tersebut atau mesinnya dan semisalnya agar terlihat nyaman dan indah ya ketika para

penumpang ingin menggunakan angkutan umum tersebut. Dan kita masih menunggu, menantikan penelpon yang ingin menyampaikan aduan maupun keluhan tentang pelayanan publik ya, terkait tentang pelayanan publik khususnya di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Dan kita berharap ya, ada pendengar kita yang berada di Kabupaten Anambas dan sekitarnya ya, atau yang dapat memonitor siaran kami, kami persilakan, ada waktu dan kesempatan untuk Anda menyampaikan aduan dan keluhannya.

Ya, kami sampaikan informasi pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama TVRI mengadakan kegiatan Kemilau Nusantara Kepri 2026 yang digelar di halaman gedung Lembaga Adat Melayu Lam Kepri di kawasan tepi laut Kota Tanjung Pinang pada Sabtu kemarin ya. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, membuka kegiatan Kemilau Nusantara Kepri 2026 bersama dengan nonton bareng Piala Dunia 2026. Nyanyang memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata dan Stasiun TVRI Kepri dalam mengadakan event seni budaya. Ia mengatakan kegiatan Kemilau Nusantara 2026 ini sebagai penguat pariwisata di Kepri. Dan kegiatan budaya ini memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Berbagai penampilan sanggar seni daerah yang ada di Provinsi Kepri. Kolaborasi antara kegiatan pariwisata dan olahraga dinilai mampu menciptakan interaksi yang lebih luas di tengah masyarakat. Kegiatan yang menggabungkan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 dengan pertunjukan budaya mendapatkan apresiasi karena dinilai dapat menambah kemeriahan berbagai agenda di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 1.

Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya, terutama bagi Anda yang sedang berada dalam perjalanan ya, baik itu menuju ke kota Tanjung Pinang maupun ke Kabupaten Bintan ya. Semoga perjalanan Anda lancar dan tujuan Anda juga tercapai. Kami masih memberikan kesempatan untuk Anda menyampaikan aduan, keluhan ya. Silakan di line telepon 0771 27100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Pendengar, permasalahan sampah di parit kawasan Bintan Plaza, Tanjung Pinang kembali menjadi sorotan warga. Tumpukan sampah yang berada di saluran drainase dinilai dapat mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Keluhan tersebut dilaporkan melalui siaran opini publik RRI Tanjung Pinang pada hari Minggu 14 Juni 2026. Salah seorang warga kilometer 5 bawah Tanjung Pinang, Ibu Erna, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kebersihan lingkungan di kawasan tersebut. Ia menambahkan tumpukan sampah di dalam parit dapat menyebabkan saluran air tersumbat, terutama saat hujan turun. Ia juga berharap masyarakat setempat dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke dalam parit yang berfungsi sebagai saluran air. Selain peran masyarakat, Erna juga meminta perangkat lingkungan seperti RT dan RW di kawasan BP atau Bintan Plaza lebih aktif memberikan imbauan kepada warga untuk menjaga kebersihan.

Ya, pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan melimpahnya informasi yang tersedia di internet, muncul pertanyaan yang sering diperbincangkan, apakah membaca buku masih relevan di era digital? Jawabannya adalah iya. Meskipun cara masyarakat mengakses informasi telah banyak berubah, buku tetap menjadi salah satu sumber pengetahuan yang penting dan bernilai. Ya, dikutip dari gramedia.com, membaca buku juga memiliki banyak manfaat yang tidak tergantikan oleh informasi singkat di media digital. Kegiatan membaca melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan konsentrasi, memperkaya kosakata, serta membantu seseorang memahami suatu persoalan secara lebih mendalam. Kebiasaan membaca buku mendorong pembaca untuk merenung, menganalisis dan mengembangkan sudut pandang yang lebih luas. Selain sebagai sumber ilmu pengetahuan, buku juga menjadi sarana pengembangan karakter. Melalui buku, pembaca dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan, sejarah, budaya, serta pengalaman orang lain. Dan banyak tokoh di dunia yang mengakui bahwa kebiasaan membaca telah membantu mereka mengembangkan wawasan dan kemampuan berpikir. Ya, baik pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Baik, kita terhubung dengan Pak Nanda di Mantang. Selamat pagi, Pak Nanda. Ya, halo Pak Nanda. Ya, selamat pagi.
1: Ya, baik. Apa kabar nih?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah Pak Nanda. Ya, baik, semoga jaringan kita baik-baik saja nih.
1: Ya, nampaknya habis sedikit tadi cuaca kurang bagus kan. Sedikit ada angin, ada apa? Ada orang ada kilat juga tadi.
0: Baik.
1: Gini aja Mas.
0: Apa yang perlu disampaikan? Silakan.
1: Nah, apa ya? Mantang ini kan punya PLN. Supaya yang bis ya yang apa ya? Yang berwenang dalam hal ini dalam PLN, supaya PLN Mantang ini sering mati juga tuh Mas, yang kadang-kadang satu bulan mati, kadang rusak mesinnya, rusak dinamonya, nah gitu kan. Kalau mesinnya tuh saya pernah tanya tuh dengan orang PLN, itu mesinnya tahun 80-an katanya, saya bilang aduh.
0: Di Pulau Mantang ya, mesin PLN ya, mesin, maksudnya mesin pembangkit daya listrik begitu?
1: Iya, mesin PLN itu kan, itu kadang-kadang kami masyarakat nih yang punya kulkas, yang punya TV, yang punya freezer itu kadang-kadang ngeri sedap juga kan, mati kadang-kadang gitu. Dalam hal ini bagaimanalah gitu pemerintahan kita supaya Mantang nih, katanya kemarin pernah kan ada apa itu kepri menyala, kepri apa?
0: Kepri menyala.
1: Jadi supaya Mantang tak tak gelap lah kan gitu, supaya dapat yang sedikit satu pun jadilah kan, kira-kira dapat mesin yang baru gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tambangan pasir nih Mas Dian. Kami selaku nelayan kemarin sudah mediasi sama orang Dewan Provinsi Komisi 2 pernah satu kali, habis itu lagi yang terakhir ini dengan Dewan Provinsi. Itu kita masyarakat nelayan ini kan tidak setuju lah untuk penambangan pasir di Laut Numbing itu kan. Karena kami itu walaupun kita bukan sekolah, tapi kita berpikir itu dampaknya sangat besar tuh Mas Adian. Itu bukan satu PT yang nambang, itu belasan PT gitu kan. Kalau boksit oke lah, kalau boksit itu kan di darat tuh bisa didam kan gitu. Jadi limbahnya kan tak ke laut lah istilahnya. Tapi kalau di laut ini kan tak bisa kita dam. Berapa jauh aliran arus itu, disitulah dia berhenti kan gitu. Jadi dalam hal ini yang berwenang lah ya, yang bisa membuat satu keputusan itulah Bapak Gubernur kita. Jadi kami mengharaplah dengan Bapak Gubernur supaya memperhatikan nelayan-nelayan kecil nih. Ibaratnya di laut nih kalau orang nelayan nih kayak bank dia kan. Kalau banknya udah tertutup, bagaimana dia nak mencari, kata orang nak cari makan untuk anak, untuk istri dia, nak bayar lagi uang kredit-kredit di bank, lama-lama semua kena semua kan. Bank tak terbayar, nonggak kita nanti habis barang disita kan gitu. Mudah-mudahan didengar Mas Adian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon berikutnya. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Adrian.
0: Iya, selamat pagi Tolondi. Semangat ya, sehat segabuga agaknya nih.
2: Ketawa tuh dari kedai dari tadi aku telepon kau tak angkat.
0: Bukan tak angkat, kan masih terima telepon.
2: Sampai tuk pulau
0: lah. Iya. Ini baru sampai ke tok kampung Bulang nih.
2: Tadi tuk pulau.
0: Sekarang tok kampung.
2: Ini tok kampung.
0: Baik.
2: Jadi kami masuk RRI ini setiap Senin, Rabu, Jumat. Tapi pemerintah sampai sekarang, apa yang saya sampaikan itu tak pernah dilaksanakan. Contohnya YP di Kampung Bulang ini bukan mobil yang melanggar YP atau lori. Tali YP itu yang melanggar lori. Tahunnya dia tinggi, dia rendah kan?
0: Iya.
2: Dan saya sampaikan, kiranya itu kan kerja pemerintah. Jangan berulang. Di kampung pulang ni pernah saya masukkan ke radio ini. Kawan saya nama Pak Jabar Ali tu subuh-subuh langsung rumah sakit, langsung meninggal kena tali YP.
0: Iya.
2: Jangan sampai tali YP itu membunuh Tok Londe pula.
0: Iya, Tok.
2: Kalau Tok Londe kena tali YP, orang kampung semua nebang tiang-tiang YP.
0: Iya.
2: Bahaya kan? Itu. Jadi mohon daripada pemerintah, kiranya YP-YP yang ada rendah-rendah di jalan itu, mohon kiranya yang punya YP itu jangan rendah-rendah lah. Manalah tahu kami manggil pula nanti bomba, kata orang Malaysia bomba, pemadaman api tu kan tinggi mobil dia. Nanti dia nak lewat kita sama tali, rumah orang tu hancur dibakar nak api. Ini saya minta itu. Bukan aja menghalang lewatnya orang ataupun jatuh jalan melanggar Honda, tetapi kalau kita manggil bomba, itu juga sulit. Pernah terjadi waktu terbakarnya apa namanya semak di belakang STM. Jadi mobil tu lewat di belakang STM itu habis tali-tali YP itu dilanggar dia. Saya bilang langgarkan aja daripada STM itu terbakar. Itu satu. Seterusnya, ada kabel listrik yang bersampul besar tu, Adian. Itu sudah melendut naik ke atas rumah orang, Adian. Jadi kalau digoyang-goyang angin, takut digeser-gesernya atap sing orang tu. Koyak, Adian. Kalau kabel tu koyak, rumah orang tu ada api, Adian. Nanti-nanti kalau dia nyetrum, bisa jadi kucing pun innalillah. Apalagi orang nanti kalau kena kabel tu koyak. Saya dah lama hampir bertahun dah sampaikan. Bahkan orang PLN tu pernah saya jumpa depan rumah saya ni, memperbaiki tetangga saya kabel listrik itu kena atap rumah dia tu koyak, nyetrum. Saya sampaikan, nah ini rumah ini tolong kasih tahu. Dia dah tengok tapi tak diperbaiki dia. Mungkin bukan jurusan dia kan. Tapi itu kan saya langsung sampaikan dengan orang PLN tapi tidak ditanggulangi. Jadi saya masuk ke ARI ini kadang-kadang risau. Orang ARI suruh sampaikan apa yang kurang betul kan. Ini saya tidak menyalahkan seseorang. Takut kejadian ini kena masyarakat yang tak bersalah. Untuk itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tok Londe tadi ya. Baik, semoga dapat tersampaikan dan juga direspon ya. Dan catatan ini tentu akan kami kirimkan ya ke bagian humas Pemko Tanjung Pinang dan juga instansi terkait tentunya ya. Dan pendengar masih bersama kami. Kita juga sampaikan nih dari Ibu Hani ya, di Jalan Sultan Sulaiman, menyampaikan lampu di komplek Pemda ada yang mati dan belum ada penggantiannya. Mohon instansi yang terkait untuk mengganti mengganti lampu yang padam tersebut demi keamanan dan kenyamanan bersama.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi edisi yang berbeda dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menghadirkan sejumlah perubahan besar yang belum pernah diterapkan dalam sejarah penyelenggaraannya. Dan untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia digelar pada tahun 1930, turnamen berlangsung di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara tersebut berbagi peran sebagai tuan rumah dan menyelenggarakan pertandingan di berbagai kota selama lebih dari satu bulan. Perubahan lain yang paling mencolok adalah bertambahnya jumlah peserta. Jika pada edisi sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 tim, maka pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 48 negara. Penambahan peserta tersebut membuat format kompetisi ikut berubah. FIFA menambah jumlah grup dan menghadirkan babak 32 besar, sehingga jumlah pertandingan melonjak dari 64 laga menjadi 104 pertandingan pada Piala Dunia 2026. Format baru juga membuka peluang bagi lebih banyak negara untuk tampil di putaran final. Sejumlah tim yang sebelumnya belum pernah merasakan atmosfer Piala Dunia kini berhasil mengamankan tiket dan siap menjalani debut mereka. Dari sisi penyelenggaraan, Piala Dunia 2026 akan digelar di lebih banyak kota dan stadion dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Sebanyak 16 kota tuan rumah di tiga negara akan menjadi lokasi pertandingan. Informasi tadi pendengar dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami. Pendengar, demikianlah jumpa kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita dapat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar yang akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti di hari ke-15 di bulan Juni 2026. Di luar sana yang terlihat cuaca cerah sekali ya pendengar. Semoga cuaca yang cerah ini bisa menambah semangat Anda untuk menjalankan segala aktivitas Anda di awal pekan ini pendengar, tidak malas-malasan, tidak ngantuk-ngantukan. Apalagi ada Pro 1 ya akan setia menemani Anda. Pendengar, mengawali Tanjung Pinang Siang kita akan bersama di Jendela Kepri, tapi setelah satu lagu yang mau lewat ini.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar dimana saja berada, kembali kita berjumpa pada siang hari ini dalam program Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh setaman gender ya, khususnya mengenai upaya pengaruh setaman gender di industri film Indonesia. Saat ini pendengar, film Indonesia mulai menunjukkan perubahan. Perempuan tidak hanya hadir sebagai pemeran saja, tapi juga mulai mengambil peran penting di balik layar. Lalu bagaimana sebenarnya upaya kesetaraan gender ini berjalan dalam industri perfilman? Apa saja tantangan yang masih dihadapi? Akan kami bahas untuk Anda di siang hari ini di Jendela Kepri Pro 1 RRI Tanjung Pinang dengan topik upaya pengaruh setaman gender di industri film Indonesia.

Pendengar, film bukan hanya sekedar hiburan saja. Sebuah film juga bisa mempengaruhi cara masyarakat melihat berbagai hal, termasuk bagaimana perempuan digambarkan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri film Indonesia mulai menghadirkan lebih banyak karakter perempuan yang memiliki gambaran yang lebih positif. Perempuan dalam film masa kini semakin sering ditampilkan sebagai sosok yang berani, aktif, mandiri, dan juga memiliki tujuan hidup sendiri. Kalau sebelumnya, perempuan seringkali hanya menjadi pendukung cerita saja, namun sekarang banyak film yang menempatkan perempuan sebagai tokoh utama dengan konflik dan juga perjalanan hidupnya sendiri, pendengar. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pengarusutamaan gender. Dilansir dari eradidor.co.id, ya, menurut Haryadi, akademisi sosiologi dari FISIP Universitas Jenderal Sudirman, mengatakan bahwa pengaruh utamaan gender dalam sinema ini menjadi langkah penting karena sebelumnya perempuan masih sering mendapatkan ruang yang terbatas. Dengan adanya perubahan ini, pendengar, film diharapkan tidak hanya menampilkan perempuan dari satu sudut pandang saja, tapi memberikan gambaran yang lebih beragam. Karena ya, setiap perempuan punya pengalaman, perjuangan, dan juga cerita yang berbeda. Namun kesetaraan dalam film bukan hanya terlihat dari karakter yang muncul di layar saja, ada hal lain yang juga penting, yaitu siapa yang berada di balik proses pembuatan film tersebut.

0: Masih di jendela ke Peri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kita tahu sebuah film itu tidak hanya dibuat oleh para pemain yang tampil di depan kamera saja ya. Ada banyak sekali orang di balik layarnya yang menentukan bagaimana sebuah cerita dibangun. Mulai dari sutradaranya, penulis naskahnya, produser, hingga penata artistik dan lain-lain. Saat ini keterlibatan perempuan dalam posisi-posisi tersebut mulai meningkat, pendengar. Perempuan tidak lagi hanya menjadi pemeran semata, tapi juga ikut menentukan nih arah cerita dan proses kreatif sebuah film. Hal ini menjadi bagian penting dalam pengarus taman gender karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi. Ketika perempuan terlibat dalam pembuatan film, pengalaman dan sudut pandang yang berbeda dapat ikut masuk ke dalam cerita. Menurut Hadiadi, perspektif pembuat film sangat memengaruhi bagaimana sebuah cerita disampaikan. Kalau semakin banyak perempuan yang terlibat, maka semakin banyak pula cerita yang dapat menggambarkan pengalaman perempuan secara lebih luas. Namun tantangan juga masih ada, pendengar, karena jumlah perempuan yang menjadi sutradara juga masih belum sebanyak laki-laki ya. Haryadi juga menyebutkan bahwa jumlah sutradara perempuan itu masih berada sekitar 20-30%. Artinya, masih diperlukan ruang dan kesempatan yang lebih besar agar perempuan dapat mengambil posisi kepemimpinan dalam industri film.
1: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
2: Need a lot of love.
3: You.
2: Need a lot of love.
3: We.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Melly Goeslaw featuring Gita Gutawa. Memang kenapa bila aku perempuan? Masih di pengarus Taman Gender untuk siang hari ini, pendengar. Nah, walaupun perubahan sudah mulai terlihat, pendengar ya, industri film Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Salah satu tantangannya adalah masih adanya stereotip gender dalam cerita. Dalam beberapa film, terutama dalam keluarga, ya, perempuan masih sering digambarkan secara tidak seimbang. Misalnya, perempuan terkadang menjadi pihak yang disalahkan dalam konflik tertentu, seperti masalah hubungan atau perselingkuhan. Dan hal ini terjadi karena masih kuatnya sudut pandang tertentu dalam proses pembuatan cerita. Karena itu penting bagi para pembuat film untuk lebih memahami bagaimana mereka membangun karakter. Perempuan bukan hanya tokoh yang memiliki fungsi dalam cerita, tapi juga individu dengan latar belakang, alasan, dan perjuangannya sendiri. Selain industri film, pendidikan juga memiliki peran besar, pendengar. Program studi film dan televisi diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang perspektif gender kepada calon pembuat film. Dengan begitu, generasi pembuat film berikutnya bisa menghasilkan karya yang lebih adil dan inklusif. Harapannya adalah perkembangan sinema Indonesia tidak hanya melihat perempuan dari jumlah kemunculannya, tapi juga dari kualitas cerita yang diberikan.

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau neka?

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1509,

Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Karena wanita ingin dimengerti, pendengar lagu dari Ada Band baru saja mengudara di Indra Dengar Anda. Ya, pendengar, kita sudah ada di akhir.

0: Akhir acara Jendela ke Pri ya. Jadi dari pembicaraan yang kami sudah sampaikan tadi, kita bisa lihat bahwa pengaruh samaan gender di industri film Indonesia itu merupakan proses perubahan yang terus berjalan. Perempuan kini sudah mulai mendapatkan ruang yang lebih besar, baik sebagai tokoh dalam film maupun sebagai orang yang menciptakan film tersebut. Namun perjalanan menuju kesetaraan masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak pendengar. Industri film membutuhkan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berkreasi dan memimpin. Karena semakin beragam orang yang terlibat dalam pembuatan film, semakin beragam pula cerita yang bisa hadir. Pada akhirnya film bukan hanya tentang hiburan saja, tapi juga tentang bagaimana kita memahami kehidupan dan melihat pengalaman orang lain. Semoga semakin ke depan ya, sinema Indonesia juga semakin maju, semakin mampu menghadirkan cerita yang lebih terbuka, lebih beragam dan juga lebih setara. Mendengar demikian program Jendela Kopri untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani dengan topik upaya pengarusutamaan gender di industri film Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di Jendela Kopri di lain kesempatan.
1: Demikianlah Jendela Kopri. Program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curacao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Gerpanzer mengumpat tim debutan Curacao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak gas melalui Felix Mekan yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curacao yang hampir tak berdaya sempat mengumpulkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola menembus Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curacao tak berlangsung lama. Lucas Quarterback menyundul bola tanpa kawalan dari Sepak Bojok pada menit ke-38. Sebelum terhapus konsep penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin luas. Jamal Musiala memanfaatkan untung kebobolan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78. Sebelum terhapus penutup pesta dengan golnya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Schmutman richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan kami juga sudah komplet anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kim Hoppers dinobatkan sebagai pemain terbaik pekan ini.

Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang luas sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyang Malen dan Cody Kako, namun belum membuahkan gol. Eto Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga puluh minggu. Belanda kini memecah kebuntuan di menit 51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Eto Nakamura menyamakan kedudukan di menit 57 setelah rangkaian serangan.

0: 8. EJ Kamada menyerbu bola sepak ujung hijunya itu. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Bagi Belanda, Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
1: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
0: Ini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedang Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sulit ini. Dan Jakarta, Karisma TV, Pro 3 RRI, terus mengudara.

laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-59.

Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.

0: Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Tamira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saat ini juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga benar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta pun saat ini juga akan menyambut dan sedang, saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran

sampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Stenmark untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Stenmark di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beth, dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini, menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor, dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar, bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman, dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir, pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar, ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara, yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri

0: dari negara, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sapira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, Presiden Prabowo Subianto telah berhasil tiba dari presiden kedua Jerman Stemmer dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Stemmer tepat di depan pintu kendaraan masing-masing yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Stemmer. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steiner di sisi sebelah kanan. Dan nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steiner. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steiner telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjaga.

0: Halo, Sanjana.
1: Ini kan tadi hadiran yang sudah dengar dimulainya prosedur acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

0: Tanjung Pinang siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini sudah bersiap-siap ingin pulang, ya mau istirahat, makan siang untuk yang puasa, mungkin juga istirahat saja tanpa makan siang ya. Apapun yang akan Anda nikmati di siang hari ini, semoga nikmat. Untuk yang puasa, semoga lancar sampai ke maghrib nanti puasanya. Dan juga untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami informasikan masuknya fardu zuhur untuk siang hari ini pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat, masih akan kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: بالله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

harta yang melimpah membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Siang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Uda aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pro 1.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sengketa lahan kawasan Hotel Royal Heritage Batu Licin Kabupaten Bintan kembali mencuat. Pengembangan pengurangan sampah organik dari sumbernya secara langsung menjadi program Bank Sampah Induk BSI Pensosmas Tanjung Uban. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 15 Juni 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, sengketa lahan kawasan Hotel Royal Heritage Batu Licin Kabupaten Bintan kembali mencuat setelah ahli waris melayangkan somasi terkait penguasaan lahan dan meminta proses perizinan perusahaan dihentikan sementara.
1: Sengketa lahan di kawasan Hotel Royal Heritage Batu Licin Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan kembali mencuat. Kuasa hukum ahli waris melayangkan somasi kepada Direktur PT Askara Nusa Persada Arifin terkait penguasaan lahan dan bangunan di kawasan tersebut. Kuasa hukum ahli waris Dodi Fernando menyampaikan pihaknya meminta PT Askara Nusa Persada melakukan pengosongan lahan dan bangunan karena dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama pihak ahli waris. Selain itu, pihak ahli waris juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau serta DPM PTSP Provinsi Kepri menunda penerbitan dokumen AMDAL dan perizinan lain yang tengah diajukan perusahaan. Menurut Dodi, persoalan hukum terkait lahan tersebut masih belum selesai.
2: Dan mereka secara melawan hukum dan diam-diam mengajukan dokumen perizinan tanpa sepengetahuan kami dan tanpa sepertujuan klien kami sebagai pemilik sah. Dan oleh karena itu kita sudah menyurati pihak-pihak terkait dengan tembusannya itu kepada Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, pihak ATR BPN Provinsi Kepulauan Riau juga untuk tidak menindaklanjuti permohonan AMDAL tersebut. Ini juga diajukan sebagai salah satu syarat yang diajukan mereka guna pengurusan PSM.
1: Dodi Fernando juga menyebut pihak ahli waris telah menyampaikan surat keberatan kepada sejumlah instansi terkait jika proses perizinan tetap berjalan tanpa penyelesaian sengketa. Mereka menyatakan akan menempuh langkah hukum termasuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap keputusan administratif yang diterbitkan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan pengurangan sampah organik dari sumbernya secara langsung menjadi salah satu program Bank Sampah Induk BSI Pensosmas Tanjung Uban yang akan dilaksanakan ke depannya.
3: Setelah berhasil meraih Kalpataru Adia 2026 untuk kategori pembina lingkungan merubah sampah menjadi ekonomi masyarakat, Bank Sampah Induk BSI Pensosmas Tanjung Uban terus akan melakukan pengembangan inovasi dalam mengelola sampah. Ketua BSI Pensosmas Tanjung Uban, Miswanto, menjelaskan, pengurangan sampah organik dengan mencari sumbernya secara langsung menjadi program ke depan dari BSI Pensosmas Tanjung Uban. Langkah tersebut dilakukan karena sumber sampah itu berasal dari rumah tangga, baik organik maupun non-organik.
4: Nah itu dia nih, kita coba melakukannya dari sumbernya. Sumber sampah itu banyaknya dari rumah tangga. Nah, kan hampir kita lihat grafiknya dari grafik nasional itu, sumber sampah paling banyak itu organik. Sumber sampah yang dihasilkan itu dari rumah tangga. Nah, itu kita coba ya akan memberikan solusi dan juga mengurangi pengeluaran ekonomi dengan mengelola sampah organik. Mudah-mudahan nih.
3: Menurut Ketua BSI Pansosmas Tanjung Uban, Miswanto, pengolahan sampah organik dan non-organik dalam waktu 5 tahun berlangsung hingga terbentuknya BSI Pansosmas Tanjung Uban berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 140 ton. Untuk saat ini dalam sebulan estimasi sampah yang dikumpulkan mencapai sekitar 1,2 ton. Capaian tersebut berbeda dengan saat sebelum ditetapkannya BSI Pensosmas Tanjung Uban, karena saat itu masih merintis pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Apalagi saat ini BSI sudah membawahi sebanyak 3 kecamatan di Bintan, antara lain Kecamatan Srikolo Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Subong. Di samping itu, BSI Tanjung Uban juga membina sebanyak 21 unit bank sampah di bawah Korwil 2 Pekanbaru, yang di dalamnya termasuk Kota Batam dan Kota Padang. BSI juga menggabungkan konsep pengelolaan religius dengan inovasi Bintan Ojek Sampah, sekaligus bersedekah. Sementara ini, BSI Pansosmas Tanjung Uban memiliki sebanyak 800 nasabah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Persoalan sampah plastik di perairan Kepulauan Riau semakin mengkhawatirkan. Berbagai limbah dari aktivitas rumah tangga, industri, hingga pariwisata terus mencemari laut dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir.
5: Laut Kepulauan Riau, salah satu ekosistem maritim yang kaya akan keanekaragaman hayati, saat ini menghadapi ancaman serius akibat dominasi sampah plastik. Demikian disampaikan Akademisi Peduli Lingkungan Sofiang Daeng Kelana. Kondisi tersebut tentu sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan tindakan segera untuk mengatasinya. Menurutnya, sampah-sampah tersebut berasal dari berbagai sumber termasuk limbah industri, rumah tangga, serta aktivitas pariwisata dan perkapalan. Sampah-sampah ini menumpuk di permukaan laut, di dasar laut, dan di pantai-pantai.
6: 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mungkin kita akan sibuk. Sibuk dengan plastik. Seluruh perairan di Kepri, itu sepanjang pelayaran, itu bisa kita saksikan berapa banyak plastik yang sudah terapung di air. Jadi kalau tidak dicegah dari sekarang, plastik itu akan sangat mengganggu sekali pelayaran.
5: Sofiang Daeng Kelana juga menyampaikan bahwa sampah plastik di Laut Kepri tidak hanya mengancam kehidupan laut, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem serta berdampak pada sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi penopang ekonomi lokal. Selain itu, plastik juga dapat terurai menjadi mikroplastik yang sangat sulit untuk dihilangkan dan berpotensi mencemari rantai makanan.
6: Sekarang kita harus mencegah membersihkan laut kita sebelum terjadi pencemaran plastik yang kita tidak inginkan. Menghancurkan lingkungan dan sekalipun bus juga bisa memberikan dampak penurunan ekonomi, sudah itu penyakit yang berkepanjangan karena kita tahu plastik itu butuh waktu ratusan tahun untuk hadir.
5: Akademisi Peduli Lingkungan Sofiang Daeng Kelana mengajak semua pihak untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap masalah sampah plastik karena ini penting bagi kita untuk segera bertindak sebelum kondisinya semakin memburuk. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri dan TVRI menghadirkan kegiatan Kemilau Nusantara dan Nonton Bareng atau Nobar Pesta Bola Dunia 2026 Perdana di kawasan Taman Gurindam 12, Kota Tanjung Pinang.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri bersama TVRI mengadakan kegiatan Kemilau Nusantara Kepri tahun 2026 yang digelar di halaman Gedung Lembaga Adat Melayu, Lam Kepri, di kawasan Tepi Laut, Kota Tanjung Pinang, Sabtu 13 Juni tahun 2026 dini hari. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 13 hingga 15 Juni tahun 2026. Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nyanyang Hadis Pratamura, membuka kegiatan Kemilau Nusantara Kepri bersamaan dengan Nonton Bareng Pesta Bola Dunia tahun 2026. Dirinya mengapresiasi Dinas Pariwisata dan Stasiun TVRI Kepri dalam mengadakan event seni budaya. Nyanya juga mengatakan kegiatan Kemilau Nusantara ini sebagai penguat pariwisata di Provinsi Kepri. Kegiatan budaya ini memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.
8: Bola gembira disatukan dengan seni dan budaya ini sangat luar biasa sekali. Makanya energi kita menunggu, sekalian menunggu nanti jam 1 dengan ada kegiatan ini sangat luar biasa. Kegiatan ini diinisiasi kami berdua dengan Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pariwisata ini. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Tanjung Pinang, di Provinsi Kepulauan Riau lebih meriah lagi.
7: Kolaborasi kegiatan pariwisata dan olahraga dinilai mampu menciptakan interaksi yang lebih luas di tengah masyarakat. Kegiatan yang menggabungkan Nobar Piala Dunia 2026 dengan pertunjukan budaya mendapat apresiasi karena dinilai dapat menambah kemeriahan di Kota Tanjung Pinang. Reporter Kajar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai titik balik transformasi pengelolaan wakaf.
9: Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai titik balik transformasi pengelolaan wakaf. BWI Kepri kini fokus mendorong pergeseran paradigma wakaf dari yang semula bersifat konsumtif menjadi produktif. Ketua BWI Perwakilan Kepri, Huzaifa Dadang, menegaskan, selama ini masyarakat cenderung mempersempit makna wakaf hanya pada 3 sektor, yakni masjid, madrasah, dan makam. Huzaifa Dadang menjelaskan, wakaf produktif memungkinkan aset seperti lahan perkebunan, sumber air, hingga bangunan ruko yang terbengkalai dikelola menjadi unit usaha. Hasil dari pengelolaan aset tersebut nantinya akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, sesuai dengan prinsip dasar wakaf, yakni menjaga kelestarian aset atau aset tetap sambil mengalirkan manfaatnya secara konsisten.
10: Aset-aset ini akan menjadi aset yang produktif untuk membantu ekonomi umat. Karena prinsip dasar daripada wakaf itu adalah asetnya tetap, manfaatnya mengalir. Oke, untuk masyarakat. Nah, itu dia. Jadi kita kejar itu. Jadi momentum tahun baru Islam, hijrah, kita harus hijrah dari yang tidak maksimal, kita maksimalkan.
9: Selain wakaf aset, BWI Kepri tengah memprioritaskan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat. Melalui program Gerakan Kepri Berwakaf, BWI ingin mempermudah masyarakat untuk berkontribusi tanpa harus menunggu memiliki aset besar.
10: Wakaf uang atau wakaf melalui uang, ini yang juga belum tersosialisasi dengan maksimal di tengah masyarakat. Nah, kita akan sosialisasikan ini melalui media, ya juga melalui RRI nanti misalnya, untuk mensosialisasikan wakaf uang dan wakaf melalui uang itu kepada masyarakat. Wakaf uang itu tidak terbatas, mau berapa saja, tidak perlu kita menunggu banyak uang kita baru berwakaf, ya ada berapa saja kita kumpulkan, tapi kita akan buat programnya untuk apa ini?
9: BWI Kepri berkomitmen melakukan sertifikasi bagi para nazir atau pengelola wakaf agar dana umat dikelola sesuai standar syariat dan regulasi yang berlaku. Dadang juga mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk memulai kebiasaan berwakaf rutin, baik secara mingguan maupun bulanan, sebagai bentuk kepedulian sosial yang membawa keberkahan di tahun yang baru. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sengketa lahan kawasan Hotel Royal Heritage Batu Licin Kabupaten Bintan kembali mencuat. Pengembangan pengurangan sampah organik dari sumbernya secara langsung menjadi program Bank Sampah Bank Sampah Induk atau BSI, Pensosmas Tanjung Uban. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Memiliki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Nah, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia, silakan pendengar. Di lantai telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka untuk Anda. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia. 1-4, 1-4 Indonesia.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa
2: apa
1: ya?
2: Apa kabar Ibu Diza?
1: Iya, Bapak. Iya, dengan Bapak siapa, maaf?
2: Bapak sih. Iya, Nek. Ibu Diza, apa baik?
1: Nggak dipanggil Ibu, ya saya panggil Bapak. Kalau dipanggil Nenek, saya panggil Kakek.
2: Selamat pagi, selamat pagi Ibu Diza.
1: Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Le. Le, panas nggak di sana?
2: Panas. Lumayan
1: daripada Lumayun.
2: Ini aku lihat lupa ibu apa? Paman. Panas manja. Paman.
1: Panas manja.
2: Paman. Cuaca panas manja.
1: Oke. Mau dengar lagu apa nih, Le?
2: Liza, lagu lama bisa nggak di baru? Lagu lama tuh di baru ya? Bisa nggak?
1: Cover lagu apa?
2: Lagu ini lagu jantan gomblo.
1: Hah?
2: Yang gomblo tadi yang baru.
1: Gomblo? Yang kugadekan cintaku?
2: Bukan.
1: Jadi?
2: Yang lagu di gomblo. Di radio.
1: Ya itulah kugadekan cintaku judulnya.
2: Di radio?
1: Judulnya kugadekan cintaku. Nanti ada versi barunya Liza puter ya.
2: Tahu untuk digadil aja.
1: Memang judulnya itu.
2: Ku
1: gadaikan cintaku, kan gitu.
2: Aku tahu yang digada.
1: Ya udah, jadi apa gantinya? Jadi apa gantinya?
2: Itu judulnya.
1: Iya, emang judulnya itu. Astagfirullahaladzim.
2: Jangan nangis,
1: selangis. Dikasih tahu yang benar, ngeyel. Apa jadinya? Siap.
2: Terus salamnya untuk Pak Desari lah. Dari Bogor, dari Bandung, Ayi, dari Bengkulu, dari YouTube, Pak Gafar, 10, Gendul pak, Gendul,
1: Gendul apa tuh?
2: Durian siapa?
1: Siapa?
2: Tahu?
1: Enggak.
2: Tahu tidak?
1: Enggak.
2: Rabu kan dari jual durian tuh. Karena dia buka toko durian di Pagar Batu.
1: Wah, Mas Prabu gak bilang-bilang.
2: Makanya, kita sekarang beli lah sebelum habis tuh. Gratis 5 aja, di satu gratis 2 aja.
1: Iya.
2: Mas Prabu, atau Prabu aja jual durian. Untuk balik lagi yuk.
1: Iya.
2: Dapat pula. Yusuf di Yusuf bagian di Batam. Dia mau jual. Nah, Marika. Mau Bu Ani, Bunda Sulami. Itu Sulami ya. Di pondok, ini yang di gondok, putri dapur, putri Rika, untuk Pak Dani, Deva, Bu Nafsia, untuk Alit, untuk Lukman, untuk Odin, Pak Bung, Pak Herman, sorry deh, lupa ya.
1: Kan punya contekan, masa nanya sih?
2: Saya terbang, sudah hilang.
1: Hilang contekannya, siapa yang ngambil?
2: Nah, aku takut jaket tuh jaki.
1: Oke.
2: Ini malam-malam dulu, terus dia ngambil itu.
1: Ini
2: bu Deli sama ini pembalap.
1: Iya.
2: Pembalap yang Rosi, untuk Bunda Permata, Budian, semuanya bertengger satu bisa terbatin, diberikan umur panjang, umur berkah.
1: Amin.
2: Ya, ini saya.
1: Oke.
2: Kita Budian udah pulang, Suri ada sih ya.
1: Siap.
2: Yang bilang Suri Mbak Diza.
1: Siap. Oke, terima kasih ada Ile di Kijang ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Iya.
3: Sama Linda.
1: Iya, Mbak Dani. Alhamdulillah, Mbak Dani gimana, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Cie, semalam ulang tahun ya Mbak Dani ya.
3: Iya, terus pulang.
1: Iya. Oh, ya udah selamat ulang tahun barokah fi umrik. Saya selalu ya Mbak Dani.
3: Amin, mudah-mudahan dikasih kesehatan.
1: Amin. Amin, amin, amin.
3: Dari Mbak Linda, dari doanya semua dari rumah.
1: Amin.
3: Ya.
1: Oke, mau dengar lagu apa nih Mbak Dani?
3: Lagu apa ya? Lagu happy lah.
1: Lagu happy? Apa lagu happy?
3: Happy lah judulnya happy.
1: Yang penting happy ya. Ada lagunya yang judulnya yang penting happy. Lagu lama tapi ada. Di versi baru. Mau?
3: Baru apa?
1: Oke. Okay.
3: Ya lagu.
1: Yang penting happy ya.
3: Ya happy siap. Lah untuk hari ini.
1: Siap.
3: Dua hari ini happy terus.
1: Siap. Happy terus lah. Jangan dua hari ini aja.
3: Iya. Dua hari ini happy terus ini.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, buat siapa?
3: Yang penting jaga kesehatan, ya Mbak Riza.
1: Iya, benar. Musim buah nih, musim penyakit ini.
3: Iya, terutama musim buah durian tuh.
1: Iya, banyak orang tak apa, makannya banyak enak ya. Tapi ya itulah.
3: Iya. Akhirnya. Tapi tak enaknya kalau kita ngambil, tak enaknya belum dimakan dan dicocok duluan durian.
1: Oke deh, mau salam buat siapa?
3: Nah, salam-salam ya, terutama buat Mbak Liza, selamat bertugas, selamat menjalankan diri. Semoga sehat selalu, pulang hati-hati. Dan keselamatan di jalan raya Mbak Liza.
1: Siap.
3: Pak Ilek.
1: Iya.
3: Pak Ilek ya?
1: Iya, Pak Ilek.
3: Pak Ilek apa Om Ilek?
1: Om Ilek.
3: Oh, Om Ilek. Ya, kalau Dani jumpa sama Ilek kan, Om Ilek. Nah, itu kan?
1: Iya, Om Ilek. Marah dia pasti itu. Marah dia ngomong dia nanti. Oke, terus.
3: Ya, pasti Dani jumpa dia itu pasti Om Ilek. Ya, tak mungkin ada Ilek, ya kan?
1: Maunya ade.
3: Oke. Masalah Mbak Dani udah jumpa Ilek juga, kan? Otomatis panggil Om Ilek lah.
1: Siap.
3: Tak mungkin panggil, Ilek. Tak mungkin gitu. Kita menghargai Om, ya kan?
1: Iya.
3: Ya, salamnya buat Ilek, semoga sehat.
1: Amin.
3: Terus buat Bunda Permata, Kak Berlian,
1: iya.
3: Bang Udin, terus Pak ini Pak Hamadi, mudah-mudahan masuk lagi Pak Hamadi siang, semalam siang udah masuk.
1: Iya.
3: Bang Uya, terus buatnya Ustadz Batam, buatnya Pak Hamjang Husu, Bunda Sul. Kak Siska,
1: iya.
3: Buatnya Kak Tuhan, Mbak Dinda, Meli,
1: iya.
3: Buat Pak Kumis, Pak juga buat keluarga, semoga sehat, dilancarkan segala urusannya. Buatnya Bung Aye juga, selamat berjalan, semoga sehat.
1: Amin.
3: Urusannya.
1: Amin. Ya.
3: Bunga ya. Ya.
1: Oke. Okay.
3: Jaga kesehatan. Makasih ya Mbak Liza.
1: Sama-sama Mbak Dani. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dani yang ada di Kijang. Wah, warga Kijang mendominasi ya, belum apa-apa ya. Pada info ketiga warga Kijang juga enggak ya? Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Selamat siang Persada Indonesia.
1: Oh, bukan warga Kijang ternyata. Warga mana ya ini ya?
4: Dari Baliba.
1: Baliba, bukan Balita ya.
4: Bukan.
1: Baliba, Batu Lima Bawah, baik. Oh,
4: pintar.
1: Pintar lah, kalau nggak pintar nggak di sini.
4: Semalam sama Ardi, dia tanya, aku ke Baliba.
1: Oh iya? Wah, kurang main dia, kurang jauh. Oke, oke. Saya Kak Deli.
4: Alhamdulillah.
1: Walaupun
4: sakit-sakit katanya sudah ini, harusnya semangat.
1: Oh ya, siap, semangat. Biar mereka semangat, mau denger lagu apa?
4: Kita dengar lagu dari ini aja lah ya. Reza Artamasia.
1: Reza yang mana?
4: Apa ya? Cinta Sejati ya?
1: Cinta Sejati? Bentar ya. Cinta Kita.
4: Cinta kita,
1: cintakan ya. Membawamu kembali, aku takut jatuh cinta lagi, biar menjadi kenangan, yang mana?
4: Gak mau, yang pertama aja.
1: Cinta kita. Nih, benar?
4: Yang kedua.
1: Buat siapa cinta kitanya, asik?
4: Ya, aku betul lah.
1: Apa?
4: Apa kawanku bilang di Indonesia? Kak Lisa pun lucu ya, bukan lucu, unik.
1: Lucu dari mana? Saya bukan pelawak. Oke.
4: Okay. Bukan, mungkin orang yang nyiki-nyiki gitu.
1: Oh gitu, waduh gimana ya, bawaan orok. Aslinya ya, aslinya pendiam sih.
4: Dikritik-kritik kan?
1: Iya, dikritik-kritik sama Kak Deli. Oke, buat siapa?
4: Iya, kan lagunya saya dengarkan semuanya. Pertama, ini kita punya adik paling ku sayang lah ya.
1: Iya.
4: Nisa Andriani.
1: Makasih.
4: Sehat selalu.
1: Amin.
4: Diberikan segala rezekimu.
1: Amin.
4: Dimanapun Tuhan BKI bisa berada semuanya.
1: Amin ya Allah.
4: Dengan Tuhan.
1: Ya. Iya.
4: Tadi ada Pak Irek ya.
1: Iya, Bapak Ilek.
4: Oh iya, ini aku gak ngomong nih. Tau tak, semalam Ilek masuk tuh. Dari dia masuk, aku pindah ke Pro 4. 5 penelpon Pro 4, Ilek belum selesai lagi ngomong sama Lisa.
1: Wah, boros ya.
4: 5 loh, sama Arde kembali. Belum selesai.
1: Iya, panjang antriannya ya.
4: Iya, panjang lagi, kenapa aja ya? Bagi dari nama Dhani. Selalu Dhani, harus selalu saya gitu. Putri Merica juga lah ya. Siap selalu, Putri Merica. Umur panjang lah ya.
1: Amin.
4: Ada Mak Berlian, Abang Udin.
1: Iya.
4: Sama Mak Rosi, masuk Mak Rosi. Umar keluarga. Selamat siang juga buat Bapak kita nih di Jodoh Widang, ada Pak Demang. Keluarga. Ada Kakak Uya tuh.
1: Kakak Uya?
4: Iya, Kakak Uya.
1: Bukan Om Uya?
4: Nanti kalau ada masuk tanya dia lah.
1: Oh, Om aja ya? Kakak mah di Jakarta, kalau di sini kakak perempuan.
4: Kalau Bang Adrian yang punya kerja itu malam.
1: Iya. Oke, okay, buat siapa lagi?
4: Ada Pak Ahmad di Pijang, ada Mak Ucu, Oma Sulami, Bunda Hani, Bunda Permata, yang ada di Pijang, semuanya di Senggol, Bintan Nau, Bintan Guyun, Kampung Gizi, Cikole, semua ke Senggol lah ya, satu persatu panjang. Sekarwangi, semua.
1: Okay.
4: Yang ada di Batam juga Kak Sarina.
1: Siap.
4: Anak yang ganteng, paling baik hati. Terima kasih ya.
1: Baik.
4: Sudah, biar banyak masuk.
1: Ditunggu
4: semua satu untuk semuanya.
1: Siap
4: ya. Thank you very much.
1: Oke, sama-sama.
4: Bye-bye.
1: Ada Kak Deli di Baliba ya, Batu Lima Bawah. Oke, sudah kita terima 3 penelpon pendengar. Ada Ile, ada Mama Dani, dan juga ada Kak Deli. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Tapi ada juga WhatsApp Lisa bacakan dari Pak Hamzah Yusuf. Waalaikumsalam Pak Hamzah Yusuf. Katanya Persada Indonesia, Mbak Lisa request lagu Pandangan Pertama ya. Salam untuk yang sudah dipotokopi sama Mak Dani dan semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Buat Mbak Liza, selamat siang, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari HY di Jambi. Oke, Bapak Hamzah Yusuf, doa yang sama buat Bapak ya. Tapi pandangan pertamanya ada dua nih, Bapak, versi yang mana ya? Lagu Run atau Slang Sama Nirina? Kayaknya Slang sama Nirina gak ya? Oke, nanti Liza coba ya Bapak ya. Kita ke lagu yang direquest sama Ile dulu. Kugadikan Cintaku dari Gombloh. Tapi ini versi rock ya, cover dari Nivora.

0: Lo gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar di mana saja berada. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, sampailah kita ke cek fakta untuk siang hari ini ya. Bersama saya Liza Andriani di edisi hari Senin 15 Juni 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoaks di media sosial terkait dengan dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan TruthScan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99%. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya adalah mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah, sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Demikian cek fakta untuk siang hari ini. Peringat bersama saya Liza Andriani, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Oke, pendengar lagu dari Slay featuring Nirna Zubir ya, pandangan pertama. Kembali kita ke line telepon dan juga WhatsApp untuk penelpon berikutnya di Persada Indonesia. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang Persada Indonesia.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari tadi.
0: Hai Bang Uya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Uya,
1: perasaan baru tadi malam ya?
0: Iya, kok kayak kayak pernah ketemu kita ya?
1: Iya, makanya nggak bisa move on ini.
0: Bang Uya, Bang Uya, gimana durian udah banyak abis?
1: Baru berapa biji?
0: Baru berapa biji? Oke, mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Hari ini dari Bayi ada.
0: Siapa?
1: Bayi. Tri Utami.
0: Suka singkat ya.
1: Kan panggilannya.
0: Iya, nanti kalau Rosa Oca gitu ya, Teh Oca gitu ya. Bisa aja.
1: Bayi Unge nanti kan.
0: Unge iya. Bisa aja. Tri Utami.
1: Mungkinkah terjadi? Bisa enggak bisa?
0: Tahun berapa itu ya? Bentar cek
1: 90-an,
0: dulu. Kan? Janganlah, kalau bisa 2000. Kalau bisa 2000-an sih.
1: 2000-an.
0: Heeh.
1: Kalau gitu dari 17 aja.
0: Ya mana tuh?
1: Kemarin.
0: Kemarin?
1: Yesterday.
0: Ada gitu. Apa dengan kemarin?
1: Ya, kemarin kan kita jumpa.
0: Oh iya juga.
1: Jumpa di udara.
0: Salah, pertanyaannya salah.
1: Jumpa okay. Di ruang rindu.
0: Siap. Mau salam buat siapa?
1: Sama buat Mbak Liza, sama bertugas.
0: Terima kasih.
1: Kirimannya belum nyampe ya?
0: Aduh, apa ya? Kiriman angin kan? Sampai kok. Sampai kok anginnya? Kuat nih anginnya, alhamdulillah sampai anginnya. Terus?
1: Tadi di Baliba itu siapa? Kakak.
0: Baliba, Kak Deli.
1: Tadi Baliba, ini Baliza.
0: Kak Deli di Batu Lima Bawah kok jadi Kak Baliba?
1: Iya, Baliba kan, Baliba.
0: Oke, okay, terus?
1: Terus buat Mama Dani tadi.
0: Iya.
1: Uncle Ilek, Uncle aja panggil ya.
0: Boleh.
1: Terus siapa lagi ya? Bang Udin. Yusuf, Mas Prabu.
0: Iya.
1: Bang Aye.
0: Aye.
1: Oh.
0: Uya. Aye, Uya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke, okay, terus?
1: Buat Bang Udin juga.
0: Uh-uh.
1: Buat Tedinda, Pak Ahmad Irwan, Hamzah Yusuf.
0: Iya. Uh-uh.
1: Buat Kak Eva,
0: okay.
1: Buat yang di Pekanbaru, Bunda Isal ya.
0: Yeah.
1: Terus siapa lagi? Bu Yus. Bukan Nek Bambang ya.
0: Minta contekan lah sama si Ile. Katanya dia contekannya diambil orang, jangan-jangan Bang Uya deh ngambil nih.
1: Saya aja kalau udah masuk bingung.
0: Bikinlah contekan.
1: Nanti ya.
0: Catat di tembok gitu kan, gede-gede namanya.
1: Kalau sama Ardian, singkat, padat, jelas.
0: Oh gitu.
1: Ah, gak boleh lama. Buat yang lucu juga, buat Bunda Permata, buat Bunda Mak Berlian, Mak Rosi, Kak Yuni, batu dua ya.
0: Wah, panjang nih, satu kampung ya.
1: Iya, semua aja.
0: Ya udah, Liza balik.
1: Liza
0: balik dulu ya. Dadah.
1: Dadah. Assalamualaikum. Orang sopan.
0: Terus?
1: Pokoknya buat semua-semuanya aja.
0: Siap.
1: Bukan gak mau sebutin. Tadi Mbak Lizanya gak kasih.
0: Iya. Dadah. Ya, makasih jawabannya, ya.
1: Selamat makan siang. Selamat menikmati aja.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Liza, assalamualaikum. Ya,
0: sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uya di Yudo Winangun ya, di belakang Bang Uya. Halo, selamat siang, Persada Indonesia.
2: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Iya, selamat siang.
2: Bang Uya tuh suruh kontak punya Bang Udin aja.
0: Iya, betul itu. Sehat, Bang Udin?
2: Sehat. Minta lagu lah dulu.
0: Apa tuh?
2: Penyanyinya PN.
0: PN?
2: Iya.
0: PN aja.
2: Poppy Marguri.
0: Oh. Aduh, Liza dikerjain terus. Panggil nama panggilan lah, singkat-singkatan lah. Aduh.
2: Kemarin Dede kan di Dore.
0: Aduh.
2: Ini PN, Poppy Marguri.
0: Poppy Mercury ya?
2: Apa yang ada di situ, diputarkan aja lah semuanya.
0: Ah, jangan semua lah, kalau yang 80-an ya nggak bisa.
2: Ah, lagu apa yang ada, Mbak Liza?
0: Antara Kau, Dia, dan Aku?
2: Nah, yang satu lagi? Ada lagi satu lagi yang sering mengundang minta itu?
0: Ada sih, tapi 90-an, kalau bisa sih 2000-an ya?
2: Itu, yang lagunya... tunggu ya, dari... apa ya dari pemba Korea yang cinta tanah seberang itu hati siapa yang tak luka,
0: hati siapa tak luka ya itu 90-an sih
2: ya okay. Pernah diputar lah siang-siang di sini boleh
0: tak
2: kalau tak jadi enggak lagi lah.
0: Ya adalah bonus lah tahun 95 dekat ya masih lah boleh lah.
2: Biasa kata Anu Mak Rosi sama Bang Udin dua lagu dua itu Bang Udin sama Mak Rosi aja yang minta.
0: Iya, siap.
2: Ini lagunya untuk Mak Rosi ya.
0: Jadi Mak Rosi punya lagu Marosi? Lain. Masyaallah.
2: Iya, itu lagu untuk Mak Rosi. Oh, jadi Mak Rosi pilih lagu yang lain.
0: Siap. Mak Rosi lagi dengar kok.
2: Lah masuk enggak dia?
0: Belum. Heeh.
2: Masuk Mak Rosi.
0: Ayo Mak Rosi.
2: Abang Uya, konten punya Bang Udiannya nanti ya. Lengkap ya Bang Uya.
0: Ayo.
2: Kalau absen. Nama penyanyinya singkat aja ya, Bang Uya ya, biar bingung dia.
0: Buat ya, siapa lagunya?
2: Buat Mbak Liza yang pertama ya.
0: Terima
2: yang
0: kasih. Yang
2: ceria dan bahagia selalu.
0: Amin, doyang sama. Bang Udi juga
2: sama. Malah masuk, aku bawa non di
0: tangga.
2: Aku main keyboard, itu ada
0: pesta. Masya Allah.
2: Jadi Abang Udin ikut menghibur situ.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Abang Udin menantikan lagu 4 buah lagu.
0: Oh, luar biasa.
2: Luar biasa lah. Memang bagaimana lagi ya.
0: Oke, terus?
2: Alhamdulillah lancar hubungannya ya. Ada Bang Herman juga, tadi Bang Uya ya, Mak Rosi. Usup gak masuk?
0: Usup? Usup belum.
2: Pak Demang juga ya.
0: Pak Demang.
2: Kak Deli ya.
0: Iya, Kak Deli.
2: Tadi apa dibilang tadi? Dia bilang Batu Lima.
0: Baliba. Batu Lima Jadi, bawah.
2: Ya. Sama juga Bang Herman kan?
0: Iya.
2: Kasihan dia juga ya. Ada yang lucu juga, ada Mak Dani tadi ya.
0: Iya.
2: Mak Dani, ada Ilek, ada Pak Kumi Salam juga, Mbak Hamzah Yusuf ya.
0: Iya.
2: Aye, jangan lupa juga Andi ya. Aye apa? Yang di Bengkulu.
0: Di Bengkulu. Aye. Kalau di Jambi, Haye.
2: Iya, sama-sama. No. Tak lupa juga salam bakal Suska ya, betul 8 ya. Ibu Hani, kalau tadi indah tadi di Pro 2, berapa tadi dengar Ruang Dadu Dia? Ada juga Guna Gulana ya, maksud tak?
0: Guna Gulana? Oh, Pak Ahma Irwan. belum masuk, belum masuk.
2: Yalah, salam juga ya. Ini yang Putri Merica ada Bunda Permata dengan Mak Anjang nih pulapnya.
0: Iya.
2: Indah, ada yang lucu juga biasa masuk ya. Cik Ma juga. Tak lupa juga ini yang dari Pulau Ladi ini. Siapa? Marika ya. Abang Lukuman juga. Ini orang tua kita ya Pak Haji Andarulin ya.
0: Iya.
2: Abang Udin pernah nengok gambar Mak Lima itu sama Pak Haji itu gambar.
0: Iya.
2: Ya, putih merah ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, semuanya salam sehat ya, bahagia dan tak lupa salam mesra.
0: Oke, okay, siap.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Udin di kilometer 13. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Siang, Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Susah betul nak masuk siang malam pakai WA susah masuk pakai nomor biasa susah juga akhirnya kabur ke ranai dapat balik lagi tak juga dapat pergi lagi ke Batam balik dari Batam barulah ni dapat ya ampun
0: jauh, susah berjalan, betul rumah jauh
3: rumah sedih ni tak dapat
0: sehat kabar
3: dah dapat dah masuk.
0: Maaf, persaingan sekali ya, luar biasa, Masya Allah.
3: Padat, betul.
0: Oke, Kak Berlian, sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah. Jam berapa balik tadi?
0: Jam 12 lah, kayak biasa.
3: Oh, Kak. Betulnya kakak belum tidur tuh jam segitu.
0: Lanjut bola tapi yang jaga teman teknik, bagian teknik jaga sampai jam 5 subuh jaga.
3: Iya itulah.
0: Oke, mau denger lagu apa nih Kak Berlian?
3: Lagu dari Bang Ucok kita lah.
0: Hah? Bang Ucok?
3: Ucok, penyiar kita, Bang Ucok kita, penyiar, penyiar kita.
0: Yang mana tuh?
3: Tahu, tahu kan? Angkasa, Bang Ucok kita.
0: Angkasa Kru.
3: Eh?
0: Angkasa Kru. Siapa?
3: Nama dia tak tahu.
0: Siapa? Siapa?
3: Angkasa Group nama dia.
0: Angkasa Kru.
3: Bang Ucok Hardian kita.
0: Iya, iya, benar.
3: Iya, lagu dia Demi Cinta aja lah. Biar, biar dia dengarkan juga kan suara dia. Kalau di sebelah malam-malam minta lagu dia juga. Oh, kadang gitu. Bintang Betua. Kadang lagu Inai, Inai Cinta.
0: Oke, okay. Semua Demi Cinta ya. Jangan siap.
3: Lagu orang aja yang kita putarkan kan. Lagu kita, artis kita,
0: artis
3: kan
0: kita ya, baik ya. Buat siapa itu?
3: Artis kita tuh. Kita di Pinang aja lah, salam-salam tadi ada Bang Udin, ada Bang Uya, ada Mak Dani, ada Opa Ile,
0: Opa.
3: Opa.
0: Jadi Opa.
3: Ada Opa Ile. Ada siapa lagi tadi ya? Aduh, udah lupa Kak Deli, buat Dinda, buat Bang Aye, buat Kang Irwan, Kak Sarinah QQ, Mas Prabu.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Pak Umar, Pak Gapar, ada Pak Kumis, ada Bunda Permata, Yang Ucu, Makcik Emah, Kak Merica, Kak Dang Batu. Ada siapa lagi?
0: Yo, siapa lagi?
3: Tak lupa. Buat Kak Jamila. Siapa lagi? Buat tadi Bang Uya sudah ya, Pak Demang. Buat Pak Demang. Buat Pak Kopi, salam Bang Uya sama Bang Udin tadi aja lah, Riza.
0: Iya, siap. Bang
3: Riza, selamat siang.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian, sehat selalu juga ya. Kita ke lagu dulu, pendengar. Tiga lagu sudah ngantri, ada Seventeen kemarin, ada Pepi Merkuri, Hati Siapa Tak Luka, dan juga Angkasa Kru, Semua Demi Cinta.

Sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga. Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Senin 15 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Angkasa Kru, pendengar semua demi cinta. Ya, kita kembali ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siang Pak Demang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Teman-teman di Juin.
0: Iya. Panas sana ya?
1: Ya.
0: Panas sana ya?
1: Iya, sehat alhamdulillah. Juin tahu kan?
0: Juin tahu. Tetangganya Uya berarti ya?
1: Yudha Winangun.
0: Iya, tetangga Uya ya berarti ya. Satu-satu ini ya, satu tempat ya, atau kampung.
1: Tetangga deket tuh.
0: Oke, okay. Pak Demang mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Seandainya Aku Punya Sayap ada.
0: Seandainya Punya Sayap, tadi udah nyanyi sih dari Geisha. Udah nyanyi tadi versi Geisha.
1: Nah, kalau enggak ini aja. GGK.
0: Apalagi ini singkat-singkatan. Apa itu?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Jangan lagu jadul, Bapak enggak bisa kalau di sini, kalau di Ruang Rindu boleh. Enggak bisa.
1: Ya mana tahu ada diperbarui siapa gitu, Ardian yang memperbarui gitu.
0: Ardian yang lagunya bawain. Oke, nanti bilang sama Ardian ya, suruh cover ya. Gelas-gelas kaca enggak tahu Lisa
1: ya, yang ada tersedia apa aja untuk saya?
0: Apa ya Bapak? Mau yang slow atau yang ngebeat? Oh, mau lagu lama di cover gitu ya?
1: Yang pokoknya yang penting diputar lah.
0: Lagu Carmilla tapi versi baru mau enggak?
1: Ya, boleh.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting bersuara gitu loh.
0: Yang penting bersuara. Yang penting semangat ya Bapak ya.
1: Nah, semangat.
0: Siap. Buat siapa lagunya?
1: Kalau dapat tadi seandainya Kusep, Aku Mau Terbang ke Kota Lima Bawah.
0: Seandainya Aku Punya Sayap versi barunya itu Geisha sudah diputar sebelum Persada Bapak, jadi gak bisa lagi.
1: Ke Batu 13, ke Ganet. Takutnya mau ke Ganet nanti gak terima. Ketutup pintu di rumah. Di rumah Nek Jasmine tak diterima. Dia ngintip-ngintip dari balik jendela. Kami gak terima, malu.
0: Dikira maling nih Pak. Oke, terus
1: ada Mas Prabu, ada si siapa ini, ada Putri Merica, ada Bang Udin, ada Kak Berlian ya. Ya, siang Kak Berlian, malam
0: malam apa?
1: Nenek Jasmine. Ada Putri Kedondong,
0: bisa
1: ada
0: gitu
1: Sarina
0: ya?
1: Yuku, salam kenal dari Pak Tumang Kia-Kia gitu.
0: Terus?
1: Ada Ibu Sinta, ada Siska di kilometer 8, ada Pak Gafar di Tanjung Balai, ada Bu Yeni di Jalan Kamboja.
0: Okay.
1: Ada mas siapa nih? Ada yang Ucu. Ada Mbak Yusuf, ada yang di Bogor itu siapa?
0: Yang di Bogor ada Teteh Dinda.
1: Nyampe enggak atau dia tidur enggak jam-jam gini?
0: Enggak tahu ya. Enggak tahu tidur atau enggak.
1: Mau dibalat. Nah.
0: Iya.
1: Oke, itu aja.
0: Siap, Pak Demang. Oke. Okay.
1: Ucapannya salam kompak, salam sehat, salam sayang.
0: Asik,
1: terima
0: salam
1: kasih.
0: Sayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Demang ya di Yudha Winangun. Di belakang Pak Demang, halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ini orang baru.
0: Orang baru, salam kenal lah kalau begitu. Nama siapa?
2: Nek Manda, Riza.
0: Nek Manda?
2: Iya, Nek Manda.
0: Nek Manda, oh Nek Manda. Nek Manda di mana?
2: Dari 113 ini, depan Permata Galaksi.
0: Oh iya, salam kenal Nek Manda.
2: Sering juga monitor, tapi nomor tak tahu.
0: Oh gitu.
2: Ini tadi minta dengan Nek Bambang.
0: Nek Bambang tak nelfon.
2: Belum lagi.
0: Oke. Ya, siap. Oke, mau dengar. Salam kenal ya.
2: Salam kenal juga.
0: Iya.
2: Belum assalamualaikum lagi.
0: Oh iya, betul. Masuk. Waalaikumsalam.
2: Bisa sehat.
0: Alhamdulillah. Nek Manda sehat. Boleh, apa tuh?
2: Lagu Nasibmu dan Nasibku.
0: Nasibmu, lagu siapa ya?
2: Lagu Betaria Sonata.
0: Aduh, kalau lagu-lagu lama gak bisa.
2: Bisa pilihkan aja lah, Nek Manda kan tak tahu.
0: Oh gitu, baik. Buat siapa?
2: Pokoknya yang enak didengar lah.
0: Siap.
2: Salam-salam. Sama sekali untuk Liza. Salam kenal ya Liza.
0: Salam kenal juga.
2: Sehat selalu. Amin. Umur dimurahkan rezeki.
0: Amin ya Allah. Masya Allah. Amin amin. Doa yang sama buat Nek Manda ya.
2: Amin. Untuk yang barusan turun siapa tadi?
0: Ada Pak Demang.
2: Untuk Pak Demang, untuk Hamzah Yusuf.
0: Iya.
2: Untuk Yusuf, untuk yang itu. Untuk Nek Balki. Tahu Nek Balki?
0: Iya, pernah dengar.
2: Ibu Yus, Nek Bambang.
0: Oh, dia juga.
2: Nama aslinya Yus Nidenar.
0: Oh, gitu. Oke, oke, oke.
2: Untuk Pak Ahmadi, peserta Ibu, Dr. Pamelan.
0: Iya.
2: Untuk Yang Ucu, untuk Mak Dani.
0: Iya.
2: Untuk penelpon pertama supaya Hai Raja Laiza, ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Nenek Manda ya di kilometer 13. Tadi ada juga Pak Demang ya. Dan satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu pendengar. Oh, terputus ya. Baik, dicoba kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Semangat betul, luar biasa, Masya Allah. Apa kabar? Masya Allah, luar biasa. Bunda, apa kabar?
3: Keriting tangan dari tadi, dari pertama masuk. Usahanya banyaknya peminat Liza.
0: Masya Allah.
3: Aduh, Mai, aku bilang sebel tangan aku sebelah ini.
0: Liza buka salon ya. Liza buka salon ya. Salon tangan.
3: Apa namanya, di bonding lah.
0: Iya, di bonding. Tangan di bonding macam mana tuh?
3: Aduh, maaf.
0: Maaf,
3: maaf. Betul.
0: Mana deh. Sama aja. Iya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Bunda. Sehat-sehat ya, Bunda. Mau lagu apa, Nu?
3: Hah? Lagu dia masih.
0: Boleh, apa tuh lagunya, Bunda?
3: Lagu dia minta ini aja lah, lagu apa ya dia? Ada kamu. Ada kan?
0: Itu lagu jadul gak sih, Bunda?
3: Enggak. Orang apa selalu diputar. Kalau enggak ada gini aja. Jujur-jujur aja.
0: Jujur ya, baik. Baik-baik.
3: Salamnya.
0: Jujur kacang ijo pakai durian kan?
3: Sekarang kamu musim durian.
0: Iya, jujur kacang hijau pakai durian.
3: Sampai alis itu hidungnya termasuk nak sumbat. Semangat, bau
0: urusannya. Enak tahu.
3: Apa urusannya?
0: Oke, Bunda, mau salam buat siapa?
3: Salam ya. Pak Liza, selamat tugas. Saya selalu keluarga saya.
0: Amin, doa yang sama, Bunda.
3: Tadi siapa? Mak, anan, apa? Mak,
0: Nenek, Nenek Manda.
3: Manda,
0: iya.
3: Untuk Pak Demang, baru Mak Uya,
0: iya.
3: Untuk tadi apa namanya Mak Kak Deli, Sita, Bang Udin, salam mesra, sama Mak Prabu, terus apa lagi ya? Ini Bang Lek sama Mak Dani, Mak Berlian, yang lucu. Apa Bang Gapar, dia masuk Bang Gapar kan?
0: Iya.
3: Untuk Yusuf sama Hamzah Yusuf sama Kak Dirwan sama Bang Andi. Semuanya lah yang from satu disenggol semua.
0: Oke. Okay.
3: Dari pertama sampai akhir disenggol semua. Salam mesra selalu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Permata ya, yang ada di Penyengat ya. Oke, kita ke lagu ya, udah request ada lagu Farid Harja, tapi ini cover dari Rock Energy 2025 ya. Carmilla, ada juga Raja dengan Jujur.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Iya, pendengar lagu dari Jujur, lagu terakhir kebersamaan kita di Persada Indonesia dan juga kebersamaan kita di Tanjung Pinang Siang. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang bersama saya Liza dari jam 10 tadi, pendengar. Dan jangan kemana-mana, karena setelah Liza sudah hadir rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani di Tanjung Pinang sore. Mohon maaf untuk yang tidak bisa gabung ya di Persada Indonesia, nanti malam bisa bergabung dengan penyiar lainnya di Ruang Rindu. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama ya di acara Beranda Asta Cita. Kali ini kita bicara tentang bagaimana jadi pedagang durian ya. Dan semoga saja pada saat ini di musim buah durian tentu banyak juga ya pedagang yang dadakan, yang sebelumnya tidak menjual buah durian tapi sekarang menjual buah durian. Nah, pendengar, tentu kita pernah melihat lapak durian ya, ramai didatangi pembeli. Kadang bukan hanya karena buahnya tapi karena penjualnya sudah dipercaya. Nah, hari ini kita bongkar rahasia jualan durian yang benar, mulai dari memilih buah sampai membuat pelanggan menjadi langganan kita. Namun sebelumnya pendengar, kita simak dulu ya lagu yang berikut ini. Semoga Anda suka dan tetap semangat ya. Bagi Anda yang saat ini sudah jadi pedagang durian, mungkin sebelumnya tidak jual durian, tapi karena musim durian Anda sudah bisa jual durian ya.

Pendengar, jadi kalau Anda saat ini sudah menjadi pedagang durian, tentu langkah yang pertama yaitu memilih durian yang tepat. Rahasia pertama itu dalam jualan durian adalah jangan asal membeli stok. Pedagang yang baik harus tahu kualitas buah yang dijual. Durian yang bagus, pendengar, bukan hanya dilihat dari ukuran besar ya. Kita perlu memperhatikan kondisi kulitnya, kemudian kondisi tangkainya, aromanya, baunya ya, dan juga tingkat kematangan. Kalau kita menjual durian yang mengecewakan pembeli, nah mungkin hari ini kita dapat uang banyak, tapi besoknya pelanggan belum tentu datang lagi. Nah mungkin bagi Anda yang saat ini yang jual durian, boleh sharing juga ya, boleh di 27100 ya, bisa gabung di acara Beranda Asta Cita. Mungkin ada masukan juga ya bagi Anda yang berpengalaman menjual durian. Ya, kali ini ada potret ya, Macomlang.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

melihat angka di label harga, tapi yang mereka inginkan adalah rasa dan kualitasnya. Semoga pada saat ini bagi pedagang durian yang mungkin sebelumnya belum pernah jual durian, bisa bermanfaat ya info ini. Setiap kesempatan, ya mungkin kita bisa mencari rezeki dengan cara ya jual durian ya untuk saat ini, karena mumpung masih musim durian. Ya ada Amelia featuring Faris ya, Silau Dunia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida' Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Pendengar, Anda masih

Bersama kami ya di acara Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang rahasia jualan durian. Mendengar, jualan bukan hanya transaksi, jualan adalah membangun hubungan. Saat pembeli datang, mendengar, kita tentu harus sambut dengan ramah ya. Kemudian kita jelaskan jenis durian yang tersedia, jangan berlebihan ya dalam menawarkan, tapi berikan informasi yang jujur. Kalau pembeli bertanya rasa durian ini bagaimana, tentu Anda bisa jawab ya sesuai kenyataan, karena kejujuran adalah modal terbesar dalam usaha. Dan tentu ya mendengar, bayangkan ya, satu pelanggan puas ini membawa cerita kepada teman dan keluarga. Dari satu pembeli bisa datang banyak pembeli baru. Baik pendengar, kita simak ya untuk lagu berikut ini. Lagunya dari Bian Gindas ya, Alhamdulillah.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pendengar, sekarang ini zaman sudah berubah ya, pedagang durian juga bisa memanfaatkan teknologi. Misalnya foto durian yang menarik ya, kemudian bisa memberikan informasi yang benar, yang jujur, kemudian beri informasi tentang stok yang ada, harganya berapa, dan lokasinya di mana. Dan bisa menggunakan media sosial untuk memberi kabar kepada pelanggan. Tidak perlu menunggu pembeli lewat, kita bisa mendekatkan dagangan kepada pembeli dengan media sosial yang ada saat ini. Nah, pendengar, kesimpulan hari ini tentunya jualan durian itu yang sukses itu dimulai dari memilih buah yang baik, kemudian menentukan harga dengan bijak, melayani dengan ramah, dan juga menjaga kepercayaan pelanggan. Karena durian yang enak membuat orang mencoba, tetapi pelayanan yang baik ini membuat orang kembali lagi. Baiklah pendengar, kebersamaan kita di acara Beranda Asta Cita untuk hari ini kita cukupkan, dan tentunya kami masih menyampaikan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kali ini ada Raisa, mantan terindah.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan bergabung ke RRI Ranai untuk mengikuti Lintas Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
2: Kami awali dari RRI Pekanbaru, pendengar. Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak.
3: Terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa tiga anaknya untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Komispol Hasim Rizahon II mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci.
4: Modusnya adalah untuk meminta-minta. Nah, untuk meminta-minta, kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Pelalawan, kemudian didapatkanlah modus. Mereka-mereka ini dieksploitasi untuk meminta-minta di lampu merah.
3: Sementara itu, warga mengaku miris mengetahui ada yang kasus orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dengan menjadi seorang pengemis. Menurutnya, anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak bukan dipaksa untuk mencari uang di jalanan.
5: Merasa itu sangat miris ya, karena anak harus seperti itu dipekerjakan dan menggunakan cat atau sebagainya, itu sangat membahayakan untuk anak. Seharusnya anak mendapatkan pendidikan atau yang terbaik, namun diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa ini juga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait ya, seperti Dinsos atau untuk anak agar lebih memperhatikan ini. Sebelumnya ini jangan dibiarkan meluas. Jika ini tidak segera diatasi, ini akan muncul-muncul lagi yang orang tua yang memperlakukan anak seperti itu. Saya harap ketegasan dari pemerintah dan pihak penegak hukum untuk menghentikan kegiatan seperti ini. Saya rasa seperti itu.
3: Dalam penindakan ini, polisi turut menyita dua unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan mengamen. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka pun telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Sementara itu, untuk Pertalite sulit didapatkan masyarakat karena tidak boleh dijual secara eceran. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya dua SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya, kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter, sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
7: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Surabaya. Dari Bengkalis ke Surabaya sekitar 12 menit juga nih. Sudah 2 hari susah Pak. Sudah
8: keliling-keliling jadi ya?
7: Sudah keliling Pak. Selama ini sih di pinggiran jalan sih, pertama udah 19 ribu kalau di jalan. Nah, sama kita Pak, sebagai warga negara yang
6: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu di SPBU Jalan Bantan, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
8: Enggak ada apa informasi kenaikan Pertalite, enggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal. Berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
9: Soalnya berapa masih?
8: 15 air.
9: Habis.
8: Hari ini baru habis. Ini baru habis nih.
9: Untuk hari ini berapa?
8: Hari ini 15 KL.
9: 15 KL. Kita pesan jenis apa aja, Pak?
8: Jenis Pertalite aja, Pak. Soalnya dengan biaya solar.
9: Oh, biaya solar sama Pertalite.
8: Ya.
9: Berarti yang masih dicari masyarakat itu yang mana, Pak?
8: Pertalite.
9: Ya.
6: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga, stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamakron 95. Dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Ia memastikan ketersediaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Beralih ke Batam, pendengar, momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan PMI Kota Batam untuk mengajak masyarakat lebih aktif mendonorkan darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Selengkapnya laporan reporter Nurul Mahfud.
10: Kebutuhan darah di Kota Batam terus menjadi perhatian seiring tingginya permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk menjaga ketersediaan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala PMI Kota Batam Sri Sudarsono mengatakan, donor darah selain membantu pasien yang membutuhkan transfusi, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat luas bagi kemanusiaan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah pendonor sukarela di Kota Batam. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi maupun komunitas dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darah.
11: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus, seperti kita makan minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu yang mau kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar. Itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan. Dan di hampir setiap hari ada donor darah.
10: Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk donor darah diharapkan terus meningkat sepanjang tahun. Dengan bertambahnya jumlah pendonor aktif, PMI optimistis kebutuhan darah bagi masyarakat Batam dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 menjadi momentum bagi PMI Natuna untuk kembali mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi donor darah di tengah masih terbatasnya ketersediaan stok darah di Natuna. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
12: Momentum Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni 2026 dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI Natuna, untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah di Kabupaten Natuna. Ketua Markas PMI Natuna, Dede Muhammad Ramli, kepada RRI menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi stok darah yang masih belum stabil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang ada.
13: Masyarakat itu mau mendonorkan darahnya. Memang ada sebagian orang berpendapat sakit ditusuk jarum, tapi lebih menyakitkan di saat kita membutuhkan darah dan tak kunjung mendapatkan darah. Jadi masyarakat, ayo sama-sama kita sepakat untuk menyelamatkan orang lain adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Kita donor darah.
12: Sementara itu, warga Ranai Kabupaten Natuna, Rawi, kepada RRI membagikan pengalamannya saat keluarganya membutuhkan transfusi darah namun sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan donor darah di Natuna.
14: Pernah mengalami butuh darah, tapi sulit di Natuna. Waktu itu kebetulan keluarga, ya berharap ke depan stok darah di Natuna itu tersedia dan mudah didapat sehingga pasien dan keluarga pasien tidak kebingungan jika membutuhkan darah tanpa perlu mencari pendonor darah.
12: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sehingga kebutuhan darah di Natuna dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan Bukit Tinggi di usianya ke satu abad harus mendunia tanpa kehilangan jati diri. Laporan Joni Marbeta.
15: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Denny Abdi SMSI menilai kehadiran para duta besar negara sahabat pada puncak peringatan satu abad Jam Gadang yang malam puncaknya dihelat 20 Juni 2006 menjadi simbol persahabatan sekaligus kolaborasi internasional bagi Kota Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Din Abdi, merupakan diplomat karir senior, itu berasal dari Raminang, bahwa rencana kehadiran sejumlah duta besar termasuk duta besar Belanda untuk Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap pentingnya Bukit Tinggi yang memiliki nilai sejarah besar histori dalam perjalanan bangsa di negeri ini. Dikatakan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis karena pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang dipimpin Perdana Menteri Mr. Saprudin Prawiranegara. Selain memiliki sejarah perjuangan bangsa, kota ini juga didukung panorama alam yang indah dan kekayaan budaya yang menjadi daya tarik wisata saat ini. Dirinya menegaskan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan citra Bukit Tinggi di tingkat kancah internasional. Momentum peringatan satu abad Jam Gadang juga dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kota ini kepada masyarakat dunia secara global. Denny Abdi juga mendorong pemerintah daerah mengadopsi berbagai praktik terbaik dari negara lain, terutama dalam pengelolaan kebersihan, sampah, penyediaan air bersih, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan go green. Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bukit Tinggi memiliki visi yang sama dalam mempromosikan kota tersebut tanpa meninggalkan identitas budaya lokal, civil society, bahkan wisatawan mancanegara datang untuk melihat keunikan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dimiliki Bukit Tinggi. Karena itu, aspek hospitality, keramah-tamahan masyarakat dan pelayanan kepada wisatawan harus terus diperkuat agar Bukit Tinggi semakin nyaman bagi seluruh pengunjung yang datang ke kota ini.
16: Bukit Tinggi ini kan sejarahnya banyak sekali ya. Kalau kita bicara Republik Indonesia, banyak sekali peran baik Bukit Tingginya maupun tokoh-tokohnya gitu. Di masa lalu, masa sekarang dan masa depan Republik Indonesia. Nah, kita ingin jadi negara maju. Kita punya banyak SDM, kita punya banyak sektor yang bisa kita bangun. Bukit Tinggi ini memiliki paket yang lengkap, khususnya daya tarik histori dan keindahannya. Nah, ini yang mau kita kemas, kita buat secara rapi, secara profesional, termasuk beberapa di antaranya duta besar sahabat. Ini akan semakin positif citra Bukit Tinggi ke depan dan tentu Sumatera Barat pada umumnya. Nah, kalau sudah begitu ya, termasuk masyarakat yang ada di Minangkabau menjadi kebanggaan. Kota-kota di Indonesia termasuk Bukit Tinggi ini semakin mengglobal. Kita ikuti best practice dari berbagai negara, misalnya bagaimana kerapian, pengelolaan sampah, gitu. Air bersih itu penting. Dan kita menuju go green juga supaya polusi makin berkurang. Dan yang penting juga masyarakat diuntungkan dengan adanya berbagai aktivitas ekonomi. Nah, yang penting kita kompak, kita punya visi bersama, kita majukan dan kita musikan Bukit Tinggi.
17: Ya, dan Bukit Tinggi harus membuka diri ya Pak?
16: Harus membuka diri, betul. 100 tahun perayaan. jam gadang ini membuka diri, ya of course, karena kita mau interaksi dengan orang asing, tapi jangan lupa juga budaya lokal kita tampilkan, karena orang asing itu datang pengen melihat keunikan dari sisi budaya. Kita kaya sekali kan di 100 tahun perayaan jam gadang ini, jadi luar biasa.
15: Oke. Peringatan satu abad jam gadang diharapkan menjadi momentum memperkokoh posisi Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah, berbudaya, sekaligus destinasi wisata bertaraf internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Beralih ke Padang, pendengar. Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, ASITA, Sumatera Barat mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim libur sekolah. Berlangsung hampir 3 pekan, diperkirakan musim liburan sekolah bisa meningkatkan pergerakan wisatawan ke daerah ini. Selengkapnya laporan reporter Melati Oktawina.
17: Kawan-kawan pengusaha di ASITA, apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini.
18: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi menyampaikan, musim libur sekolah dimulai pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. ASITA bersama pelaku usaha perjalanan wisata telah mengantisipasi peningkatan kunjungan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan layanan wisata. Ia menjelaskan persiapan yang dilakukan seperti memastikan ada transport. Tujuannya agar kebutuhan wisatawan dengan aman dan nyaman selama masa liburan berlangsung. Selain itu, ASITA juga menjalin koordinasi dengan pengelola objek wisata dan destinasi di berbagai daerah. Hal dimaksud untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan bagi pengunjung dalam kondisi siap digunakan.
17: Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepared kondisi hari ini. Juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan selama berkunjung di Sumatera Barat, terutama pada musim liburan anak-anak sekolah.
18: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengungkapkan telah menerima sejumlah reservasi kunjungan wisata untuk periode libur sekolah. Kunjungan tersebut didominasi kegiatan wisata pelajar dan keluarga dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Nadir Syah memperkirakan destinasi wisata yang menawarkan aktivitas ramah anak menjadi tujuan favorit selama libur sekolah. Begitu pula dengan kawasan wisata pantai, pulau, hingga destinasi berbasis aktivitas air diprediksi ramai dikunjungi wisatawan. Melati Oktawina melaporkan.
2: Mendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan akan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah hinterland. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
19: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
20: Keadilan pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
19: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakiban Musaki melaporkan.
2: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bengkalis mulai memfinalisasi berbagai persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pilkada serentak yang direncanakan digelar tahun depan. Salah satunya melalui penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pilkades. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat ini tengah memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu menyelesaikan perubahan peraturan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas PMD Bengkalis Ismail mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Selain itu, PMD juga tengah menyiapkan rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa agar memahami aturan dan tahap pilkades yang akan dilaksanakan.
21: Dinas PMD sekarang sedang persiapkan apa memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pilkades. Salah satunya perubahan terkait dengan pelaksanaan pilkades sehubungan dengan telah terbitnya PP 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang kepala desa.
0: Ismail menambahkan, setelah proses finalisasi selesai, dokumen perubahan peraturan daerah akan segera diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pilkades serentak mendatang dapat terselenggara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari RRI Pekanbaru, pendengar, menjadi orang pertama di data dalam Sensus Ekonomi 2026. PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
22: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
23: Alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau dari dimulai di Jakarta. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, pertama dengan sensus ini agar menerima, ya, seluruh tim datang ke rumah, ya, dan yang keduanya memberikan data yang benar, ya, untuk data-data yang diperlukan, namun kerahasiaannya tetap dijaga, ya, kerahasiaan tetap dijaga. Inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data yang ini untuk masa depan Indonesia.
22: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS.
24: Terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab, ya, isi data sesuai dengan

0: Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan Satlantas Polres Agam, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan UPT Samsat Agam dalam melaksanakan pengecekan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di area kantor Bupati Agam serta RSUD Lubuk Pasung. Kegiatan pemeriksaan itu sengaja diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan aparatur sipil negara terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pihak penitia juga mempermudah proses pembayaran di tempat dengan menyediakan layanan samsat keliling secara langsung di lokasi pengecekan itu. Kepala Bapenda Kabupaten Agam Helton menjelaskan bahwa fokus dari kegiatan ini tidak sekedar memeriksa administrasi kendaraan, melainkan juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Helton mengimbau kepada seluruh ASN selaku panutan masyarakat beserta warga pemilik kendaraan untuk segera melunasi pajak serta memanfaatkan fasilitas samsat keliling maupun aplikasi pembayaran digital yang sudah disiapkan. Dirinya menambahkan bahwa pemeriksaan yang menyasar kendaraan para ASN di lingkungan Pemkab Agam ini merupakan bagian dari sosialisasi persuasif menjelang bergulirnya operasi Patuh Singgalang 2026.
1: Kita mengecek yang belum membayar pajak, tapi tidak mengambil tindakan, tidak mengeksekusi atakan menilang atau apa tidak. Jadi kita hanya mengecek kendaraan yang belum membayar pajak. Nah, hari ini kita tim sesuai dengan apa kewenangan kita, tugas pokok dan fungsi kita ada tim, dan kemudian kita juga memberikan pelayanan di lapangan dan samsat kita bagi masyarakat yang akan membayar pajaknya. Ini dipersilakan melalui aplikasi yang sudah kita siapkan bersama Samsat.
0: Diketahui operasi Patuh akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat demi meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Penindakan dalam operasi mendatang akan meliputi kelengkapan SIM dan STNK, kepatuhan pembayaran pajak, penggunaan helm, serta kendaraan.
2: Satu patroli awasi kapal asing di Laut Natuna Utara dari RRI Ranai, selengkapnya laporan Marjani.
3: Nelayan Natuna menyatakan kesiapan mereka untuk membantu aparat dalam melakukan pengawasan dan patroli terhadap dugaan aktivitas kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan para nelayan siap terlibat dalam pemantauan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kedaulatan perairan Indonesia sekaligus melindungi wilayah tangkap nelayan lokal. Menurut Rahmat, laporan mengenai keberadaan kapal ikan asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara selama ini berasal dari temuan langsung para nelayan yang melaut setiap hari. Bahkan ia menegaskan nelayan siap mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan. Ia berharap sinergi antara nelayan dan aparat keamanan laut dapat terus ditingkatkan agar pengawasan terhadap wilayah perairan Natuna semakin efektif.
4: Kalau memang tak bisa Bapak cari, biar kami yang antar. Siapkan kapalnya, nanti kami antar. Tidak mungkin dengan peralatan yang sebegitu canggih, Bapak tidak lihat. Kami bilang gitu, saya ngomong waktu itu. Kalau memang Bapak tidak bisa ketemukan itu, gandeng nelayan Natuna. Beberapa nanti kami tunjukkan spot-spotnya. Kalau nggak temu dalam jangka 3 hari, ya berarti kami yang salah. Kami bilang gitu. Bahkan waktu itu ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nelayan Natuna ini tidak paham bahwa kapal itu hanya lewat.
3: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna, Ceman, menyayangkan belum adanya umpan balik kepada nelayan terkait hasil tindak lanjut dari berbagai laporan yang telah disampaikan. Menurutnya, setiap informasi yang diberikan nelayan seharusnya ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil patroli kepada masyarakat nelayan agar tercipta kepercayaan dan koordinasi yang lebih baik. Ia berharap ke depan, setiap laporan yang disampaikan masyarakat dapat direspon secara terbuka termasuk dengan memberikan informasi mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
5: Ditindaklanjuti juga tidak kembali informasinya ke nelayan, jadi nelayan cuma melaporkan, ya memang seperti itu, jalur Pokmaswas itu memang seperti itu.
3: Isu keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Aparat keamanan laut sebelumnya juga melakukan patroli dan penelusuran terhadap laporan nelayan terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan nelayan sebagai mata dan telinga di laut, diharapkan pengawasan terhadap potensi praktek ilegal fishing di perairan Natuna dapat semakin optimal. Demikian Mardani melaporkan.
2: Beralih ke Padang, pendengar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengingatkan peserta

0: daftar kegiatan pemagangan kerja ke Jepang untuk segera melengkapi syarat pendaftaran. Selengkapnya laporan reporter Dodi Setio.
1: Antusias peserta yang mendaftar program pemagangan ke Jepang tahun ini cukup tinggi. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, mengatakan hingga hari ini tercatat 180 pendaftar, kemudian 400 lebih yang berkonsultasi untuk mendaftar. Namun demikian, belum seluruh pendaftar tuntas mengunggah berkas dan persyaratan. Bagi peserta yang kesulitan melengkapi berkas, kata Rina, bisa datang secara langsung ke kantor Disnakertrans Sumatera Barat untuk dibantu secara langsung oleh petugas.
2: Yang masuk ke link pendaftaran itu kan sudah harus mengisi persyaratan. Nah, kan mereka baru masuk data awal aja, persyaratan lain belum. Jadi kita siasatin yang nggak paham cara pengisian itu, persyaratannya kan ada di leaflet yang kita sebar. Bisa datang ke kantor langsung antar aja manual.
1: Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan di Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, menjelaskan pendaftaran pemagangan ke Jepang akan ditutup pada 5 Juli mendatang. Oleh karena itu, pemuda di provinsi ini yang berminat menimba pengalaman kerja selama 3 tahun di negeri Sakura diimbau segera mendaftar. Setelah tahap pendaftaran ditutup, kata Rina, dilanjutkan dengan tahap seleksi pada 13 dan 17 Juli 2026. Terdapat 4 seleksi untuk mendapat peserta yang nantinya dinyatakan layak, mulai dari seleksi tertulis, kesehatan, bahasa, hingga wawancara. Kegiatan pemagangan ke Jepang tahun ini bekerja sama dengan International Manpower Development Organization Jepang yang telah berlangsung secara rutin sejak tahun 1993. Budi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian Lintas Berita Kuril Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Kuril Nusantara 15 hari ini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik, oke. Nah, untuk esok hari seperti apa cuacanya, apakah sama dengan hari ini? Silakan Rizky.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Gajah Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan secara umum perakiran cuaca untuk esok hari pagi diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan berawan hingga hujan berintensitas ringan hingga sedang dengan disertai petir untuk wilayah Kota Tanjung Pinang. Dan pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan diperkirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel yaitu dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, imbauan kami kepada masyarakat, siapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
0: Iya, sama-sama ya. Ya, pendengar, baru saja kita ikuti ya informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Esok hari tanggal 16 Juni ya 2026. Pagi berawan dan hujan ya. Hingga sore kemudian malamnya juga diperkirakan berawan. Baik pendengar, tentunya kami masih menemani Anda dengan informasi terkini dan juga hiburan untuk Anda. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan ya lagu Manusia Biasa. Kita manusia biasa ya. Dan tetap semangat.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya.
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.
4: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk tanggal 16 Juni 2026 merupakan hari libur nasional. Ini merupakan hari libur nasional dalam rangka tahun baru Islam 1448 Hijriah. Pemerintah Indonesia menetapkan tahun baru Islam sebagai salah satu hari libur nasional yang diperingati setiap tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Karena menggunakan sistem penanggalan lunar atau bulan, tanggal tahun baru Islam dalam kalender Masehi dapat berubah setiap tahunnya. Pendengar, apa itu tahun baru Islam? Tahun baru Islam adalah pergantian tahun dalam kalender Hijriah yang dimulai pada tanggal 1 Muharram. Kalender Hijriah digunakan oleh umat Islam sebagai acuan berbagai ibadah, seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, hingga pelaksanaan ibadah haji. Penetapan kalender Hijriah dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal perhitungan tahun Islam. Pendengar, mengapa disebut tahun baru Hijriah? Istilah Hijriah ini berasal dari kata hijrah yang merujuk pada peristiwa perpindahan Nabi Muhammad bersama para sahabat dari Makkah menuju Madinah. Peristiwa hijrah tersebut, mendengar, bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi juga menjadi titik penting dalam perkembangan dakwah Islam. Karena itu, mendengar, tahun baru Hijriah mengandung makna perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih taat, dan lebih bermanfaat. Selamat menyambut tahun baru Islam ya, esok ya, tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik melalui RRI Digital Radio atau juga di live chat saya Rima Melati Azhara 10 ya, yang saat ini sedang mendengarkan, mengikuti ada Kak Jamilah ya di Penyalai. Selamat sore, semoga bahagia selalu ya. Selamat tahun baru Hijriah. Kali ini ada Republik ya, Sandiwara Cinta kami hadir.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sejarah singkat tahun baru, pada awal masa Islam, umat Muslim belum memiliki sistem penangkalan resmi. Kemudian pendengar, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk menentukan awal kalender Islam. Dari berbagai usulan yang ada, pendengar, peristiwa hijrah Rasulullah SAW dipilih sebagai awal perhitungan tahun baru Islam karena dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah umat Islam. Maka sejak itu, kalender Hijriah digunakan hingga sekarang. Makna satu Muharram bagi umat Islam, pendengar. Bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Pendengar, Muharram ini termasuk dalam 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan bersama Zulkaidah, Zulhijjah, dan Rajab. Oleh sebab itu, pendengar, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh pada bulan ini. Amalan yang dianjurkan saat tahun baru Islam, tidak ada ibadah khusus yang diwajibkan untuk merayakan tahun baru Islam. Namun pendengar, ada beberapa amalan yang dianjurkan ya. Yang pertama, kita harus muhasabah diri. Pergantian tahun ini menjadi momentum untuk mengevaluasi diri dan juga memperbaiki kualitas ibadah kita. Kemudian juga kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang dianjurkan sepanjang waktu, termasuk saat memasuki tahun baru Hijriah. Kemudian dianjurkan juga untuk membaca Al-Qur'an, membiasakan diri membaca dan memahami Al-Qur'an. Ini dapat menjadi awal yang baik untuk mengisi tahun baru. Dan selanjutnya kita dianjurkan untuk bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat dilakukan kapan saja. Dan juga dianjurkan untuk berpuasa sunnah di bulan Muharram. Baik pendengar, kami masih menemani Anda dengan lagu ya. Kali ini kami hadirkan dari Ebit GAD, lagu Titip Rindu buat Ayah.
2: Oh begini, gaya rockstar masuk rumah.
3: Kenapa ini, ada apa?
2: Coba sini, gitar kamu. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Terima kasih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan info cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati.

0: Dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan scan, hasilnya adalah suara Saiful Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99%. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya pendengar, klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan itu, pendengar, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya pendengar, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari tempo.com dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
5: Wow!
4: Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi melanjutkan proyek penataan kawasan Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang sepanjang 1,1 km. Proyek infrastruktur senilai 12 miliar ini, pendengar, itu ditargetkan untuk membangun fasilitas publik yang lebih representatif, ya, mulai dari depan Dekranasda hingga kawasan Tunjuk Langit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Provinsi Kepulauan Riau, Rodi Yantari, mengatakan bahwa kontrak kerja proyek lanjutan ini, pendengar, sudah berjalan selama satu minggu di lapangan. Kawasan pesisir ini nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas modern seperti area parkir, ya, kemudian juga ada lampu penerangan, ada tempat bermain anak hingga panggung budaya. Proyek infrastruktur yang mencakup zona darat dan laut ini, pendengar, ditargetkan untuk mempercantik wajah kota sekaligus juga untuk menaikkan kelas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Penataan kawasan Gurindam 12 ini salah satunya nanti UMKM agar naik kelas. Dan Rodi juga menjelaskan, pendengar, meskipun kontrak kerja sudah berjalan satu minggu, pekerjaan fisik di lapangan saat ini masih terhambat keberadaan pedagang. Dinas PUPP Kepri memilih menunda pekerjaan di zona 2C demi menghormati proses relokasi yang sedang berjalan. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini, lagunya Berharap Tak Berpisah, ya, dari Reza. Tapi saya yakin, ya, Anda tidak akan berpisah dengan kami Pro 1, ya. Tetap mendengarkan, dan saat ini mungkin sambil di perjalanan, ya. Semoga Anda suka dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kami hadirkan. Dan tetap Anda untuk berhati-hati dan waspada, kurangi kecepatan kendaraan Anda, ya, sehingga Anda sampai selamat ke tujuan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Pendengar, kami masih ambil dari rri.co.id. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai pendataan perdana sensus ekonomi 2026 secara langsung dari rumah ke rumah pada Senin 15 Juni 2026. Pendengar, pendataan hari pertama ini diawali dari kediaman Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sebagai percontohan bagi seluruh masyarakat. Dan pendengar, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Sili Tonga mengatakan, pendengar, langkah awal ini tentu diharapkan ya dapat menyebarluaskan pesan agar seluruh keluarga dan sektor usaha di Kepulauan Riau bersedia dicatat secara akurat. Sensus ekonomi kelima yang digelar 10 tahun sekali ini, pendengar, dijadwalkan berlangsung selama 2,5 bulan ke depan. Seluruh elemen masyarakat dan jenis usaha, mulai dari pimpinan teratas hingga warga di pulau terpencil, akan didata sejak 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Target pendataan ini, pendengar, menyasar usaha rumah tangga, pelaku digital seperti pembuat konten TikTok, hingga perusahaan berskala mikro, kecil, menengah, dan besar. BPS Kepri mencatat ada sekitar 167.000 perusahaan yang masuk dalam daftar direktori awal untuk diperbarui kondisinya di lapangan. Dan petugas lapangan akan menyisir kembali seluruh data tersebut, pendengar, guna memastikan jumlah real unit usaha yang aktif sepanjang tahun 2026. Menurutnya, pendengar, validasi ini sangat penting untuk memetakan arah pertumbuhan dan juga pola ekonomi wilayah Kepri untuk 10 tahun ke depan. Ini guna untuk mencapai target operasional 100%, di mana BPS Kepri meluncurkan inovasi digital melalui penggunaan aplikasi Fasih berbasis gawai dengan program Satu Pegawai Satu SLS SPSS. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan ya, dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Saat ini sudah pukul 17.24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore untuk Anda semuanya. Tetap bahagia dan sehat ya.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Berikan untuk informasi berikut ini, kami ambil dari rri.co.id. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, telah mengirimkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional tahun 2026. Keenam peserta tersebut pendengar terdiri dari 3 putra dan 3 putri yang merupakan hasil seleksi tingkat provinsi. Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Ihsan mengatakan, para peserta yang diberangkatkan itu berasal dari sejumlah daerah di Kepulauan Riau. Untuk peserta putra itu terdiri dari 2 orang asal Batam dan 1 orang dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Sedangkan peserta putri itu masing-masing berasal dari Natuna, Bintan, dan Tanjung Pinang. Ihsan menjelaskan pendengar, hasil seleksi tingkat provinsi ini belum diumumkan ya secara resmi karena masih menunggu hasil seleksi nasional. Peserta yang tidak lolos di tingkat nasional ini akan kembali

menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Menurutnya, pendengar, para peserta ini akan menjalani sejumlah tahapan seleksi selama sekitar 5 hari. Materi yang diujikan meliputi tes kemampuan dasar, kemudian tes ideologi, tes intelijensi umum, serta berbagai pengetahuan lainnya yang menjadi syarat untuk menjadi anggota Paskibraka Nasional. Ihsan berharap, pendengar, dua wakil Kepri yang nanti yang terpilih ini dapat mengemban tugas penting, yaitu dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2026 mendatang. Untuk lagu berikut ini, pendengar, kita simaknya dari Elemen Band, Rahasia Hati, ya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik jadikan muhasabah akhir tahun sebagai penolong diri sebelum ajal tiba, disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Munafikun dan Ali Imran ayat 9 dan 92 dibacakan oleh Asmirullah As'ad. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la ilaha illa al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar dan pemirsa RRI Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dimanapun Anda berada, kami doakan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani setiap aktivitas dan rutinitasnya. Pendengar, kita hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026 bertepatan kita di akhir tahun 1447 Hijriah. Besok hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 sudah berada di awal tahun 1448 Hijriah. Artinya kita berada di penghujung tahun hari ini. Dengan berada di penghujung tahun, kita bersama-sama untuk merefleksikan diri kita. Kita perbanyak untuk bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu menghitung-hitung diri kita. Apa itu muhasabah? Yaitu menengok perjalanan kehidupan masa lalu untuk dijadikan tahun berikutnya menjadi insan yang lebih baik. Untuk itu tema yang kita bawakan pada hari ini, yaitu jadikan muhasabah akhir tahun sebagai penolong diri sebelum ajal tiba. Pendengar di mana pun berada, sesungguhnya kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita hanya tercipta di pada tanah. Tanah hitam, tak menarik. Wa nafakhtu fi min ruhi, kami tiupkan ruh kepada tanah, maka tanah menjadi mulia, menjadi Nabi Adam alaihissalam. Kullu Adam Adam min turab, setiap Adam Adam tercipta daripada tanah. Semua kita tercipta daripada Adam, dan semua kita pula tercipta daripada tanah. Kita kena tanah, baju, tangan, cepat-cepat kita dibersihkan. Anak-anak kita masuk masjid, kena tanah, bajunya cepat-cepat dibersihkan. Begitulah kita dengan tanah. Tapi tanah itu bukan hal yang najis, tapi dari tanah itulah kita diciptakan. Dari tanah hidup, menginjak tanah, nanti mati kembali kepada tanah, dan akan dimakan pula oleh cacing-cacing tanah. Pendengar di mana pun berada, kita tercipta pada mimma imahin setetes air yang hina, berjumpa dengan opum, menjadi darah, tulang, daging, menjadi manusia sempurna. 9 bulan 10 hari lamanya kita dalam kandungan ibunda tercinta. Wa yukhriju min butuniha ummahatikum, kami keluarkan engkau dari perut ibumu, maka kita lahir pasti menangis. Setiap bayi lahir pasti menangis. Kenapa? Karena teringat janji di alam rahim. Imam Abduh punya filosofi yang mendalam tentang tangisan bayi. Kenapa? Karena kita pernah berjanji di alam rahim. Apa kata Allah? Alastu mirabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Kita yang menjawab, qalu bala syahidina, betul ya Allah, engkau Tuhanku, engkau Rabbku. Kita menjanji di orang yang baik, berjanji menjadi orang yang jujur, berjanji menjadi orang yang beriman, berjanji menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hari ini kita lahir ke permukaan bumi ini, dari bayi menginjak remaja, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai hari ini yang tercipta daripada tanah. Sekarang kita menjadi apa-apa, menjadi siapa-siapa. Dan tentu kita jangan sampai lupa dengan kacang, dengan kulitnya. Itulah makna daripada Gurindam 12 Raja Ali Haji. Apa pesan beliau pada pasal yang pertama? Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa melalui empat, maka ia itulah orang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia,
taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Maka pada penggalan bait pertama, Gurindam 12, apa kata Raja Aliaji? Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Maka kenallah diri kita. Kita perbanyak muasabah, menengok kekurangan diri kita di akhir tahun ini. Dari mana kita tercipta? Daripada tanah. Sedang di mana kita? Sedang di dunia. Hendak menuju ke mana kita? Menuju ke kampung akhirat. Oleh karena itu, ulama mengatakan, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Rab, dengan Tuhannya. Maka perbanyaklah untuk mengenal diri kita, perjalanan hidup kita dari umur balik sampai hari ini. Oh, ternyata kita pernah menyakiti hati orang. Masih sempat kita untuk meminta maaf selagi hidup. Pernah kita mengambil hak orang lain tanpa sebab. Masih bisa kita untuk mengembalikan, minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum Allah yang akan menghitungnya. Kalaulah kita menghitung diri kita hari ini, tahun ini, maka segala kekurangan, kesilapan masih bisa kita untuk perbaiki. Masih bisa kita untuk bertobat, minta ampun kepada Allah SWT. Masih sempat kita minta kepada sama manusia. Tapi kalau nanti Allah yang menghitung diri kita di akhirat, tinggallah pertanggungjawaban. Setiap kita tak ada yang tidak punya salah. Tak ada yang tak punya dosa. Mata salah menengok, kaki salah melangkah, lidah salah berucap. Sebagaimana Raja Ali berpesan pada Gurindam 12 pada pasal yang ketiga, apa kata beliau? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat. Disitulah banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Jaga pelihara anggota tubuh yang tujuh. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga tangan, yang keempat lidah, yang kelima perut, yang keenam maaf cakap kemaluan, yang ketujuh adalah kaki. Kadang-kadang ini tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita pelihara. Banyak salah silap dosa kita. Oleh karena itu, yang terbaik kita lakukan di akhir tahun ini adalah berbanyak untuk merefleksi, berbanyak untuk bermuasabah. Lau amil khatubul khatai hatta matasama summa nadimtum fataballahu alaikum. Sekiranya penuh langit dengan dosamu, kalau kamu bertobat kepada aku, aku pasti menerima tobatmu. Maka perbanyak untuk bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Baginda Nabi Muhammad SAW berbanyak beristighfar. Beliau beristighfar 70 marrah, 70 kali satu hari satu malam. Sebuah hadis mengatakan mi'at marrah, 100 kali tiap hari tiap malam. Pada dosa beliau diampuni oleh Allah. Buka Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama li dzambi wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah mendapatkan jamin ampun dari Allah. Tetapi istighfar beliau minta ampun pada Allah yaitu tidak kurang daripada 100 kali setiap hari setiap malam. Apalagi kita yang tak lepas daripada silap dan dosa. Kadang kita berucap banyak pula bohongnya. Sebagaimana kita mengutip perkataan ditegaskan oleh Raja Ali Haji, pahlawan nasional kebanggaan kita di Provinsi Kepulauan Riau, seorang pujangga, sastrawan, sekali juga ulama. Apa kata beliau? Buka pada pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, di situ jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, menceritakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataannya lemah lembut, lekaslah sekalian orang mengikut. Apabila perkataannya amat kasar, lekaslah sekalian orang gusar. Oleh karena itu, banyak silap-silap kita, banyak dosa-dosa kita, maka di akhir tahun ini perbanyaklah untuk bermuhasabah. Pendengar dimanapun berada, tatap tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan hati yang lapang, hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang.
sehingga kita buat program-program planning ke depan untuk menjadi insan-insan yang lebih baik, yang selama ini barangkali kurang dalam hal ibadah, berbanyak ibadah. Yang selama ini barangkali kurang puasa, perbanyak puasa. Yang selama ini barangkali kurang infak sedekah, perbanyak infak sedekah. Itu yang refleksi diri sesungguhnya, menjadi insan yang lebih baik. Hijrah, pindah dari yang kurang baik menjadi insan yang lebih baik. Dengan dimanapun berada, juga orang tua kita, kita doakan. Orang tua, ayah, ibunda kita, kita doakan. Yang sudah tiada meninggalkan kita, maka doakan. Sebagai kita menjadi orang-orang yang anak-anak yang selalu berbakti, sebagaimana Raja Ali berpesan pada pasal yang ke-10, dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka, dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan kawan, teman, carilah teman yang baik, sahabat yang bisa jadikan obat, teman yang sejawat, teman yang setia, sebagaimana Raja Ali berpesan pada pasal yang ke-6. Apa kata beliau? Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Carilah olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Carilah olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Carilah olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Carilah olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Ini momentum terbaik untuk meningkatkan, memperbaiki diri kita untuk tahun-tahun di masa yang akan datang. Pendengar, untuk pemimpin kita, jadilah pemimpin yang adil. Sebagaimana konsep Gurindam 12, Raja Ali berpesan, buka pasal yang ke-12, Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada Raja, tanda jadi sebarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda Raja beroleh inayat, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu, hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasih dan cindai, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Pemimpin yang bermufakat, bermusyawarah, selalu adil, inilah yang idam-idamkan konsep dalam Gurindam 12. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan sebagai refleksi kita hari ini, mudah-mudahan bisa jadikan momentum terbaik bagi kita untuk jadikan insan-insan lebih baik untuk tahun 1448 Hijriah dan di masa-masa akan datang. Berbanyak maaf menangkap puyuh di Pulau Telasi. Thank you dan terima kasih. Anak Raja duduk merayu suaranya keras. Apa tanda kita tinggal di bumi Melayu kalau berpantun tidak melihat kertas? Jika Tuhan memakan pepaya, tolong kasih saya satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

yang penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Dengar, selamat malam. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin untuk saat ini Anda sudah bisa berkumpul ya bersama keluarga. Mungkin juga sudah menikmati makan malam ya. Selamat makan malam, semoga rezekinya berkah. Kami dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang tetap menyajikan informasi-informasi terkini. Untuk informasi berikut ini pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan PU

UPP Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk merehabilitasi pagar gedung daerah Kota Tanjung Pinang tahun ini. Konstruksi pembatas yang selama ini kaku akan diganti total menggunakan sistem mobile roll atau pagar geser otomatis yang lebih modern. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Provinsi Kepulauan Riau, Rodi Yantari, mengatakan bahwa inovasi ini sengaja diterapkan ya demi efisiensi dan juga kepraktisan, dan selain itu mengingat kawasan tersebut sangat sering menggelar acara besar. Dan proyek pagar geser ini, pendengar, dipastikan memiliki mata anggaran yang terpisah dan tidak mengganggu dana penataan pesisir Gurindam 12. Pihak PUPR sekaligus juga meluruskan isu keliru di masyarakat yang sempat menyebut proyek pagar ini menelan biaya hingga 5 miliar rupiah. Proses pengerjaan fisik di lapangan saat ini sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak kerja. Proyek pagar gedung daerah ini ditargetkan bisa rampung dalam waktu 3 bulan ke depan. Baik pendengar, kami hadirkan lagu untuk berikut ini dari Sia, Tak Akan Ada Patah Hati Lagi. Ya, semoga Anda bahagia selalu ya. Tidak akan ada kata patah hati lagi untuk Anda melakukan segala sesuatu yang mungkin Anda inginkan, yang ingin Anda wujudkan ya dalam kehidupan Anda.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
3: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi tanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
6: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
4: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Menyerahkan menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
9: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
10: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
9: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
12: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4 miliar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
12: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
13: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang terbitkan oleh Danantara.
12: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
15: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
14: Aman. Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal lah.
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
14: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87,000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dari petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84,000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86,000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46,000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pakar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hubungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oh!

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Mendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, pendengar, bagi umat Kristiani, Anda dapat mengikuti mimbar agama Kristen untuk malam hari ini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, khususnya saya menyapa orang-orang Kristen yang ada di Tanjung Pinang sekitarnya, Bintan sekitarnya, dan Anambas sekitarnya. Salam dan kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pada malam hari ini sudah ada bersama saya Bapak Samuel Sulo sebagai narasumber. Dan sebelum kita memulai acara kita, saya mengajak terlebih dahulu kita untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerahmu yang mengalir terus dalam hidup kami. Sepanjang hari kami diberkati hingga malam ini, dan engkau menolong kami, khususnya para pendengar yang akan mendengarkan diskusi renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau menolong, dan hambamu yang menjadi narasumber Bapak Samuel juga engkau senantiasa campur tangan dalam setiap kehidupannya, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya para pendengar pada malam hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini kita berfokus kepada diskusi yang berkaitan dengan doa. Selamat malam Bapak Samuel.
1: Selamat malam Pak.
0: Pada malam hari ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan doa, di mana judul atau topik kita malam hari ini adalah mengapa doa tidak dijawab. Mungkin sebagian besar orang-orang Kristen pernah berpikir atau tersirat, mengapa doa saya tidak dijawab Tuhan. Ini menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Dan Bapak mungkin bisa menjelaskan apa alasan-alasan mengapa doa tidak dijawab. Saya serahkan kepada Bapak untuk selanjutnya memberikan penjelasan.
1: Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau doa ini kan panjang sebenarnya ruang lingkupnya. Tetapi karena malam hari ini ditanyakan seperti itu untuk mempersempit, karena memang banyak hal yang berkaitan dengan doa. Namun yang lebih banyak kita jumpai, dan itu mungkin di seluruh tempat bagi saudara-saudara yang juga mendengar pada malam hari ini, tentu mungkin pertanyaan yang sama, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa doa si A dijawab? Kenapa saya tidak? Apa masalah saya? Dan seterusnya. Nah saudara-saudara dalam Tuhan, sebelum saya menjawab panjang tentang apa yang dipertanyakan tadi, saya ingin saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun berada saat ini, yang bisa dijangkau oleh siaran RRI Pro 1 Tanjung Pinang ini, mari menyimak kembali bahwa doa bukan sekedar meminta kepada Tuhan, tetapi doa menurut saya adalah sebuah sarana komunikasi antara kita dengan Sang Pencipta. Jadi kalau sarana komunikasi itu tidak melulu meminta. Saya mau cerita sedikit. Saya punya adik yang cukup jauh dari saya, ada di Sulawesi. Dan karena sebagai remaja, dia susah untuk komunikasi dengan saya. Jadi dia cuma kirim messenger ke saya, Kak bisa bantu kirim uang? Tuh. Begitu. Bagi saya bukanlah masalah berapa jumlah yang bisa kita kirim, tapi saya mengharapkan ketika saya telepon, diangkat telepon saya. Enggak diangkat. Nah ini kan kurang pas. Lalu saya berpikir, anak ini minta bantu, minta ini, tapi ketika diajak komunikasi, kayaknya dia tidak mau mendengar suara kita, tidak mau mengangkat telepon kita. Sebagai orang yang diminta, tentu agak berpikir agak lain ini. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ini adalah pengalaman hidup saya. Dari yang berangkat dari keadaan itu, saya mengajak kita berpikir bahwa memang kadang-kadang kita berdoa itu, kita seperti itu kepada Tuhan. Minta terus, minta Tuhan, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi pernahkah kita berpikir sejenak bahwa Tuhan juga ingin kita komunikasi dengan Dia lewat doa pribadi. Tuhan ingin kita menyapa Dia. Tuhan ingin kita mau bersekutu dengannya. Sekedar curhat bersama, berbagi bersama. Tidak hanya salah, Tuhan kasih saya ini, kasih saya itu, kasih saya ini. Kenapa malam hari ini jadi topik yang menarik itu adalah, kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Kenapa doa tidak terjawab? di dalam bacaan yang akan saya bagikan kepada kita bersama di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14, itu di situ dinyatakan bahwa penulis Yohanes mengatakan bagi kami, bacakan dalam terjemahan baru pertama, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini adalah sebuah kilas balik bagi kita bersama tentang doa yang dijawab Tuhan. Nah, kenapa doa kita tidak terjawab Tuhan? Mari kita cek satu persatu. Yang pertama di sini, ayat ini menjelaskan bahwa yang kita minta kepada Tuhan itu haruslah yang selaras dengan kehendak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di rumah berpikir, aku kan sudah berdoa sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Aku kan melakukan itu, meminta kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi saudara, mari kita kembali berpikir sejenak, karena surat 1 Yohanes ini ditulis oleh penulis yang sama dengan penulis Injil Yohanes. Nah, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7, ketika dia menjelaskan perikop tentang Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar, lalu ayat yang ke-7 berkata begini, segala sesuatu yang kamu minta dalam namaku akan kamu terima, akan diberikan kepadamu. Wah, kalau mendengar ayat itu sekilas saya berkata, wah, apa saja yang saya mau harusnya saya jawab, lalu kenyataannya saya nggak dapat apa-apa. Nah, mari saudara, ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pokok anggur itu rentetan kita pelan-pelan dari atas baca nanti, karena kita tidak mungkin punya banyak waktu untuk membahas panjang di sini. Saya mengajak saudara untuk menelaah ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu. Di situ dikatakan pada poin-poinnya bahwa Yesus sebagai pokok anggur dan orang percaya sebagai carangnya, sebagai rantingnya, dan dikatakan ranting harus melekat pada pokok itu kalau mau tetap menghasilkan buah. Oke, analogikannya begini, kita diandaikan sebagai ranting dari pokok anggur. Nah, di dalam doa yang kita harapkan, yang kita minta kepada Tuhan, ini saya mengajak pemirsa dan juga para pendengar RI yang bisa mendengar pada malam ini untuk mengingat kembali apa yang kita baca tadi di surat Yohanes, bahwa dia mengabulkan apa saja yang kita minta selaras dengan kehendaknya. Kalau pokok anggur itu akan menghasilkan buah anggur, maka ranting-rantingnya tidak akan menghasilkan buah tomat, apalagi buah durian, ya kan Pak? Itu analogikanya. Maka ketika ranting itu meminta sesuatu kepada pokok untuk menghasilkan buah, tidak mungkin buah yang berbeda dari yang dimiliki, dari yang dihasilkan oleh pokok pohon tersebut. Konsep yang sama berlaku dalam doa kita, saudara, bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, ayat 14 dalam 1 Yohanes 5 tadi ayat mengatakan, jikalau kita meminta kepadanya seturut dengan kemauannya. Artinya apa? Bukan karena kita minta terus, bukan karena kita mau saja, tapi dia harus menyetujui, karena dialah pemilik yang berkuasa untuk memberikan apa yang kita minta itu. Jadi saudara, doa yang pertama kenapa tidak dijawab Tuhan? Mungkin tidak selaras permintaan kita dengan kehendak Tuhan. Tidak selaras dengan kehendak firman-Nya. Contoh, saya punya anak kemarin masih usia 5 tahun. Terus dia lihat tetangga punya motor sport. Dia bilang begini, Pak, ayolah belikan saya motor itu. Mungkin saya sebagai orang tua yang sayang anak, saya akan upayakan. Tapi masalahnya di sini, dia anak usia 5 tahun yang meminta motor sport. Di usia seperti itu tidak akan mungkin dia mengendarainya. Nah, tentu saya akan berpikir ini tidak bisa. Ini sama saja dengan mencelakakan anak saya kalau saya belikan. Nah, tentu permintaan itu saya akan tolak untuk saat itu. Bukan berarti mungkin ke depan, berapa tahun ke depan, tidak akan dijawab lagi, tidak akan diberikan sesuai dengan usianya. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, yang kedua kita ketahui bahwa kalau ingin doa kita dijawab Tuhan itu, pastikan bahwa kita meminta itu dengan tidak jemu-jemu. banyak orang berhenti, banyak orang malas. Saya pernah punya teman, rajin dia doa, setiap ada hari Kamis itu ada doa puasa, dia rajin puasa, pergumulannya itu saja. 3 bulan masih semangat, 6 bulan masih semangat, masuk 1 tahun dia bilang, udah gak betul itu, kayaknya memang Tuhan tidak sayang sama saya, doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menjawab doa kita berdasarkan ketentuan batas waktu yang kita tentukan. Kadang orang berpikir seperti itu, harus dalam sekian, harus dalam usia sekian, harus dalam tahun sekian, harus dalam waktu sekian, saya sudah harus terima. Tapi mereka tidak bertekun meminta kepada Tuhan. Seharusnya kan menunggu, menanti. Karena memang doa Tuhan, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah sebuah proposal. Yang bisa saja proposal itu Tuhan katakan bukan sekarang, nanti baru dijawab. Tapi kita gak tahan, kita gak sayap, kita gak sabar. Dan berkata udahlah, gak usah lagi. Akhirnya apa? Kita berhenti untuk berharap dan kita tidak menemukan apa yang menjadi permohonan-permohonan kita. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Tadi yang pertama tadi adalah karena kita meminta bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita tidak sabaran, tidak bisa untuk menanti waktu Tuhan dan tidak mau bertekun untuk melakukan semua itu. Lalu yang ketiga adalah permohonan yang kita minta kepada Tuhan itu tidak sanggup kita pikul resikonya. Ada sebuah anekdot begini. Di Amerika, sebuah gereja yang jemaatnya adalah orang-orang percaya kepada Tuhan dan banyak generasi-generasi muda waktu itu yang ikut di gereja. Nah, sayangnya di depan gereja itu juga dibangun sebuah diskotik, klub malam. Nah, ketika itu beroperasi, gereja mulai panik, para pendeta mulai panik dan mulai berdoa, Tuhan singkirkan supaya ditutup klub malam itu, karena itu bisa merusak, bisa mencelakai, bisa menarik minat anak muda untuk pergi beribadah, lari ke sana. Karena di sana kan banyak hal yang bisa dilakukan, minuman dan seterusnya. Dan mereka berdoa beberapa waktu lamanya, karena gak mungkin mereka mengusirnya, sebab di sana sudah ada izin yang membuka klub malam itu, sudah ada izinnya dan itu diberikan oleh pemerintah. Tidak mungkin mereka mengusirnya, tidak mungkin mereka demo lalu menutup klub malam itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka berdoa terus menerus dan doa mereka itu akhirnya didengar Tuhan. Apa yang terjadi? Suatu malam petir menyambar dan itu membuat klub malam itu terbakar habis. Pemilik klub kemudian komplain dan mengadu ke persidangan, melapor ke sidang, mengatakan apa? Dalam sidang mengatakan mereka menuntut supaya gereja membayar ganti ruginya. Di hadapan sidang mereka berkata, oleh karena orang Kristen ini, oleh karena gereja ini berdoa, maka klub malam saya terbakar. Saya minta diganti rugi. Kemudian jaksa dan hakim bertanya kepada pendeta, bagaimana tanggapan saudara? Bagaimana pembelaan saudara? Dengan santainya pendeta berkata, hahaha, masuk akal pak. Bapak percaya tidak? Doa bisa membakar gedung. Saudara, dalam anekdot itu menggambarkan bahwa orang percaya, satu sisi dia berdoa, dia percaya Tuhan lakukan ini, buat lakukan ini, tapi dia tidak siap dengan konsekuensinya. Kenapa doa tidak dijawab Tuhan? Karena kita tidak siap dengan konsekuensinya. Jadi tiga poin itu menjadi pemikiran bagi kita bersama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah berapa banyak sudah berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan? Coba pikir kembali, apakah pertama doa kita itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Atau yang kedua, kita dah bosan-bosan, angin-anginan untuk berdoa. Lalu yang ketiga ini, kita tidak siap untuk menanggung resiko dari doa kita. Kadang-kadang kita berharap semua baik-baik saja, tapi ternyata Tuhan melatih kita. Kita berdoa, Tuhan kasih aku kesabaran. Baru juga selesai minta kesabaran, diperhadapkan dengan orang yang mulai mengganggu kita, mulai mengusik kita, mulai membuat kita mudah terpancing emosi. Apakah kita siap dengan resiko, dengan konsekuensi dari doa kita, bahwa kita minta sabar, yang diperhadapkan kepada adalah orang yang justru suka mengganggu kita. Kita berdoa sesuatu yang kita harapkan bawa ketenangan, tapi saudara, di balik itu semua ada yang Tuhan ingin lihat, seberapa siap kita dengan konsekuensinya. Jadi ini yang bisa saya bagikan dalam pertanyaan tadi itu, poin-poin yang pertama, 1, 2, dan 3, mari kita renungkan bersama, walaupun mungkin bagi Bapak Ibu semua tidak semuanya memahami, tidak semuanya setuju dengan hal ini. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, inilah yang sering menjadi alasan orang berhenti untuk berharap kepada Tuhan.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Kita sudah mulai dapat gambaran bahwa ketika pertanyaan mengapa doa tidak dijawab, sudah dijelaskan tadi khususnya di ayat 14 dalam 1
1: Yohanes
0: pasal 5 itu, bahwa yang diminta itu harus sekehendak Tuhan. Ini kembali lagi pertanyaan, apakah doa itu harus dijawab? Itu satu. Kemudian saya sering mendengar begini Pak, doa itu ada jawabannya ada tiga. Ada jawabannya ya, ada jawabannya tunggu dulu, dan ada jawabannya tidak. Mungkin sebelum kita menutup acara kita malam hari ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail kepada si pendengar. Barangkali mungkin juga pendengar ada yang bertanya-tanya sampai hari ini dalam hati dan belum menemukan jawabannya.
1: Menarik sekali. Apakah doa harus dijawab? Setiap orang, kalau menurut saya, setiap orang ketika membangun komunikasi dengan orang, saudara kalau punya teman, saya pikir ke zaman sekarang susah kalau nggak pernah menelpon. Saudara telpon baru ngomong sendiri, gimana menurut saudara? Bapak Ibu, saya pikir saudara tidak akan nyaman kalau bicara sendiri, pasti ingin direspon. Nah, ketika kita berdoa, saya percaya saudara berharap selalu dijawab oleh Tuhan. Namun, setuju dengan apa yang Bapak tanyakan tadi, Pak host menyatakan, ada berapa kali kita mendengar bahwa jawaban doa itu bisa 3 poin. Bisa ya, tunggu, atau tidak. Nah, saudara dalam Tuhan, saya memahami beberapa hal seperti itu, bahwa konsep itu memang dibangun untuk memberikan kepada kita pengarahan bahwa di dalam doa itu, tidak semuanya hari ini kita doakan, besok langsung terima. Ada masa, ada waktunya bersama Tuhan. Tadi kita sudah membaca bahwa kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, Dia akan berikan tepat pada waktunya. Yang saya tahu, setiap doa yang disampaikan kepada Tuhan, setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan, setiap doa yang disampaikan kepadanya, Alkitab tadi mengatakan di 15, kita tahu bahwa kita menerima apa yang kita doakan. Jadi ke dalam ayat ini semestinya setiap doa itu akan menjawabkan jawaban. Masalahnya, apakah jawaban itu kita siap menanggungnya atau tidak? Karena banyak, saya sudah bilang tadi di awal, bahwa kadang kita berdoa tapi tidak siap dengan konsekuensinya. Ketika itu datang, kita berusaha menghindar dan melemparkan itu kepada orang lain. Iman kita gak bertumbuh, dan apa yang kita peroleh, kita gak bisa menyalahkan Tuhan. Lalu kalau kondisi demikian, kita berhenti kah? Ternyata tidak, saudara. 3 poin. Kalau doa itu dijawab oleh Tuhan, biasanya kalau doa itu memang dalam kebutuhan yang urgent sekali, segera Tuhan menjawabnya. Namun ada hal-hal tertentu yang ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, yang mesti misteri bagi saya sebenarnya. Kapan itu bisa dijawab? Karena itu tergantung keputusannya, bukan pada saya, bukan pada Anda, bukan pada Bapak Ibu yang berdoa, tapi itu bergantung kepada Tuhan. Dia memberinya, Dia membuka jalan segera atau tidak. Itu tergantung kepada Tuhan. Ada doa yang memang tidak akan dijawab Tuhan. Doa yang bagaimana yang tidak akan dijawab Tuhan? Tentu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan yang tentunya mencelakakan kita sendiri. Saudara, kalau kita berdoa, seperti tadi saya katakan, anak saya usia 5 tahun itu meminta motor sport, motor balap, ya itu kan mencelakakan diri sendiri kalau saya jawab. Pasti saya katakan tidak. Nah, ada hal tertentu dalam hidup ini yang mungkin kita belum melihat seperti apa ke depan konsekuensinya, tapi Tuhan sudah tahu ketika itu diberikan kepada kita, itu justru akan membawa kita pada kebinasaan, justru akan membawa kita kepada jalan kehancuran. Maka Tuhan tidak akan menjawab hal itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan bagi kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu juga bisa memahami bahwa dalam doa itu tidak melulu minta-minta terus, dan kalaupun minta-minta tidak dijawab Tuhan, jangan ngambek. Nah, itu yang saya bisa garis bawahi.
0: Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Dan di dalam penjelasan materi tadi, akhirnya ada tiga poin ya, ya Pak ya, yang menjadi penting bagi kita dengan pertanyaan mengapa doa tidak dijawab Tuhan. Tentunya kita sudah sama-sama mendengar, bisa jadi doa kita tidak dijawab karena itu bisa mencelakakan kita, tidak, kita tidak bisa menerima konsekuensinya. Kemudian bisa jadi doa tidak dijawab karena tidak seturut dengan kehendak Allah. Berarti kalau mau berdoa dan kalau mau doa dijawab Tuhan, harus meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu Pak ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Bapak untuk sharing pada malam hari ini. Kiranya pendengar yang berbahagia malam hari ini yang mendengarkan mimbar agama Kristen boleh sama-sama melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa dan meminta apa yang kita minta itu seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dan untuk doa penutup, kami kembali mengundang Bapak Samuel untuk menutup di dalam doa.
1: Baik, terima kasih. Masih ada beberapa menit ke depan, saya ingin memberitahu kepada pendengar RRI malam hari ini, perihal doa bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, mudah diucapkan, tetapi melakukannya itu butuh konsekuensi, butuh ketekunan, butuh kesabaran. Kalau cuma satu kali, dua kali kita berdoa, saudara, itu adalah tipe orang-orang yang akan mudah menggerutu kepada Tuhan pada akhirnya. Tapi ketika orang juga sudah bersabar berdoa bertahun-tahun dan belum menemukan jawaban doa, saudara harus tahu bahwa Tuhan sedang melatih keteguhan imanmu, seberapa kuat engkau berharap kepada Tuhan. Dan kalau hari ini engkau berdoa, mungkin sekali dua kali Tuhan menjawab dirimu, itu bukan karena kebaikanmu, karena kesalehanmu lebih dari orang lain. Kadang Tuhan lakukan itu kepadamu karena doa orang lain yang sudah banyak menumpuk tentang dirimu dan engkau menerima jawabannya. Jadi saudara, sudah dalam Tuhan, tidak ada orang yang terlalu kuat, tidak ada orang yang terlalu gagah. Ketika dia yang berdoa, dia butuh orang lain, dia butuh teman untuk menguatkan. Karena itu kita punya kesempatan untuk saling mendoakan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, saya menyampaikan ini bukan karena saya lebih baik dari saudara, bukan karena semua doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Saya juga punya pergumulan, tetapi saya membagi apa yang menjadi perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, bahwa setiap doa yang disampaikan kepada Tuhan itu, kadang-kadang mungkin kita tidak mengerti kapan Tuhan jawab, tapi pada waktunya, dan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti akan kita lihat terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Banyak hal yang mungkin ingin saya ingin saksikan, tapi kan terbatasan waktu. Seberapa saudara-saudara, bapak ibu di rumah memahami bahwa doa bukan sekedar kata-kata basi. Doa kita juga bukan sekedar sebuah permohonan proposal tanpa sebuah hubungan baik dengan Tuhan. Doa menuntut konsekuensi, ketulusan, dan pertobatan dari diri kita. Kalau memang doa kita, hidup kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kemauan Tuhan, jangan harap saudara jungkir balik pun berdoa, doamu dijawab Tuhan. Itu pasti. Karena kalau dosa adalah penghalang kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan belum menemukan jawabannya, tunggu. Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau terlunta-lunta. Dan Tuhan tidak akan memberikan engkau harapan palsu. Dia pasti menggenapi firman-Nya. Bahwa setiap orang meminta kepadanya dalam kebenaran, dalam kehendak-Nya, seturus dengan maksud-Nya, itu pasti akan menerima. Kiranya ini memotivasi kita semua. Dan mari kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini. Apa yang kami bicarakan bersama, kami berharap Tuhan, bahwa permohonan kami, bukan hanya kami yang ada di studio, tapi bagi saudara-saudara seiman kami yang berada di jangkauan di luar dari gedung ini, yang saat ini mungkin menderita, saat ini sedang kesulitan, saat ini sedang putus asa karena begitu banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Sakit penyakitnya mungkin tidak henti-hentinya, kehidupannya mungkin tidak menemukan kesuksesan, perjalanan karir yang carut-marut, kemudian kehidupan berumah tangga yang mungkin berantakan sampai saat ini. Sudah berdoa, sudah melakukan ini dan itu, tapi belum ada pemulihan. Tuhan, kami berdoa, kuatkan iman percaya saudara-saudara kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena sesuai dengan firman-Mu, bahwa engkau menanti, engkau menunggu, melihat kesetiaan dan ketekunan orang-orang menanti kepada Tuhan. Sehingga permintaan dan permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu tidak berhenti sampai di atap saja. Tapi kami rindu, kami melihat janji-Mu, kuasa-Mu, terbukti bagi setiap orang yang meminta. Dan apa yang engkau janjikan digenapi, dan kami ini itu menjadi kesaksian hidup dan akan memuliakan Tuhan. Menolong saudara-saudara kami yang berada saat ini, yang sakit Tuhan tolong jamah sembuhkan, yang menderita Tuhan hiburkan, dan yang saat ini dalam kondisi kekurangan kami berdoa Tuhan buka jalan sehingga mereka menemukan tempat yang baik untuk pekerjaan, membangun hidup yang baik, memiliki perekonomian yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong sehingga anak-anak Tuhan yang menaruh harap kepada Tuhan boleh menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam yang indah ini, dan kami berdoa menutup rangkaian ibadah kami dalam kegiatan mimbar agama Kristen yang dilaksanakan secara siaran langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami rindu orang-orang lain diberkati Tuhan lewat kegiatan-kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap malam Senin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, kita sudah mendengarkan mimbar agama Kristen, dan kiranya saudara semuanya diberkati. Doa kami, saudara semuanya di dalam berkat Tuhan. Dan akhirnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Shalom, sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
3: Iya.
2: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
3: Biasa aja.
2: Baiklah, semangat Dirja.
3: Semangat, semangat. Semangat apanya?
2: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
3: Ah, capek kerja gini terus.
2: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
3: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
2: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
3: Ah, klise.
2: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
4: Kenapa?
2: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
4: Kok bisa gitu ya?
2: Nah itu, aku gak tahu juga.
4: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
2: Ya gitu deh, bosan.
4: Apa? Bosan?
2: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
4: Ya udah, biarin aja.
2: Kok gitu sih, Tik?
4: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
2: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini. Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba? Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan, ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
4: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
2: Sip.
3: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
5: Kenapa nak? Mogok?
3: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
5: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
3: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
5: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
3: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
5: Oh, syukurlah. Oh iya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
3: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
5: Oh, sudah cukup lama ya.
3: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
5: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
3: Nah, 12 tahun, pak?
5: Iya.
3: Sudah lama juga ya, pak?
5: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
3: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
5: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
3: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
5: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
3: Terus pulangnya nanti bagaimana?
5: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
3: Kok bapak masih jualan?
5: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Emang, penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
3: Maaf pak, bukan maksud saya.
5: Gak apa-apa kok. Kok bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
3: Sudah ya pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
5: Ya amin, amin, amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
3: Iya pak, baik-baik. Hati-hati ya pak.
5: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
6: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
7: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Rita Ismail, Teknik Rekaman Aulia Ramadhani, Teknik Editing Kamil Irman, dan Sutradara Gus Pri Azwar.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmadiyani Kilometer 4 Tanjung Pinang, Cinta Jangan Kau Pergi. Lagu ini dipopulerkan oleh Sheila Majid ya. Kemudian banyak sekali di aransemen ulang, salah satunya ini. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih di malam hari ini ya, ditemani oleh saya Erita Fitra Insani di Tanjung Pinang Malam dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani malam Anda di malam hari ini di edisi hari Senin, hari ke-15 di bulan Juni tahun 2026. Dan di malam hari ini juga nanti kami dapat informasikan untuk Anda ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang dapat Anda ikuti bersama saya nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23, dan dilanjutkan dengan siaran bola ya, Piala Dunia yang malam hari ini juga akan kami siarkan secara langsung kembali yang kita relay dari Pro 3 Jakarta, di mana akan ada yang bermain pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Spanyol melawan Tanjung Verde ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyimak siaran kami ini, siaran bola pada malam hari ini di frekuensi 98,3 MHz dan juga di beberapa frekuensi lainnya di daerah Bintan dan juga di Anambas, termasuk juga di Pro 3 Jakarta. Namun siaran untuk bola ini kembali kami informasikan hanya bisa Anda nikmati melalui terestrial ya, radio manual, ataupun akan tidak bisa dinikmati di streaming. Jadi selama pelaksanaan bola, streaming RRI Digital akan kami nonaktifkan 2 jam. Selama hal ini terkait juga dengan hak publikasi yang kami perolehkan. Dan di malam hari ini juga tentunya menjadi momen ya bagi kita semua, karena esok di 16 Juni itu bertepatan juga dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan kita juga berada di penghujung tahun Hijriah nih di malam hari ini. Mungkin dapat menjadi cara kita menjadikan malam ini sebagai momen untuk muasabah diri, mengenang perjalanan yang telah kita lakukan, memperbaiki niat dan menata kembali langkah agar tahun baru membawa lebih banyak kebaikan, keberkahan dan juga kedamaian. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di malam hari ini juga mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan dilaksanakan di masjid, surau maupun musola ya, di tempat tinggal Anda, memperingati menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang diperingati esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia

Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi pendengar di malam hari ini ya. Seperti tadi saya informasikan juga banyak sekali event-event ataupun acara yang digelar oleh masyarakat, khususnya umat kita, umat Islam, dalam rangka merayakan, menyambut tahun baru Islam yang esok hari akan kita peringati di tahun 1448 Hijriah. Dan malam hari ini ada nih salah satu kegiatan yang digelar oleh salah satu jamaah masjid kita yang berada di kawasan Ganet, kilometer 11, tepatnya di sekitaran perumahan ATL. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama Ketua Panitia Pelaksana, ada Mas Randi di ujung telepon. Selamat malam Pak Randi.
1: Selamat malam Kak.
0: Selamat malam ya. Dan ini nampak sekali terdengar suara keriuhan acara di sana ya.
1: Alhamdulillah ya. Ini kali kedua kami dari Masjid Sabilur Rasyad ya, kolaborasi dengan TPQ, ada Majelis Talim ya, serta seluruh warga, begitu juga remaja masjid, tentunya dalam meramaikan tahun baru Islam ya. Jadi tidak hanya momentum tahun baru Masehi, tetapi kami rasa di tahun baru Islam ini juga sebagai umat Islam tentu perlu kita meriahkan selaku Syiah, sebagai satu syiar. Nah, inilah yang kami lakukan untuk tahun keduanya.
0: Oke, baik. Ini tahun kedua dilaksanakan. Dan ini ya, kegiatannya diawali dengan kegiatan pawai di malam hari ini atau esok juga masih ada kegiatan? Nih, Pak Mas Randi.
1: Ya, jadi kalau malam ini kami melakukan kegiatan pawai ya, yang awalnya itu kita rencanakan keliling perumahan aja ini bisa sampai 4 kilo, tapi karena kami khawatir kondisi santri atau anak-anak mungkin yang ada usia masih PAUD, makanya kami pangkas jadi 1,4 kilometer lah, tetap di lingkungan perumahan. Namun besok kami lanjutkan lagi dengan lomba. Jadi ada lomba azan untuk ikhwannya, ada lomba surat pendek, hafal hadis, serta tartil. Nah, itu piala sudah kami siapkan sebanyak 18 untuk santri kami.
0: Oke. Tadi disebutkan bahwasanya ya, di malam hari ini dilaksanakan kegiatan pawai obor diikuti oleh anak dari mulai PAUD. Kemudian siapa ya, lagi nih ikut?
1: Betul, kami ikuti mulai dari peserta PAUD ya. Ada tingkatan-tingkatan macam-macam. Ada yang dari tingkatan SD, SMP, sampai anak di perumahan kami yang SMA pun itu juga ikut serta dalam memeriahkan acara di malam hari ini. Nah, jadi tidak hanya di perumahan kami yang belajar santri, tapi ada juga dari perumahan dari sekitar perumahan Alimentasi Lestari yang tergabung dalam santri kami.
0: Oke, saya lihat juga dari live yang dilakukan di media sosial, salah satu media sosial itu terlihat cukup ramai sekali nih di sana.
1: Ya, alhamdulillah ya. Ini pun suatu menambah semangat lagi bagi kami bahwa insya Allah dari tahun ke tahun, nah ini akan kita live-kan ya di media sosial. Ya, kalaupun nanti dari pihak RRI juga ingin bekerja sama lebih, ini kan lebih meriah lagi sebenarnya.
0: Baik. Oke, berarti itu juga tadi pawai obor, berarti cuma pawai aja di malam hari ini atau setelah itu ada kegiatan lagi di dalam masjid, tausiah atau gimana nih Mas Randi?
1: Ya, alhamdulillah tadi setelah maghrib ya, kami melakukan doa bersama tentunya ya, tidak hanya sekedar pawai, tapi inti daripada agenda kita adalah bagaimana mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama tahun lalu. Serta kita doa bersama juga untuk di awal tahun ya, jadi doa awal tahun tetap rutin kita lakukan sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rangkaian agenda kami ini sudah sejak maghrib sebenarnya sudah doa bersama, pengarahan untuk santri, jadi untuk pawai malam ini, begitu juga untuk lomba di hari esok itu sudah kami lakukan. Jadi setelah ini pun ada cara mau makan bersama lah, itu sebagai bentuk makan bersama, minum, itu sudah disiapkan kolaborasi kami dengan Ibu Majelis Talim. Nah, itu sudah intinya di perumahan kami ini kami mengupayakan suatu kolaborasi yang baik ya, antara Majelis Talim Sabilur Rasyad, TPQ Sabilur Rasyad, Remaja Indonesia Bidur Rasyad, serta koordinator wilayah ya dan ikut serta dalam agenda kita.
0: Oke, baik. Harapannya gimana nih Mas Randi, terutama untuk kita generasi muda dalam memaknai tahun baru Islam sendiri nih?
1: Ya, baik, tentunya harapan kami di tahun baru Islam ini terus menjadikan bahwa Nabi Muhammad sebagai suri teladan yang baik untuk kita semua, tetap kita jadikan sebagai suatu panutan. Kami berharap kepada santri-santri kami ini tidak hanya sekedar belajar ilmu untuk sekedar pintar saja, untuk sekedar paham, tetapi yang terpenting bagaimana menjaga adab sehingga kitanya dapat diterima di kalangan masyarakat dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya.
0: Amin. Ya. Baik, terima kasih Mas Randi. Informasi kegiatannya ya, di sana. Sukses untuk kegiatan esok hari dan selamat malam.
1: Selamat malam, makasih.
0: Baik, pendengar, demikian tadi ya perbincang singkat kita dengan Ketua Panitia Pelaksana Pekan Muharram ya, yang ada di kawasan perumahan ATL Garnet kilometer 11 Tanjung Pinang. Dan ini salah satu contoh kegiatan dilakukan oleh masyarakat kita dalam menyambut Tahun Baru Islam.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Pendengar, ada seorang guru ya bernama Rudy Dermawan yang merupakan pensiunan guru bahasa Jepang, pernah mengajar di SMA Negeri 81 Jakarta. Nah, memilih tetap aktif berbagi ilmu setelah pensiun pada 2021. Nah, setelah hampir 30 tahun mengabdi sebagai ASN di bidang pendidikan, Rudy kini membuka kursus bahasa Jepang daring dengan sistem pembayaran sukarela. Dan keputusan ini juga berawal dari kebutuhan mencari penghasilan tambahan karena tunjangan pensiunnya saat ini belum juga cair saat itu ya. Dan kursus tersebut sebenarnya berawal dari kegiatan sederhana saat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kala itu Rudy mengajar 4 tetangganya secara online untuk mengisi waktu luang. Tidak disangka, ternyata kelas kecil tersebut berkembang pesat setelah ia mulai menawarkan kursus melalui media sosial. Dan kini pesertanya mencapai 150 orang dengan latar belakang yang beragam. Mulai dari siswa SD, mahasiswa, lulusan S2, hingga warga Indonesia yang tinggal di Jepang. Nah, meski tidak mematok tarif, Rudy tetap menjaga kualitas pembelajaran menggunakan buku Minano Nihongo ya sebagai salah satu materi utama. Baginya yang terpenting bukanlah besar biaya dibayarkan, melainkan keseriusan peserta dalam belajar. Bahkan ia juga bersedia memberikan surat rekomendasi bagi murid yang ingin melanjutkan pendidikan atau mendaftar beasiswa ke Jepang. Ya, salah satu aktivitas yang sangat menarik nih ya bagi pensiunan guru yang memiliki kualifikasi seperti ini, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam hari ini bersama Erita Fitra Insani ya. Di Ruang Rindu, lagu kita lagu Manca, Sweet Memory. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, saya sapa dan saya undang Anda yang ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kabar
0: apa, Kak? Kabar baik.
1: Ini dengan Kakak siapa? Halo?
0: Halo? Kecil sangat suara tuh, tak dengar.
1: Oh, ini dengan Rosa.
0: Rosa di Tanjung Balai Karimun.
2: Selamat menyambut tahun baru, eh?
0: Uh-uh.
2: 1448 Hijrah, mudah-mudahan kita apa diberikan kesehatan ya, diberikan umur yang panjang ya. Erita apa kabar, Rika?
0: Erita Tarika nih.
2: Erita apa kabar?
0: Kabar baik, Bella. Salah.
2: Alhamdulillah, siapa makan malam?
0: Makan malam belum lagi.
2: Oh, jangan makan malam-malam.
0: Tak, tadi dah makan petang tadi dah.
2: Nah, makan siang-siang, nanti makan malam berat badan tu bertambah. Ya kan?
0: Betul.
2: Betul.
0: Macam mana cuaca di balai, okey ke?
2: Karimun biasalah, beda dapil dengan cuaca gitu kan. Karimun mendung-mendung, tadi sore hujan gitu. Alhamdulillah. Malam ini di Pinang gimana cuaca di Pinang?
0: Cuaca kita hari ini ya, agak panas. Panas tapi tak berdentang. Ya, berawan lah.
2: Asalkan jangan irita aja panasnya.
0: Tak boleh panas-panas, Bang. Ini malam tahun baru Islam.
2: Maksud Bang apa tuh, jangan panas-panas nanti hitam pula gitu.
0: Iya, betul pula.
2: Malam ini lagu apa gitu?
0: Lagu kita Sweet Memory, Bang Manca.
2: Sweet Memory Manca ya? Pengapa lama tak gabung sama Erita?
0: Iya ke?
2: Okey lah, lagu Ri Umbrella, Lamaran, Ramalanku Benar Melaka.
0: Ramalanku benar belaka.
2: Aduh.
0: Ini lagu mana, Bang?
2: Lagu orang awak tu.
0: Oh, kita Manca, Bang. Manca.
2: Iya, Manca Malaysia orang awak tu.
0: Okey lah.
2: Okey, salamnya untuk Rita, sihat selalu, bagi selalu, dimurahkan rezekinya ya, dilancarkan urusannya ya.
0: Amin.
2: Kalau mau masak daging, aku kasih Bang Gapar belajaran. Bang Gapar nak muas ke masak Erita. Dalam ada Bamus, ada Pak Umar, ada Ilek juga, ya, ada Kang Irwan, Pak Kumis. Ada Bunda Permata, Bunda Serasi, Kadang Mardu. Dari Nang Jaya. Dan salam satu dan Erita ya.
0: Okey.
2: Nah, balik hati-hati, bawa motor, bawa mobil.
0: Motor.
2: Bawa motor, jangan licin, hati-hati.
0: Okey.
2: Tengok depan, jangan tengok belakang.
0: Okey.
2: Ayuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Gafar di Tanjung Balai Karimun. Di belakang Bang Gafar, kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Erita?
0: Kabar baik. Gimana, Ibu?
3: Udah lama gak ketemu.
0: Ibu, mungkin radionya dikecilin dulu suaranya.
3: Oke, Erita, oke. Udah?
0: Okay.
3: Mokai. Apa kabar? Anak-anak sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: si kecil gimana, sehat?
0: Oke, dia
3: rindu nih sama si kecil Erita.
0: Iya, nanti ada rezeki kita main kesana nanti.
3: Iya. Masalahnya dia tuh lucu gitu loh, kalau nengok dia tuh jadi kayak terhibur gitu.
0: Iyalah, mak dia juga lucu kan.
3: Tidak lah, yang itu dia Erita.
0: Masya Allah, mati kita.
3: Dia tuh gitu, jadi suka nengok dia tuh gitu.
0: Oke.
3: Apa aku turun ke Kijang?
0: Nanti Bu, nggak bisa janji, dia harus tiba-tiba.
3: Oh iyalah, nanti tau-tau nongol aja gitu kan?
0: Iya, kan datang rumah ibu nanti, atau nongol aja gitu.
3: Ah iyalah, Erita, lagunya apa Erita?
0: Lagu Manca, Sweet Memory.
3: Apa Erita, cari aja lah ya, yang bagus Erita ya.
0: Oke, okay. Yang Mas Lu ke, nah, yang Ranca.
3: Ya rancak lah Erita.
0: Oke lah.
3: Oh iya, lupa nih ngucapin selamat tahun baru Islam. Ramai Erita di Pinang?
0: Di Pinang? Oh sekarang ya. Depan dekat jalan nih kayaknya slow-slow saja. Gak ramai lancar. Ramai lancar.
3: Ramai biasa aja ya gitu ya. Oh iya lah. Salam-salamnya pertama buat Erita lah ya.
0: Makasih.
3: Pulang hati-hati, sehat selalu ya keluarganya semua ya. Nah, terus buat Kak Merica, Kak Merica masuk, Kak Merica. Buat yang Ucu, buat Bunda Sulami, buat Yusuf, terus masuk Yusuf, Pak Umar, Bang Udin, Bang Herman. Bang Herman dah lama lo tak masuk, kenapa dia tahu?
0: Oh iya kah?
3: Iya.
0: Pagi masuk, ada pagi masuk.
3: Pagi?
0: Mm-mm.
3: Oh pagi tak dengar Erita. Dengar tadi pagi, tak buka radio masalahnya.
0: Buka lah esok-esok.
3: Oh iya, iyalah. Kadang-kadang kalau udah bangun tuh udah ke dapur, udah lupa radio Erita.
0: Oke lah.
3: Ya, selanjutnya semua aja lah Erita ya, disalamin dari pertama ini yang kedua ya.
0: Kedua.
3: Ah, sampai yang nanti terakhir semualah disenggol ya Erita.
0: Baik.
3: Assalamualaikum Erita, terima kasih. Ditunggu lagunya ya.
0: Oke, baik. Ada Ibu Nafsiyah di Kijang. Biasanya kalau Kijang 1 udah masuk, nanti Kijang 2, Kijang 3 masuk ini ya. Saya sapa kembali, halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Kijang 3. Pertengahan antara Kijang dan Pinang. Duhai Adinda.
0: Iya, kabar sehat Bang Udin?
4: Sehat. Walafiat, segar bugar.
0: Alhamdulillah, iya. Itu penting tuh.
4: Penting itu. Coba lagu ini dari NB.
0: NB?
4: New Boy.
0: Oh, yang mana New Boy?
4: Sejarah mungkin berulang.
0: Sejarah mungkin berulang.
4: Kalau NB tak ngerti lah ya. Tak ngerti lah NB kan.
0: Kalau NB itu biasanya tambahan.
4: Tambahan, ya boy. NB memang tambahan.
0: Mm-mm.
4: Kalau tak itu enak lah lagu itu. Belum dicoba lagu.
0: Yang mana?
4: Yang Abang Udin bilang dari enak.
0: Oh, enak lah. Sejarah mungkin berulang, tapi lebih lembek lah.
4: Kalau yang agak keras ini lagu dari Arrow.
0: Arrow yang mana?
4: Arrow Terimalah Sayang. Jarang diputar lagu Arrow itu, jarangnya minta ya.
0: Oke, okay. Berarti nak Arrow ke nak New Boy?
4: Arrow lah. New Boy sering kali itu sama Mbak Rika kemarin itu.
0: Oke okay deh.
4: Jadi terimalah sayang.
0: Baik.
4: Terimalah lagu Abang Udin ini buat penyiar.
0: Baik. Lanjut. Salam itu siapa?
4: Ibu Naksiah tadi ya. jadwal latihan Ibu Nafiah ya.
0: Mm-hmm.
4: Yang pertama tadi salam dari TBK ya.
0: Mm-hmm.
4: Banyak penjelmaan dia tuh.
0: Emang ya siluman.
4: Walaupun macam-macam mana tak bisa dikisuh lah. Suara tuh tak bisa berubah. Ya nanti kalau masuk Bang Herman ya Pak Umar. Bang Herman tuh mau masuk tapi susah masuknya. Susah teleponnya masuknya. Semua tuh ingin masuk. Ada Kak Berlian, Kak Sarina juga ya, Ibu Nafia tadi udah, Ibu Cinta, yang lucu Uir juga ya, tak lupa juga Kak Watu ya, Kak Rina, Putri Merica masuk ya, Kak Putri Merica ya, tak pula ya, tak pula ya. Bunda Sulami ya, yang di Pulau Penyengar ada Mahanya dengan Bunda Permata, Makcik Mah juga ya. Nek Manda juga boleh masuk nih di sini. Di Karas Aida dengan Mbak Dini ya.
0: Oke. Okay.
4: Tak lupa Pak Kumis ya di Pancur. Abang Hamzah Yusuf ya ketinggalan ya trip ini. Biasa duluan dia. Abang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ilek juga. Mak Dani ya dengan Kak Ipa ya. Salam juga buat Kak Jamilah ya yang di Pulau Penyalai. Kak Jamilah. Telepon Kak Jamila ya, salam dari Bung Udin nih, untuk orang Pulau Penyalai. Ada Malukman juga, Mak Rika, ada Alif di sini ya, Dinda di Bogor, Abang Amar Ridwan ya,
0: okay.
4: Di Bandung. Kak Dili di Bali ya, Kak Dili di Bali kan?
0: Oh, udah pulang sini?
4: Ya, Bali lah itu, Batu
0: oh,
4: Lima.
0: Oh, oke. Okay.
4: Bali kan Batu Lima?
0: Mm-hmm.
4: Kicuh sebentar, kicuh nantara. Salam juga Asiska, Ibu Hani, ada juga Pika ya.
0: Oke.
4: Okay. Tak lupa Mak Rosi ya. Tadi Rosi dari Tanjung Pinang, Tanjung Balai tadi ya.
0: Oh iya.
4: Ya, ini Rosi Batu Solo.
0: Itu Rosi tersesat itu.
4: Rosi dari Tanjung Balai itu nyasar ya.
0: Mm-hmm.
4: Ada Mak Intan di Citra Pita 10. Tak lupa ya Pak Demang ya.
0: Okay.
4: Abang Uya juga. Usup, masuk Usup. Ada juga siapa lagi ya. Ini Pak Busu nih yang 18. Ini sekarang masuk juga nih. Pak Ahmadi ya. Salam sehat Pak Ahmadi ya. Ada Iman dari Batu, Tanjung Batu ya. Abang Andi kita ya di Bengkulu. Tak lupa Pak Haji Andarulin juga ya, tetangga Bang Udin ya. Semuanya yang tak seribu namanya mohon dimaafkan. Salam sehat, bahagia, dan terlupa. Salam mesra.
0: Oke. Okay.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Udin ada Tabuka sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu saya Mbak Erita.
0: Alhamdulillah sehat, Mama Dani.
5: Gimana Tanjung Pinang?
0: Aman, terkendali.
5: Aman, terkendali sama kita ya.
0: Mm-hmm.
5: Bola malam ini ditunggu-tunggu di nanti-nanti, Mbak Erita lah nih malam saya bilang.
0: Siapa?
5: Iya, kiranya ada bola. Rupanya
0: oh, nanti,
5: tidak ada.
0: Nanti jam 11.
5: Jam 11 ya, lepas ruang rindu ya, Mbak?
0: Oh.
5: Alhamdulillah. Mesti jumpa ketemu kita.
0: Iya, pokoknya sekarang banyak gak ketemu lah pokoknya.
5: Nah, itulah. Yang ketemu pokoknya ya. Yang di depan rumah. Pokok pisang yang ketemu.
0: Iya, betul tuh. Pokok durian sekarang.
5: Apa namanya itu lagunya Mbak Erita ya? Halo.
0: Halo, suara apa tuh Mama Dani? Agak suara telepon ternyata. Lagu apa Mama? Halo. Halo Mama Dani. Aduh, hilang suaranya. Halo Mama Dani. Halo. Baik Mama, lagunya di WA boleh ya. Ini gak dengar suara Mama nih. Baik, silakan untuk Mama Dani di WA saja lagunya mau lagu apa, nanti Erita coba carikan. Kita ke lagu dulu pendengar sebelum nanti kita buka line telepon 27100 dan di WA Pro 1 Erita Jepinang.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami sapa kembali pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Dan Mbak Erita.
0: Alhamdulillah sehat, Yuslo. How are you today?
1: Fine, thank you.
0: Okay. Nak lagu apa malam ni?
1: Apanya, Mbak?
0: Nak tanya lagu apa pakai speak English, tak pandai pula awak.
1: Saya kalau itu kita pakai bahasa Indonesia aja ya.
0: Okay, sepakat.
1: Saya nak minta lagu My Heart Will Go On, ada?
0: Asik, Titanic.
1: Yang mana?
0: Titanic.
1: Aku pula Titanic.
0: Okay, lagu Titanic kan?
1: Boleh.
0: Okay, silakan.
1: Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala kesulitannya.
0: Amin.
1: Salam buat yang udah masuk tadi, ada Bunda Putri Malica, buat Ibu Napsiah di Kijang juga, buat Eyang Mucu di Tembeling. Kemarin saya jumpa Eyang Mucu di Tembeling. Buat Ilet, Mama Dani, Mbak Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Bang Udin tadi, buat Mama Rosi, buat Pak Umar, buat Mama Berlian, buat Kak Dang Merdu, Bang Uya, buat Kak Sarina Kiu-Kiu, buat semua penelpon, dari penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir.
0: Okay.
1: Dengan ucapan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram ya, 1448 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Okay.
1: Makasih Mbak Rita.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Yusuf saya sapa kembali. Halo.
2: Everything about you every day now. Kenapa diam? Lanjut.
0: Ya kan denger lagunya dulu baru bisa membalas.
2: Oh gitu. Where's the time when I was insecure about you? In my mind in years, there is no not you hearing.
0: Angkat tangan. Angkat tangan saya.
2: Nah, you don't speak English. Tapi Brother Yusuf.
0: Masa tadi lagu Brother Yusuf?
2: My heart will go on gitu ya. Say woman, take your time to look yourself over. All we need is just a little vision. Ayo, apa judulnya, anunya penyanyinya?
0: Gak tahu.
2: Astagfirullah, capek deh kalau begini. Mana udah gak pakai, mana gak udah gak pakai intronya.
0: Ya mak, tadi mau denger ininya, denger lagunya gitu tuh pak, lupa nggak tahu.
2: This girl make it so and we'll come together fine.
0: Nggak tahu deh angkat tangan.
2: Itu dari
0: Jason Ross.
2: Iya.
0: Jadi mau lagu itu?
2: Ya iyalah, sudah dinyanyikan masa nggak di ini. Waduh.
0: Mana tahu lebih asik nyanyi sendiri dibandingkan lagunya si Jason Ross. Judulnya apa tadi tuh?
2: Loh, sudah itu tadi saya sebutkan anunya tuh, lirik lagunya. Only this just a little fashion. Patience.
0: Fashion.
2: Ah, itu. Nanti ditetapkan sama Mak Dani loh, monitor ini. Dilihat lagi di pipi ini.
0: Aduh, saya mau nanya deh Bang, saya manggil Mas atau Bang ya, lupa ya.
2: Bang, kalau kita di Sumatera ini, okay. Tapi bukan bang nasional gitu ya. Yang konvensional aja gitu.
0: Baik. Sama teman-teman yang lain diginiin juga nggak sih, atau hanya ini aja saja saya sendiri?
2: Sudah ready lagunya?
0: Ready nggak ya?
2: Udah capek-capek nyanyi tanpa musik, aduh.
0: Iya, I don't know, lagu itu lagu tahun berapa itu?
2: Ya itu lah, tahun 80-an, mau nginjak 90-an.
0: Oh, mak saya tuh dengar lagu apa ya, bapak saya tak lagu ini kayaknya.
2: Coba di play dulu anunya di situ.
0: Sebentar, Pak. Judul lagunya.
2: Nah, sudah tadi saya nyanyi.
0: Enggak nyumpah, enggak salah-salah tulisan saya kayaknya.
2: Patience, Vision.
0: Ra.
2: Jason Ross.
0: Iya, Jason Ross.
2: Gen and Roses.
0: Iya.
2: Nanti di Roses, diproses lagi. Nanti malah saya nyanyi soal sama Mas Lalo Kiu lagi nanti.
0: Ah, nggak ketemu saya, nggak ketemu nih.
2: Aduh.
0: Salah tulisannya nih.
2: Patience, tulisannya Patience. Kalau nggak ini, waduh, nggak ketemu.
0: Iya, nggak ketemu nih.
2: Patience, masa nggak ketemu lagu-lagu kick gitu ya eranya.
0: Oh, Patience. Aduh. Ini kepencet ini. Rosen.
2: Guns and Roses. Ya, Guns and Roses. Guns.
0: Nyanyi cewek ya.
2: Cowok lah.
0: Aduh, ini kok keluarnya cewek nih?
2: Coba lihat dulu keluarnya, coba dengar dulu. Kan siapa tahu ada versi ceweknya di sana. Wah, no. Bukan itu. Bukan itu.
0: Oke, dia aja.
2: Apanya yang diajar?
0: Hurufnya.
2: Oh, mau pakai bahasa orang?
0: Bahasa Indonesia saja, biar cepat.
2: Iya, tulisannya Patience, P-A-T-I. E-N. Patience.
0: Terus?
2: Begini ya, diulang P-A-T-I-E-N-C-E.
0: Terus?
2: Ya itu, Pak judulnya. Patience, P-A-T-I-E-N-C-E.
0: Penyanyinya?
2: Diajak juga?
0: Yuk, boleh.
2: G-U-N.
0: Oke, dah ketemu.
2: Astagfirullah.
0: Saya pun juga ngucap.
2: Sampai mau lapar saya ini.
0: Nah, sama lah kita berarti.
2: Aduh.
0: Sebentar.
2: Yaudah Mbak Rita.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ini lagunya. Bener? Oke, salam tuh siapa nih?
2: Sudah ada nih, sudah dimobilisasi semua tadi.
0: Uh-huh. Oke, okay. Ditunggu ya, lagunya
2: ini,
0: ya.
2: Karena ini durasinya lumayan ini.
0: Iya, memang iya.
2: Sama aja saya jadi dosennya Anda ini.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih kami sapa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Merita.
0: Malam juga, Ile.
1: Ya, saya. Apa kabar, Ita?
0: Kabar baik.
1: Ini dia baik, kok suara beda?
0: Apa? Ini komputer hang dia.
1: Oh, saya kira.
0: Oh, maka tadi agak susah.
1: Lagi lagu manca campur ya?
0: Lagu manca, manca kita manca.
1: Lagu Malaysia lah. Lagu Malaysia. Lagu bulan spring.
0: Apa?
1: Bulan spring.
0: Spring atau spread?
1: Kok sempit? Spring. Sempit. Sempit namanya memang batam sempit.
0: Spring yang mana?
1: Tolong gundam batu dudulin lah.
0: Aduh, sini cuma ada Persada Cinta.
1: Persada Batu?
0: Oh, makanya saya tanya, mau apa lagunya? Biar dicari di komputer.
1: Oh, terlalu aja lah. 1000 tahun tak kan mungkin.
0: Ini udah kayak emang. Oke, gimana lagunya?
1: 1000 tahun tak kan mungkin. Apa nih, lupa lagunya. Ada lagu BPR ya? Ini dah.
0: Dari 1000 tahun takkan mungkin dari Bumi Putra kah?
1: Ya, iya BPR.
0: Oh, BPR namanya. Oke, okay, nah, iya.
1: Iya lah.
0: Oke, oke. Oke.
1: Bungkus deh.
0: Bungkus deh.
1: Bungkus lagi. Okay.
0: Aduh.
1: Apa?
0: Agak berpeluh saya malam hari ini ya.
1: Asli mati ya sih?
0: Asli mati.
1: Alamak, kasih iman. Nanti aku yang sakit.
0: Allahu Akbar.
1: Oh, angin. Masa asli mati mungkin lah kan? Asli dua di studio tuh.
0: Bukan dua, tiga. Cuman yang ini mati, remote-nya di mana? Saya lupa nyari. Tadi sejuk, saya matikan.
1: Oh, mungkin disimpan di itu terbiasa sama Mbak Rima tak?
0: Gak usah uzun loh.
1: Gak usah kan, lebih menjaga kan?
0: Tak lah ada remote di situ, di depan situ. Belum ngambil, nanti diambil.
1: Apa Rima ya, kemudian saya dengar radio. Kalau Mbak Rima kan dengar radio rumah kalian. Makanya waktu Mbak Rima itu mah, waktu Putri Rima, Putri Belia minta lagu perhatian. Mbak Rima sedang Melayu tuh kan, ini Cinta.
0: Aha.
1: Dia tahu Mbak Rima. Makanya Mbak Rima di rumah di radio. Oke lagi ya, salamnya Mbak Rima ya.
0: Boleh, lanjut ya.
1: Hah?
0: Ya lanjut salamnya.
1: Nah, nanti malam boleh jam 2:23 ya boleh?
0: Jam 11 saat.
1: Ya, udah lah, kita salah. Saya yang belakang. Salam itu utama untuk Mbak Rima, juga, kesehatan, Mbak Riki, Mbak Tengah Rina, Ramanya di mana ya.
0: Mbak Rima atau Erita?
1: Amerika. Ya, Erita. Tapi Mbak Rita, Mak. Rima kok? Ya, jadi ya.
0: Lanjut.
1: Mau di Mbak Rita, Mak. Terus lanjut. Untuk Rika, Mak Rika, Liza. Rima, Mahja memiliki mantan penyari Dewi Sina ya. Itu untuk Tentri di Bogor, Ahmad di Bandung, Ayi, Unggulu, Amda Yusuf, Pak Gapar di Balai, Mas Wulo, Jualkan Duren, Mas Prabu, Mbak Senang Giu-Giu, Yusuf Batam, Rima, Marika, Marika di lupa lah duduk Pak Bu Berlian, Bunda Permata, Mak Dani, Deva, Gumin, Pak Udir, Pak Herman, Anu Lukman, Ali, dulu. Siapa dari ini mereka di 15? Pak
0: siapa?
1: Di 15.
0: 18.
1: Nah, yang sudah telepon agil sekarang itu siang lu.
0: Oh, Pak ini. Pak Amadi. Pak Amadi.
1: Tapi nama Amadi ada ilah Pak Amadi. Itu untuk ya mampu ya ya. Aduh, sedang ngoya tu pak, orang ngoya tu. Sedang ngoya pak Palem Pademang. Gumi Hukum Bayerman sudah. Anu, semua lah dengan berhati, semua kesehatan. Batin, mau panjang, mau berkah.
0: Oke.
1: Kita nak berhati ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, Berita.
0: Selamat malam.

0: Baik, sebelum ke lagu saya bacakan dulu nih penelpon yang sudah masuk melalui WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau senggol-senggol semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali ya, juga buat yang selalu menyenggol saya. Lagunya ikutan saja, salam buat Mbak penyiar sekeluarga, amin. Terima kasih dari Oma Sulami di Jalan Kuantan. Baik, kemudian assalamualaikum Rita, salam buat penelpon dari yang pertama sampai terakhir, lagunya ikutan aja. Iya, ini dari siapa ini ya? Oh, dari Bu Erna di Batu 13 Kijang. Kemudian ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Kumis, salam pertama buat Mbak Erita yang bertugas. Ada juga Bang Udin, salamnya ikutan fotokopi Bang Udin aja. Sudah lengkap semuanya. Satu untuk semua. Request lagu Malaysia Mencari Alasan. Dengan ucapan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram buat Mbak Erita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kumis di Lingga ya. Oke, kita terima kembali sebelum ke lagu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat Erita.
0: Oi, saya.
1: Sehat Erita?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mas Prabu mau spesialin lagu Bapak Demang lah.
0: Apa itu?
1: Iya, tadi alhamdulillah udah jumpa Pak Demang. Ini Mas Prabu lagi di Batam lagi Erita.
0: Jadi betul pindah ke Tanjung Pinang?
1: Iyalah. Tapi ini lagi di Batam lagi, kan desa libur.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Apa nama lagunya, lagu Indo Manca ya?
0: Iya. Manca aja.
1: Manca aja. Tahunnya?
0: Tahun 80-an.
1: Nah, ini spesial Bapak Demang nih, mudah-mudahan beliau dengar ya. Always Somewhere. Scorpion. Iya, lagunya Always Somewhere.
0: Oke. Okay.
1: Always somewhere, miss you where I stay. Ya Rita biasanya nyanyi, Rita lagi sakit gigi ya?
0: agak sakit kepala.
1: Oh iya, besok persiapan malam minggu kata Pak Sulis, Rita bawa karaoke.
0: Hah?
1: Iya, udah ada jadwalnya.
0: Wah, mantap itu.
1: Iya, Rita nanti malam minggu bawa karaoke. Nanti kalau apa ya yang nyanyi nanti kalau bisa lagu keroncong katanya.
0: Iya, terlambat sudah.
1: Wih, keren.
0: Baru juga terlambat sudah langsung keren.
1: Yuk keren lah, jarang-jarang ya Rita solawatan kan. Iya buat Rita, tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya Rita.
0: Amin.
1: Iya Bapak Demang juga semoga sehat beliau, rezekinya lancar juga. Itu diaminin sama Pak Sulis tuh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, terus salam buat apa? Bunda Permata, Bunda Berlian. Kak Sarina udah masuk ya?
2: Belum.
1: Nah, masuk Kak. Dang Merdu, Putri Merica, Yusuf. Yusuf suaranya agak bulet ya sekarang ya?
2: Iya dong.
1: Semenjak makan durian di tempat yang lucu ya?
2: Is, kok tahu?
1: Ya iyalah, namanya durian kan bulat.
2: Ada kok yang lonjong.
1: Pasti Erita itu ya belum makan rambutan dia yang lucu kan?
2: Anda salah.
1: Karena rambutan yang lucu bulat-bulat.
2: Belum, yang lucu makan manggis sama durian semalam.
1: Oh, pantesan kulitnya di itu, ditumis.
2: Iya, mulai. Oke, lanjut.
1: Batam, Jaya Yusuf udah masuk ya?
2: Yusuf sudah.
1: Mangga, Jaya Yusuf.
2: Belum.
1: Oh iya, Pam Jaya Yusuf katanya itu dia lagi ada gangguan dia.
2: Banyak katanya loh Mas Prabu ini.
1: Iya iyalah, masa kita ini dia katanya lah.
2: Kayak lagu trio kwek-kwek.
1: Apa tuh?
2: Lagu trio kwek-kwek.
1: Iya gimana?
2: Nah itulah pokoknya.
1: Katanya yes, gitu ya.
2: Oh.
1: Terus salam buat apa nama? Buat Pak Mukhlis, Pak Umar, Bang Herman, Bang Awang Janggut. Salam Pak Irwan. Pak Irwan udah masuk ya?
2: Belum.
1: Oh, ketiduran dia di itu, di dia lagi nonton apa nobar. Mm-hmm. Ketiduran dia di lapangan.
2: Orang nobarnya nanti 2 jam 11 kok.
1: Enggak, dia sudah tidur dari kemarin.
2: Gila tuh.
1: Ya buat Erita, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu ya, saya hadirkan 3 lagu sebelum nanti kita buka kembali di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRT Cipinang.

0: Baik, dengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya buka kembali line telepon 27100 untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam juga. Ini suaranya kayaknya baru ini sama saya ya. Benar enggak? Siapakah ini gerangan?
1: Oh, saya namanya Iki, Mbak.
0: Iki. Iki di mana?
1: Warga baru.
0: Warga baru. Warga mana ini?
1: Warga Kijang, Mbak.
0: Oh, warga Kijang.
1: Tetangga Om Ile.
0: Tetangga Om Ile. Alamak, dari panggil Om Ile.
1: Ile ini, Mbak, ada Ile nih.
0: Kumpul. Ada di situ juga. Oke deh. Nah, lagu apa ini?
1: Ini lagu boleh ini enggak, Mbak?
0: Boleh apa?
1: Boleh request?
0: Iya, boleh dong.
1: Lagu ini bisa, Mbak?
0: Lagu yang mana? Ini tuh yang mana? Satu.
1: From This Moment.
0: From This Woman.
1: Bisa, Mbak?
0: Dari siapa? Yes, oke. Okay.
1: Dari Shania Twain.
0: Boleh. Boleh dong, enak lagunya ini.
1: Kirim salam nih, Mbak, untuk Mbak Erita. Untuk Mbak Liza, Mbak siapa? Mbak Rima, Mbak Rika, Bang Ardian, dan Bang Riki.
0: Ada sutradaranya di sana ya?
1: Iya nih, Mbak. Ada Lele.
0: Oke, itu aja.
1: Untuk Bang Kakang, untuk Om Ile, untuk Mak Abang, untuk Bu Nopi, untuk Om Ikin, untuk Pak Debudi, untuk Ip, untuk Nenek Surni, untuk Kakek Santul, sama Kak Pika aja, Mbak.
0: Oke deh, itu saja.
1: Mau semuanya lah, Mbak, kalau bisa, Mbak.
0: Bisa.
1: Oke lah, Mbak, kalau gitu, Mbak.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih kami sapa kembali Anda yang ingin bergabung. Silakan Nila Nafan 27100. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, Mama Dani.
1: Iya, maaf ya,
0: Mama. Suaranya putus-putus, Mama Dani.
1: Terputus.
0: Iya.
1: Kita empat terputus.
0: Apa?
1: Masih di dalam kamar terputus.
0: Oke, langsung lagunya mau lagu apa tadi, Mama?
1: Lagu Bonnie M aja kalau bisa.
0: Bonnie M yang mana?
1: Terserah Mbak Rita aja lah.
0: Oke.
1: Nah, salamnya satu untuk semua Sejam dan Dani.
0: Baik.
1: Terutama buat Bu Akhira, selamat beristirahat, selamat nonton bola nanti malam.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Rita.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon di WA, kalau tidak diangkat berarti kita lagi terima telepon atau lagi mutar lagu ya. Jadi bukan sengaja tidak diangkat telepon meskipun masuk, tapi terima telepon gitu ya. Jadi tidak diangkat, bukan sengaja tidak diangkat. Karena di sini laporannya cukup banyak sekali yang telepon di WA tapi tidak terangkat ya. Bukan tidak diangkat. Oke, saya sapa kembali yang bergabung lewat WA nih. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagu dari Nothing Gonna Change My Love For You. Oke, salamnya untuk Mbak Erita. Selamat bertugas, pulang kerjanya Titi JJ. Salam untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Amza Yusuf, Mas Prabu, Tedinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ile, dan Yusuf. Kemudian Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Mak Cikmah, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dari Ibu Hani di Sultan Sulaiman, lagunya ditunggu Ibu.

Baik, mendingan kita ke lagu kembali. Sebelum nanti kami, jika ada kesempatan, kami buka kembali untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

merindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada yang ingin bergabung, masih kami buka. Jika ingin bergabung dan masih ada beberapa lagu yang sudah di request dan ditunggu saja ya untuk kami putarkan di malam hari ini. Menjelang nanti kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia ya, yang akan kami siarkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan saya bacakan dulu untuk WA yang masuk ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Teluk Bakau hadir di ruang rindu ya. Salam buat pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja berada dan buat Mbak Erita. Terima kasih banyak Pak Lukman. Kemudian, saya terima kembali di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Baik, terputus. Silakan dicoba kembali mungkin untuk penelpon terakhir ya sebelum nanti kami tutup, karena kita akan mempersiapkan untuk merelay dengan Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia ya di malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak ada, saya langsung ke lagu saja. Ada berapa lagu yang sudah di request dan akan kami hadirkan kalau dengar Anda, dan kita berjumpa kembali di ruang rindu selanjutnya. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
1: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
0: Wah.
1: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
0: Wah,
1: kan?
0: Iya.
1: Karena dihadiri kepala negara.
0: Iya.
1: Kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer. Gitu.
0: Baik, ya, hadirkan kemeriahannya ya, Pak Usman.
1: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
0: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
1: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
0: Pengarsif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong, yang bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

kali ini ada yang beda karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda di pagi yang dingin sekali karena Kota Tanjung baru saja habis diguyur hujan dari tengah malam tadi ya pendengar. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini. Walaupun hari ini tanggal merah ya, ada yang libur tapi pasti ada juga yang kerja, sama halnya seperti kami di sini yang setia menemani Anda. Pendengar, saya Lizandriani akan menemani di Tanjung Pinang pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, kali ini surah Al-Hujurat ayat 13 juz 26 yang akan dibacakan oleh Herman Umar.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: tengah hiruk pikuk dunia yang berlalu, renungkanlah tentang akhirat yang abadi dan nyata. Di sana, segala amal kita akan dihitung. Tiada yang tersembunyi dari pandangannya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, renungkanlah tentang perjalanan akhirat yang panjang. Tiada harta, tahta, atau kekuasaan yang bisa kita bawa. Hanya amal perbuatan yang akan menemani kita di sana. Seperti embun pagi yang hilang oleh mentari, kehidupan dunia pun akan berlalu tanpa terasa. Namun, akhirat tetap berdiri teguh dan abadi, menanti kedatangan jiwa yang kembali pulang. Hiduplah dengan hati yang tulus dan bijaksana. Jadikan setiap langkah sebagai bekal di akhirat kelak. Renungkanlah tentang kebesaran dan kemurahan Allah Ta'ala yang menjadikan kenikmatan abadi bagi hamba-Nya yang taat. Bila lelah melanda dan kegelapan menghampiri, renungkanlah tentang cahaya yang terpancar dari akhirat. Di sana, semua kesedihan akan sirna dan berakhir, digantikan oleh sukacita yang tiada tara. Merenung tentang akhirat, temukanlah ketenangan. Rangkullah dengan lembut jiwa yang haus akan kebenaran. Berpeganglah pada iman dan amal yang terus bertumbuh, agar di akhirat nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang abadi. Percayalah, setiap merenung tentang akhirat akan membawa makna, melambungkan jiwa ke dimensi yang lebih tinggi. Jadikanlah hidup ini sebagai persiapan untuk perjalanan panjang menuju surga yang kenikmatannya kekal dan abadi.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile.

Bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladzina ma'ah. Wa qala aidan Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahu al-'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita. Sehingga dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita dapat memanfaatkan apa yang diberikan untuk semakin taat kepada-Nya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan-bulan pendidikan, yaitu di bulan-bulan Juni, pertengahan tahun, kita mulai memikirkan ada anak-anak kita yang lulus dari tingkat pendidikan TK, SD, kemudian SMP, dan seterusnya. Kita akan memilih tempat pendidikan untuk menghantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang menjawab segala kebutuhan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah, anak yang mandiri secara keilmuan dan ekonomi. Tentunya kondisi yang menyita pemikiran kita, tenaga kita untuk bagaimana bisa memilih tempat-tempat yang tepat dan mendapatkan ilmu sesuai yang dibutuhkan. Maka untuk itu tetap menjadi panduan kita potret sebuah keluarga yang mampu menghantarkan menjadi keluarga terbaik dan menjadi teladan yang kita teladani, yaitu keluarga Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan untuk dijadikan teladan, jadikan contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Keteladanan dalam mendidik keluarga, anaknya, untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang soleh. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, atau kita sebut sebagai pendidikan ala Ibrahim, yang pertama adalah sangat menekankan untuk membersihkan akidahnya, menekankan dari sisi iman, keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana doa yang senantiasa dilantunkan dan diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniy an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah kami dan anak-anak keturunan kami dari penyembahan berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan yang pertama yang sangat ditekankan, bagaimana kita dan anak-anak kita jauh dari kemusyrikan, jauh dari penyembahan yang salah, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, karena memang menjadi dasar pokok. Jadi pendidikan yang utama adalah ketika mampu membersihkan akidah kita, mampu mengenyahkan sesuatu yang menimbulkan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan akidah. Maka kalau kita buka di dalam undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional, yang pertama yang paling ditekankan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Maka ini perlu terus kita dampingi, kita cek bagaimana pendidikan akidah anak kita ini. Jadi karena inilah yang paling mendasari, yang paling pokok, sebagai pondasi awal. Sebagaimana kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zat-Nya kepada ruh yang ada di dalam diri manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Perjanjian inilah kita menyatakan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian ini perlu terus kita jaga. Dan penjagaan itu sebagai amanah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua, untuk memastikan diri kita dan anak-anak kita tetap istiqomah dalam akidahnya. Kemudian yang kedua, pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan untuk bagaimana menguatkan akidah, menguatkan ibadah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana liyukimus salah. Ya Allah, kami bawa anak keturunan kami mendekati Ka'bah untuk bagaimana supaya termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Maka perlu juga terus kita dampingi anak kita, cek bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahnya, tanggung jawab sebagai hamba, dan juga realisasi dari keimanan, dari akidah yang kuat. yaitu bagaimana anak-anak kita termasuk anak-anak yang serius menjaga ibadahnya, menjaga amal ibadah yang utama yaitu sholat lima waktunya. Kemudian dilanjutkan faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan bagaimana akhlakul karimah. Di sini permohonan Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung condong baik ya, kepada mereka. Artinya karena akhlakul karimah, bersosialisasi dengan bermasyarakat dengan akhlakul karimah, maka hati-hati manusia condong baik, empati, respek ya, dengan akhlakul karimah yang dilakukan. Maka ini ya, terus harus juga menjadi pantauan kita, keseriusan kita, bagaimana pendidikan yang didapatkan, apakah kemudian membentuk karakter yang baik terhadap anak keturunan kita. Kemudian baru yang keempat, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pendidikan yang keempat ala Ibrahim adalah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan rezeki dari buah-buahan, dari sesuatu di muka bumi ini. Dan semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur, yaitu pendidikan kemandirian, mengelola ekonomi, mengelola harta kekayaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, pendidikan ala Ibrahim adalah yang pertama menekankan dari sisi akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan yang terakhir adalah kemandirian. Ya. Maka ini harus seimbang, ada pengawasan yang kuat dari kita sebagai orang tuanya untuk bagaimana supaya anak-anak kita dalam proses pendidikan ini memang betul-betul menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan pendidikan semestinya. Dan kelak kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh-salihah, melepaskan dari fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Kalau engkau bisa menghindarkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang agung. Dan kita bisa bersama, kita bersama keluarga kita, anak cucu kita, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga adn yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang baik dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Ya. Masuk ke dalam surga dari segala arah ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya ya, perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, memudahkan kita untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

informasi dan inspirasi.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momen yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah diri. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional.
1: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional. Pemerintah Provinsi Kepri berharap operasional SPPG yang mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dapat kembali berjalan dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan penghentian sementara operasional SPPG dilakukan sambil menunggu kebijakan dan standar operasional prosedur atau SOP terbaru dari PGN Pusat. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Total terdapat 78 SPPG di Kepri yang sempat berhenti beroperasi, namun beberapa saat ini mulai berangsur kembali beroperasional.
2: Kalau di Kepri ini 78, sedang menunggu kajian teknis bagaimana dari BGN Pusat untuk bisa membuka kembali BGN ini. Ini tidak lama lagi, mungkin minggu depan juga mungkin sudah buka lagi. Jadi sekarang SOP baru ataupun yang disiapkan oleh BGN Pusat.
1: Ia menjelaskan, saat ini penyebab penghentian sementara operasional dikarenakan bahwa BGN Pusat sedang melakukan pendalaman terhadap sejumlah yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan program berjalan transparan dan sesuai aturan. Pemprov Kepri menegaskan akan terus mendukung program Presiden, salah satunya adalah makan bergizi gratis bagi masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satu unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Bintan tidak beroperasi sementara.
3: Pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Bintan masih terus beroperasi. Namun di dalam perjalanannya terdapat sejumlah SPPG yang sempat berhenti sementara dan kembali beroperasi. Ketua Korwil Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Bintan Pinadeli Sahputri menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 19 SPPG telah beroperasi dan menjalankan tugasnya dalam mendukung program pelayanan gizi kepada masyarakat penerima. Namun demikian, terdapat satu SPPG yang untuk sementara waktu menghentikan operasionalnya, yakni di wilayah Kecamatan Tambelan. Dimulai Senin 15 Juni 2026, penghentian sementara tersebut disebabkan belum turunnya anggaran dari pusat melalui Badan Gizi Nasional BGN yang menjadi sumber pendanaan kegiatan. Selain itu, satu SPPG lainnya saat ini masih berada dalam tahap persiapan sebelum mulai beroperasi, yaitu di Bintan Buyu. Berbagai kebutuhan teknis dan administrasi tengah diselesaikan agar unit tersebut dapat segera memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Itu kita lagi proses persiapan. Ya, seluruhnya itu. Kalau di Tambelan itu, seingat saya, ya di datanya itu Tambelan dia ada SMA, SD, SMP, sama 3B, balita, justru sama, ya mereka dia ada satu mencakup itu semua, karena kan cuma satu, dan sasarannya pun juga sekitaran 2.000 lebih gitu lah.
3: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan Pinadeli Sahputri mengatakan kondisi tersebut tidak mempengaruhi operasional 19 SPPG lainnya yang hingga kini tetap berjalan normal. Karena sejumlah SPPG di Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur yang sempat berhenti pada pekan lalu, kini sudah kembali beroperasi. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional tahun 2026.
5: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Pol Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri telah mengirimkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional tahun 2026. Keenam peserta tersebut terdiri dari 3 putra dan 3 putri yang merupakan hasil seleksi tingkat provinsi Senin kemarin. Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Iksan, mengatakan para peserta yang diberangkatkan berasal dari sejumlah daerah di Kepulauan Riau. Untuk peserta putra terdiri dari 2 orang asal Batam dan 1 orang dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Sedangkan peserta putri masing-masing berasal dari Natuna, Bintan, dan Tanjung Pinang. Iksan menjelaskan hasil seleksi tingkat provinsi belum diumumkan secara resmi karena masih menunggu hasil seleksi nasional. Peserta yang tidak lolos di tingkat nasional akan kembali menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
6: Dari setiap seluruh provinsi itu 2 orang, satu putra, satu putri. Nah, jadi tingkatannya seperti itu. Dan untuk hasil daripada provinsi itu menunggu di tingkat nasional.
5: Menurutnya, para peserta akan menjalani sejumlah tahapan seleksi selama sekitar 5 hari. Materi yang diujikan meliputi tes kemampuan dasar, tes ideologi, tes inteligensi umum atau TIU, serta berbagai pengetahuan lainnya yang menjadi syarat untuk menjadi anggota Paskibraka Nasional. Iksan berharap 2 wakil Kepri yang nantinya terpilih dapat mengemban tugas penting, yaitu dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2026 mendatang. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momen yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah, mengevaluasi setiap langkah yang telah diambil selama setahun penuh dan merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk masa mendatang.
7: Ketua 5 Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kepri, Zubad Ahadi Mutakin, menekankan pentingnya persatuan umat Islam serta perubahan menuju arah yang lebih baik dalam peringatan Tahun Baru Islam. Menurutnya, keberagamaan dalam konteks individu mencakup hubungan antara hamba dengan Allah. Hal ini melibatkan peningkatan ikhtiar secara batin seperti memperbanyak zikir, membaca doa, membaca Al-Quran, mengamalkan puasa sunnah, bersedekah, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu juga melibatkan peningkatan ikhtiar secara lahir, seperti menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang halal dan suci, serta melatih kesabaran. Sementara dalam konteks makhluk sosial, peringatan Tahun Baru Islam ini haruslah menjadi momentum untuk introspeksi, melakukan perubahan positif, menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan ke depan.
8: Yang terbaik itu kita muhasabah diri, menghitung-hitung diri kita, prestasi apa yang sudah kita capai, terus kekurangan-kekurangan apa yang belum kita perbaiki. Jadi harusnya imbang antara kepentingan ukhrawi dengan ibadah-ibadah sosial kita, seperti kepedulian kita kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada lingkungan, kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, kemakmuran suatu daerah, kemakmuran suatu negeri ini diawali dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga ini bagus, maka dia akan berimbas kepada tetangga. Kalau tetangga sudah bagus, berimbas kepada lingkungan, dan seterusnya.
7: Ketua 5 Majelis Ulama Indonesia MUI Kepri Zubad Ahadi Mutakin menambahkan, perayaan Tahun Baru Islam mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. MUI berharap di Tahun Baru ini umat Muslim dan masyarakat pada umumnya dapat memperkuat nilai-nilai keagamaan dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Bukti nyata sinergi pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan di pelosok desa. Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan ARMCO Desa Tuapaya Selatan.
9: Pengerjaan sudah 35 hari, sudah rampung kita selesaikan.
10: Kodim 0315 Tanjung Pinang meresmikan penggunaan jembatan AMCO Garuda di Sungai Memtras, Desa Tuapaya Selatan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pembangunan infrastruktur ini merupakan upaya nyata TNI dalam mendukung akses transportasi dan mobilitas ekonomi masyarakat. Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infanteri Abdul Hamid melalui Dendramil 1 Kota Tanjung Pinang, Kapten Infanteri Adi Boy mengatakan, pembangunan ini bukan sekedar fisik semata, tetapi merupakan simbol harapan, kemajuan, dan semangat kebersamaan masyarakat. Jembatan ini memiliki panjang 10 meter dan lebar 4 meter yang dikerjakan dalam waktu 35 hari.
9: Untuk saat ini, wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang membangun ada 6 titik jembatan, 2 titik jembatan Aramco, 4 titik jembatan beton, dan seluruhnya berada di Kecamatan Tuapaya Selatan.
10: Kepala Desa Tuapaya Selatan, Suhendra, mengungkapkan rasa syukur atas realisasi 2 jembatan di wilayahnya. Menurutnya, infrastruktur baru ini kini memungkinkan akses kendaraan roda 4 melintasi penghubung antar RT.
11: Efisiensi dari kampung sampai ke desa, para penduduk yang ada di sana, berjumlah mendekat 100 juga kita sebar masyarakat, pengisinya juga.
10: Camat Toapaya, Ipan Golaryadi menyambut positif kolaborasi TNI dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas vital ini. Pembangunan jembatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi pemerintah dan TNI dalam meningkatkan kesejahteraan di pelosok desa. Masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawat fasilitas ini agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jembatan Garuda di Desa Tuapaya Selatan, Kabupaten Bintan diresmikan sebagai akses penghubung masyarakat yang dibangun melalui kolaborasi TNI, pemerintah, dan warga setempat.
12: Jembatan Garuda yang menjadi salah satu program penghubung akses masyarakat di Desa Tuapaya Selatan, Kabupaten Bintan diresmikan. Pembangunan jembatan ini dituntaskan dalam waktu 35 hari dengan melibatkan personel TNI, pemerintah setempat, serta masyarakat melalui semangat gotong royong. Komandan Ramil 1 Tanjung Pinang, Kapten Infanteri Adi Boy menyampaikan pembangunan jembatan dimulai sejak 11 Mei 2026 dan telah selesai dilaksanakan. Pembangunan melibatkan personel Kodim 0315 Tanjung Pinang, Unsur Muspika serta masyarakat Desa Tuapaya Selatan yang bersama-sama bergotong royong menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut. Di mana jembatan Garuda memiliki panjang 10 meter dengan lebar 4 meter. Pembangunan ini bertujuan untuk mempermudah akses transportasi masyarakat, baik untuk aktivitas sehari-hari, perjalanan dinas, membawa alat pertanian hingga mengangkut hasil pertanian.
13: Pembangunan jembatan ini dimulai tanggal 11 Mei 2026 dan sampai hari ini pengerjaan sudah 35 hari sudah rampung kita selesaikan semuanya.
12: Selain jembatan Garuda, wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang saat ini juga telah membangun 6 titik jembatan di Kecamatan Tuapaya Selatan, terdiri dari 2 jembatan rangka baja dan 4 jembatan beton. Sementara 1 jembatan rangka baja lainnya di Desa Kang Boy dalam direncanakan akan segera diresmikan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala operasional. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah merupakan momen yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah diri. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar, waktunya untuk kita update perakiraan cuaca hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang ya. Dan di lantai telepon saat ini Liza sudah tersambung dengan Mas Robi. Pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya Mas?
2: Iya, alhamdulillah Kak. Dingin gak?
1: Sejuk. Alhamdulillah dingin ya, sejuk ya. Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Tapi aman-aman aja ya Mas ya, sehat walafiat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Mas, nih gimana nih perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, Mas? Apakah masih ada potensi hujan terus-menerus atau tiba-tiba panas gitu ya? Atau mungkin ada informasi penting? Silakan Mas Robi sampaikan informasinya.
2: Siap, baik. Kak Liza, terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan seperti biasa pada pagi hari ini izin kami untuk mengupdate info perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026, dan untuk kondisi pada hari ini di pagi hari hujan akan turun dan sampai menjelang siang hari kemudian berangsur membaik dan diperkirakan akan berawan hingga sore hari. Kemudian malam hari kami perkirakan berawan. Dini hari dominan berawan dan terdapat peluang untuk turun hujan kembali dengan intensitas ringan yang dapat disertai dengan petir serta atau kilat dan angin kencang yang sifatnya lokal atau tidak merata. Kemudian untuk angin yang permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan terpantau berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan,

0: nya, harapannya atau ucapannya di tahun baru Islam ini,
1: Iya.
0: silakan Mas.
1: Siap. Iya, pertama-tama mungkin kita ini ya, selamat tahun baru Islam
0: Ya.
1: 1448 Hijriah untuk kita semua yang merayakan. Harapannya mungkin ini Kak, apa ya, di hari tahun baru Islam ini apa menjadi momentum juga bagi diri kita semuanya gitu ya, untuk memperbaiki diri terutama. Kemudian apapun setiap langkah yang kita tempuh itu semoga mendapat bermanfaat bagi orang banyak atau bagi sesama. Mungkin itu
0: Amin,
1: Kak.
0: amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Berkah ya Mas ya, amin.
1: Iya.
0: Masya Allah, udah bisa jadi
1: Amin.
0: ustadz nih Mas. Oke deh Mas Rabi, makasih informasinya
1: Iya.
0: Mas. Pulangnya hati-hati, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Kak Liza. Terima kasih kembali Kak.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini tanggal merah ya. Untuk opini nanti tidak ada topik khusus. Dan sekarang juga seperti biasa Anda bisa menyampaikan informasi seputar cuaca di daerah Anda, barangkali kejadian atau peristiwa yang Anda lihat ada yang di sana ya. Bukan sekedar isu tapi benar-benar kejadian nyata, atau seputar pelayanan publik, boleh. Silakan pendengar, sudah kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp jalan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi Pak Rasino.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak. Ya, silakan Pak Rasino.
1: Apa kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah, sejuk.
1: Sehat-sehat dingin ya.
0: Iya, Bapak juga sehat-sehat ya.
1: Iya, pagi-pagi sudah disukuin lagu Jatuh Bangun ya.
0: Biar semangat Bapak, nanti tidur saya. Biar semuanya ya. Semangat. Oke, silakan Bapak.
1: Iya, hari ini tanggal 16 Juni hari Selasa ya.
0: Iya. Nah,
1: bersama dengan Satu Muharram 1408 Hijriah ya.
0: Iya.
1: Saya ingin menyampaikan informasi ke Etika Pohon Bintan, terutama di Kecamatan Kan Timur ya. Memang hujan dari tadi malam sampai subuh, sampai pagi ini masih hujan ringan ya,
0: sama ya,
1: tidak keadaan cuaca mendung ya. Dan juga lalu lintas alhamdulillah ramai lancar, tapi jalannya licin, parit-parit pada meluap ke jalannya, jadi para pengendara harus hati-hati dalam pergi ke tempat kerja ya, bagi yang bekerja. Kemudian informasi lainnya, kami ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dengan semangat yang baru, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga setiap langkah kita di tahun 1448 Hijriah mendapat keberkahan, keselamatan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dunia akhirat.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ada program pemerintah yang pemerintah pusat yang masih berjalan di daerah, ada dua, sebenarnya tiga ya, sama MBG, tapi yang ini program menangkut ekonomi masyarakat, yaitu program koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan program Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP ya. Kalau untuk pemerintah pusat dan sebenarnya untuk kebaikan daerah ya. Kenapa program ini ada proyek nasional yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dari hulu sampai hilir untuk kesejahteraan masyarakat. Di Kijang sudah ada gedung koperasi Merah Putih, sudah dibangun, ada salah satu 45 pintu gitu ya, di dekat samping FCB Bintan. Tapi sampai sekarang belum ada kegiatan atau aktif ya. Dan memang harus berhati-hati dalam mengelola koperasi yang baru yang dibangun ya. Karena apa? Karena kita harus bersaing dengan saudagar, pedagang kecil, UMKM, dan juga harus mempunyai manajemen yang baik. Karena koperasi ini harus bisa menguntungkan, tetapi bisa juga untuk laris atau supaya maju dengan harga yang bersaing dengan di tempat kami di sini ya, tapi sampai sekarang belum ada aktivitasnya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang ya. Baik, di belakang Pak Rasino di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830, kami buka untuk Anda, atau mungkin sekedar ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam ya, bagaimana harapannya juga boleh pendengar ya. Di informasi publik jelang ke pukul 7 Anda juga bisa sampaikan mungkin Anda melihat kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar Anda, boleh juga sampaikan informasinya, atau juga terkait dengan pelayanan publik ya, ada informasi terkait dengan pelayanan publik, boleh juga sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami ya. Nah pendengar, tadi malam mungkin Anda juga menonton pertandingan, kalau Liza mah udah tidur ya jam segitu. Iya, kami juga sudah menyiarkan untuk Anda jam 11 malam ya sampai jam 1 dini hari, dan juga jam 2 sampai jam 4 sudah kami siarkan untuk Anda. Untuk hasilnya ya, walaupun Liza gak nonton, tapi update dari rri.co.id nih ya, selalu ada pendengar hasil pertandingan, jadwal pertandingan Anda bisa lihat di rri.co.id ya. Nah jadi untuk pertandingan antara Belgia dan juga Mesir, ini satu sama ya. Wah, seri ya, satu sama ya. Nah untuk Spanyol sama Tanjung Verde itu juga sama, 0-0. Agak seru ya. Tapi mungkin juga Anda mengidolakan atau mungkin mempunyai apa namanya, jagoan ya. Wah, sudah pasti Anda mendukung dan menonton pertandingannya. Menang atau kalah ya itu biasa, tapi ya inilah bisa Anda dengarkan siarannya di Pro 1 ya. Untuk tahun ini pendengar, selama 1 bulan, walaupun gak semua pertandingan ya pendengar, gak semua pertandingan bisa kami siarkan untuk Anda. Ya kalau misalnya semua pertandingan nanti bisa-bisa gak kedengeran suara Liza nih ya. Oke pendengar, untuk yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, di luar sana masih kayak masih gerimis-gerimis ya, karena hujan yang deras jadi membuat jendela juga jadi agak berkabut, makanya Liza gak terlalu jelas nih melihat ke luar sana. Tapi apapun cuacanya, semoga tetap semangat, apalagi di awal bulan Muharram 1448 Hijriah. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bapak Marlis, silakan.
2: Pagi juga buat penyiar dan pendengar Pro 1 di mana saya berada, di area umumnya di Kota Seminang dan Bintan khususnya.
0: Ya.
2: Pertama, tentunya kita menyampaikan alhamdulillah atas rahmat Allah, hujan turun dari subuh tadi.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Semoga dapat mengguyuri bumi Kepulauan Riau ini dan Tanjung Pinang dan Bintan khususnya dalam rangka 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga semuanya, marilah kita bersama-sama untuk hijrah ke tahun yang baru ini. Kita tinggalkan, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Kalau selama ini ada dendam dengan siapa saja, bukalah pintu maafmu, karena Allah saja Maha memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Cuma satu, kecuali yang mensyirikkan Allah SWT. Kemudian, mari bersama-sama di tahun baru 1444 Hijriah ini, kita bangun semangat baru, penuh rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan bagi yang berpunya untuk saling berbagi dari rezeki yang Allah berikan kepada yang berpunya. Karena sesungguhnya rezeki itu yang kita dapat dengan titik keringat dan sebagainya, itu bukan karena hak prerogatif kita, itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Karena saling berbagi, saling bermurah hati, Allah akan tambah. Jika kau syukuri nikmatku, kata Allah, akan kutambah. Tapi ingat, jika kau tidak mensyukuri nikmatku, azabku amat pedih. Karena yang kita dapat itu bukan prinsip untuk kita semua untuk saling berbagi. Sesungguhnya harta kita hari esok ini adalah hasil berbagi, berimpak dan bersedekah. Sekian, cukup sekian. Semoga yang dapat saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hak prerogatif Allah SWT. Kemudian kilauan pesan Nabi Muhammad itu yang tidak kalah pentingnya dari kilauan-kilauan yang lain. Adakah perang yang lebih besar dari perang Badar ini, ya Rasulullah? Kata ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Demikian, terima kasih. Selamat tahun baru 1444 Hijriah. Semoga kita lebih baik dari tahun yang sudah dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Marlis ya, yang ada di Lembah Purnama. Nah jadi pendengar, untuk tahun baru Islam ya, di Kota Tanjung Pinang juga ada acaranya nih ya, dalam rangka menyambut tahun baru Islam ya. Nanti akan saya sampaikan informasinya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Madi. Waalaikumsalam. Sejuk tak?
3: Sejuk.
0: Oke, silakan Pak Madi.
3: Nah, hujan rintik-rintik mulai dari pukul 23.30 tadi malam.
0: Sama ya malam.
3: Baik. Ya. Baik. Ini masih nampaknya hujan rintik-rintik di daerah Rembang. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Selamat tahun baru Islam, 1 Muharram 1440 Hijrah. Ahlan wa sahlan ya ikhwan, insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Amin.
0: Amin.
3: Untuk semua kaum muslimin muslimah, mari kita semarakkan nuansa baru, semangat baru. Tinggalkan yang itu. Jadikan satu pemicu untuk menuju lebih baik dan lebih sempurna. 1 Muharram 1440 Hijrah. Titik awal tahun baru Islam untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita istiqamah. Hidupkan rumah-rumah ibadah dengan berkah berjamaah. Mudah-mudahan kampung kita menambah berkah.
0: Amin.
3: Hujan mencurah, rahmat, bukan jadikan gelaknat. Itu yang kita harapkan.
0: Ya.
3: Kita harapkan angin pun turun dengan berkah dan reda Allah, izin kemanapun dia pergi, Allah yang menentukan. Terima kasih Pak Marhatan yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk semua insan-insani yang beriman dan bertakwa. Dan untuk semua Pak Radio Bintan, Radio dan Pro 1 Tanjung Pinang yang senantiasa memberikan support untuk kebaikan masa depan kita bersama. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmadi yang ada di Kijang ya. Iya, pendengar, untuk menyambut Tahun Baru Islam ya di Kota Tanjung Pinang, kita punya acara Tanjung Pinang Bermunajat 2026, pendengar. Jadi kita akan disuguhkan berbagai kegiatan religi dan hiburan dalam ajang Tanjung Pinang Bermunajat 2026 yang akan digelar di Lapangan Pamedan pada tanggal 25 sampai 27 Juni 2026. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, dan agenda juga merupakan hasil kolaborasi antara Mantap Kepri, Kedai Sanggam, dan GP Ansor Tanjung Pinang. Selain menghadirkan kegiatan syiar Islam, pendengar, panitia juga menyiapkan sejumlah perlombaan seni bazar, juga ada ya bazar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, ya pasti akan meramaikan lokasi kegiatan di Pamedan selama 3 hari, pendengar. Anda juga mungkin di daerah Anda ada kegiatan terkait dengan Tahun Baru Islam, boleh juga sampaikan informasinya untuk kami di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830, atau ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam, bagaimana harapannya, boleh juga pendengar, atau ada informasi, boleh silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Masih kami buka jalan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, masih terkait dengan Tanjung Pinang Bermunajat ya, dilansir dari rri.co.id, Ketua Panitia Tanjung Pinang Bermunajat yaitu Syahdarma Putra mengatakan pembukaan kegiatan akan berlangsung pada malam 25 Juni setelah sholat Isya, dan sejumlah unsur pemerintah daerah dijadwalkan juga hadir dalam pembukaan maupun penutupan acara tersebut. Dan rangkaian acara pembuka itu akan diawali dengan tablik akbar yang menghadirkan pendakwah nasional yang sudah terkenal sekali. Mungkin Anda sudah sering mendengarkan, sudah sering nonton ya. Ada Ustadz Abdul Somad, pendengar. Nah, jadi kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum meningkatkan semangat keagamaan masyarakat dalam menyambut pergantian tahun Hijriah. Kemudian memasuki hari kedua, pada 26 Juni, panitia menggelar lomba marawis kategori umum, pendengar, yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus organisasi Mantap Kepri. Panitia juga menyediakan hadiah dengan total nilai puluhan juta rupiah bagi para pemenang berbagai cabang perlombaan. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Liza.
0: Aduh, panjang kali ya. Selamat pagi juga Bapak. Iya, panas Rut, silakan.
4: Ini suara apa tuh? Hujan sejuk pagi ini.
0: Oh, sejuk. Oke, silakan.
4: Iya Kak Liza. Alhamdulillah ya, rahmat hujan ya, gerimis malam tadi Kak Liza ya.
0: Iya.
4: Berkah. Oke lah Kak Liza, kita mengucapkan selamat tahun baru Hijrah ya 1447. Iya, ya
0: kayaknya ya. 8 Bapak.
4: Oh, 8 ya. Semoga tahun ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita yang tahun yang berlalu diterima dan diridai Allah Subhanahu wa taala kali jaya.
0: Amin.
4: Dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk tahun ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi ilmu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu iman dan takwa kita, kita akan selamat di dunia juga di akhirat. Dengan ilmu iman dan takwa kita selamat dari godaan iblis dan setan yang mana siap dia tidak saat selalu mempengaruhi kita jalan yang salah ya di akal hidayah, mudah kita terhindar dari iblis dan setan yang Allah murkai. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, apa judul kita nih? Ini bebas ya.
0: Enggak ada Bapak, hari ini tanggal merah.
4: Oke, sementara jadi gitu aja lah Kak Ida, selamat tahun baru. Ini semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ampuni dosa-dosa, semoga pimpin kita nih pimpin yang selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan yang benar itu benar, yang salah itu salah untuk menjalankan. Dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu dan lindungan dari kudrat iblis dan syaitan yang saat waktu dengarkan menggoda kita. Amin. Okay. Amin ya rabbal alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini tanggal merah pendengar. Jadi untuk opini nanti tidak ada topik ya. Anda bisa sampaikan apapun itu atau terkait dengan tahun baru juga boleh. Halo, selamat pagi.
5: Halo juga, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisandrani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Abdul Qadir, silakan.
5: Selamat menjalankan tugas meskipun hari libur yang baik di saya.
0: Anggap aja nggak libur. Oke, silakan Bapak.
5: Tetap semangat menjalankan tugas negara ya.
0: Siap.
5: Meskipun libur, selalu memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, Mbak Iza.
0: Siap.
5: Pertama-tama, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru selam 1448 Hijriah ya. Bagi seluruh umat Islam, Mbak Iza, ya. Semoga di tahun baru Hijriah 1448 ini kita semakin lebih baik daripada tahun sebelumnya, Mbak Iza.
0: Amin.
5: Namun di tahun baru Islam ini yang dikenal dengan satu Muharram ya.
0: Iya.
5: Banyak mungkin dari masyarakat kita yang menyambut pekan Muharram ini dengan mengadakan pengajian, mungkin berdoa ya di masjid-masjid. Alhamdulillah, malam tadi kita juga berdoa bersama di masjid ya. Dan bagi kita banyak melihat teman-teman kita selalu memposting di WA group sedang melaksanakan kegiatan menyambut bulan tahun baru Islam ini, Mbak Iza. Semoga saja kita semakin hari semakin tahun kita dibukakan iman kita, semakin mendekatkan diri kepada yang Maha Pencipta. Tadi Mbak Iza mengatakan ada acara ceramah dari Ustaz Abdul Samad, kapan Mbak Iza ya?
0: Tanggal 20. Nah, kalau untuk Abdul Samadnya, kalau yang Liza lihat ini informasi sih tanggal 25 ya.
5: 25. Selamatlah ada menyambut pekan Muharram ini. Mungkin pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota mengundang penceramah. Kita apresiasi juga kepada pemerintah Kabupaten Anambas dan Belizaya. Mereka mengundang Dr. Ustaz Abdul Latif ya. Untuk berceramah di Masjid Agung di Salempa sana. Jadi semoga saja masyarakat-masyarakatnya dapat berkumpul, berbondong-bondong menyaksikan tausiah yang disampaikan para ulama-ulama kita ya, Mbak Iza. Semoga juga nanti di Tanjung Pinang seperti itu juga, Mbak Iza ya.
0: Iya, Bapak.
5: Gitu aja Mbak Iza.
0: Oke, Bapak, terima kasih.
5: Selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga semakin kita dikuatkan iman kita.
0: Amin.
5: Beribadah dengan Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6. Pendengar, kita pending dulu ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di lantai telepon juga.